0: sekarang atau tidak.
1: Sahabat, tahukah Anda buah apa?
2: Ya, mendengar Pro 1 RRI Tangerang, soalnya kita bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Juhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
6: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
5: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50, seperti salah satunya

0: 49 triliun rupiah.
1: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton. Sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
0: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
2: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
0: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
3: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Sihombing.
4: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada bisa bermata dua kali ya. Pertama, bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
5: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit.

0: Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
2: Akan melakukan kunjungan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatullah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
2: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
3: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
2: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
3: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
4: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
2: Dalam kunjungan ini,
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
5: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Ya baik, nanti ya, kami kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Litiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat

0: Kemudian baru saja lahir lagi, saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele. Pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta, ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan? Menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat kembali kepada nilai Pancasila, agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai.
5: Saudara dan saudari yang
6: saya kasih,
5: kita patut mengapresiasi banyak teman-teman termasuk
6: pusat
5: yang terkenal, misalnya kita tahu ada Pandawa, kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila.
7: Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
5: Saya mengajak Anda bersama-sama untuk
8: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan
7: kabar Aceh. Kabar Aceh. Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Kabar Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Losmawe, Pro 1 RRI Melabung, Pro 1 RRI Takengon, Pro 1 RRI Sabang, dan Pro 1 RRI Aceh Singkil. Pendengar dimanapun Anda berada, terkhusus untuk Anda yang berada di wilayah Banda Aceh maupun yang mendengarkan kami lewat streaming, baik itu di www.rri.co.id, juga di aplikasi RRI Digital, dan juga pemirsa di YouTube RRI Banda Aceh Live yang saat ini menyaksikan kami secara live streaming lewat YouTube RRI Banda Aceh Live. Dan juga pendengar, berjumpa kembali bersama Amar, dan juga nanti Anda akan bergabung ya. Kita akan bergabung bersama presenter dari Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Kabar Aceh. Dan sebelum saya menyapa teman-teman saya, kita akan mendengarkan informasi terkini terkait cuaca terlebih dahulu. Dan kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG, ada Miftah Bujana. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Miftah.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi
1: lah. Iya baik, Kak Miftah Bujana, ini Banda Aceh kalau pagi hari ini terlihat terang benderang ya, cerah sekali ini. Pagi di studio ini sudah mulai nampak dari kacanya sudah ada cahaya ilahi nih ya, kalau istilah anak zaman sekarang ya. Mungkin bagaimana Kak Miftah Bujana, boleh dibagikan informasi terkini untuk cuaca hari ini dan juga selama 24 jam di Provinsi Aceh, Kak?
2: Ya baik, selamat pagi sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Jumat 10 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan juga cerah hingga cerah berawan, dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Aceh Tamiang, Galulus, dan juga Aceh Tenggara. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan cerah hingga cerah berawan, dan terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Sentul dan sekitarnya. Kemudian untuk angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 24 sampai dengan 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 95%. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang sendiri secara umum di perairan Aceh, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 2,5 meter. Untuk tinggi gelombang dengan kategori rendah yaitu sekitar 0,5 sampai dengan 1,25 meter itu terpantau di wilayah perairan utara dan juga perairan timur Aceh. Kemudian untuk tinggi gelombang dengan kategori sedang yaitu sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter itu terpantau di perairan barat Aceh, kemudian perairan utara Sabang, Sabang, kemudian perairan selatan Simalu. Adapun untuk titik panas sendiri hingga dini hari tadi terpantau terdapat 76 titik panas di wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Bandar Meriah, Tubulus Salam, Nagandaya, dan juga Pidi. Untuk selanjutnya, himbauan kepada masyarakat karena suhu udara beberapa hari ini terpantau cukup panas sehingga dan juga wilayah Aceh sudah mulai memasuki musim kemarau, sehingga masyarakat agar berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hari. Kemudian untuk tetap menjaga kondisi kesehatan, kemudian apabila beraktivitas di luar ruangan agar memakai tabir surya. Kemudian untuk masyarakat juga dihimbau agar tidak membakar sampah sembarangan dan juga membuka lahan dengan cara membakar karena dapat berpotensi terjadi karhutlah. Kemudian kami juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan secara tiba-tiba pada siang hingga sore hari ini.
1: Baik, terima kasih banyak atas informasi cuaca untuk pagi hari ini, Kak Miftah Bujana. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Baik, sama-sama, Pak.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan mendengar dimanapun Anda berada, ya, kita tadi baru saja mendengarkan informasi terkini terkait cuaca untuk hari ini di Provinsi Aceh. Dan kini saya berikan estafet ya kepada rekan saya di Takengon, ada Bang Fajri ya saat ini menjadi host RRI Takengon. Silakan Bang Fajri.
3: Baik, terima kasih Bang Amar, dapat mendengar suara saya ya.
1: Bisa-bisa, aman.
3: Baik. Terima kasih Bang Amar dan abang-abang dan juga kakak paling cantik pagi ini dari Luxmawi. Ya, di kabar Aceh kita sudah dengarkan tadi ya untuk informasi cuaca. Langsung untuk kita update informasi terkini kita mulai dari Kak Dewi di Luxmawi. Selamat pagi, assalamualaikum Kak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah baik. Ini okay, semua aman, Kak. Oke. Okay. Gimana, Kak? Aman?
4: Los mau tadi malam diguyur hujan deras,
3: deras petir, ya?
4: Geluduk ya, semua tadi malam.
3: Oke, okay, baik. Mudah-mudahan tetap dalam kondisi ya. Baik ya, aman ya. Baik, silakan Kak, ada informasi apa pagi ini di Kabar Aceh?
4: Terima kasih untuk menjadi the first ya di pagi hari ini. Jarang-jarang soalnya dapat the first. Oke, baik. Nah, dari Luxmawi ada satu informasi terkait dengan Baitul Maal Kota Luxmawi ini menyalurkan bantuan untuk biaya pendampingan pengobatan. Jadi ada satu warga di kawasan Gampung Cuk Girik Kandang. Ini didukung untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sedang menjalani pengobatan ya di Rumah Sakit Umum Cut Mutia. Jadi Baitul Maal ini kembali menyerahkan sebesar uang tunai Rp500.000. Dan ini juga bagian dari program pendampingan dan pengobatan yang bersumber dari dana zakat untuk membantu mustahik yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi akibat kondisi kesehatan. Ini juga disampaikan oleh Ketua Baitul Maal Kota Luxmawi, yaitu ada Ustaz Dr. Tengku Damanhur Abbas. Kalau bantuan ini adalah wujud nyata kepedulian Baitul Maal Kota Luxmawi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, khususnya ini untuk kaum duafa ya, yang sedang berjuang menghadapi penyakit. Kita doakan ya untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Begitu informasinya dari Kota Luxmawi.
3: Baik, terima kasih ya. Kak Dewi untuk informasi pertama di Kabar Aceh. Selanjutnya kita menuju ke Sabang nih, ada Bang Jepri. Selamat pagi Bang Jepri.
5: Ya, selamat pagi Fazri, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Di Sabang gimana Bang kabar?
5: Alhamdulillah di Sabang pagi hari ini cerah ya.
3: Cerah. Cuma ya.
5: Kalau udah mulai sore itu anginnya agak kencang.
3: Oke, biar agak lebih spoi-spoi dingin gitu. Baik. Bang Jepri ada informasi apa nih dari Sabang untuk Kabar Aceh pagi ini?
5: Ya, baik. Sebelum saya menginformasikan untuk Kabar Aceh di pagi hari ini, saya mau ucapin dulu selamat pagi untuk rekan-rekan saya, ada Hendy dan juga Amar dan juga Fazri dan juga Mbak. Siapa tadi yang dari Luxmawi?
3: Kak Dewi ya.
5: Oh, Kak Dewi, aduh. Pernah gitu ketemu gini. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi dari Sabang. Itu terkait dengan wasit asal Sabang ini, Vena Besta, dinobatkan sebagai wasit taekwondo putri terbaik. Vena Besta Claudia SH berhasil meraih predikat wasit putri terbaik pada ajang Open Tournament Student Championship 2026. Ini menjadi penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan juga profesionalismenya dalam memimpin pertandingan selama kejuaraan berlangsung. Predikat tersebut diberikan berdasarkan hasil penilaian Dewan Wasit yang melakukan evaluasi terhadap seluruh perangkat pertandingan. Penilaian meliputi kemampuan kepemimpinan, juga pertandingan secara profesional, dan ketepatan dalam mengambil keputusan, penguasaan serta penerapan peraturan pertandingan, dan juga sikap tegas serta adil hingga konsistensi dalam memimpin setiap laga. Dan peraih penghargaan wasit putri terbaik ini, Vena Claudia Esa, ini mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya, dan ia juga menurutnya Capaian tersebut merupakan hasil dari proses belajar latihan serta berkomitmen untuk menjalankan tugas sebagai wasit dengan penuh bertanggung jawab. Prestasi tersebut juga turut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Sabang sendiri, dan keberhasilan Vena ini menunjukkan bahwasannya sumber daya olahraga dari daerah maupun juga yang bersaing ya, itu memperoleh pengakuan di tingkat kejuaraan. Dan juga sekaligus memperkuat citra Sabang sebagai daerah yang memiliki potensi di bidang olahraga khususnya taekwondo. Ya baik, demikian informasi dari Sabang, Fajri.
3: Ya baik, terima kasih Bang Jepri, informasi dari Sabang. Selanjutnya kita menuju ke Banda Aceh, ada Bang Amar nih. Ya, lama tak bertemu ya. Baik, selamat pagi Bang Amar.
6: Selamat pagi Bang Fazri dan juga teman-teman. Iya, ini saya jarang nampak, bukan apa-apa ya, soalnya kan sekarang saya pengelola, jadi memang lebih banyak berkutat di tugas administratif daripada siaran, kecuali backup untuk kawan yang sakit dan juga cuti.
3: Oke, baik. Ya, baik, ada informasi apa Bang pagi ini dari Banda Aceh?
6: Iya, dari Banda Aceh, lebih tepatnya dari Kabupaten Pidi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Aceh menggelar diseminasi kajian fiskal regional di Universitas Jabal Gafur, Kabupaten Pidi pada Rabu sebelumnya ya, 8 Juli 2026. Dan kegiatan ini mengusung tema mewujudkan civitas akademika sebagai penggerak ekonomi kawasan. Dalam paparannya, Kepala DJPB Provinsi Aceh, Safwadi, menjelaskan bahwa Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, salah satu kekuatan yang dapat didorong menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah adalah perguruan tinggi, baik melalui sumber daya manusia, riset, inovasi, maupun pengelolaan usaha berbasis kampus. Safwadi mengatakan kampus tidak lagi hanya dipandang sebagai pusat pendidikan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi kawasan, dan kampus dinilai mampu melahirkan gagasan, inovasi, serta kolaborasi yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Ia menambahkan banyak kampus di dunia yang berhasil mengelola sumber daya dan keuangan dalam jumlah besar, sehingga tidak hanya menjadi pusat pendidikan tetapi juga menjadi penggerak ekonomi di wilayahnya. Model tersebut menurut Safwadi dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi di Aceh untuk lebih aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. Demikian satu buah informasi ya dari pemerintah Banda Aceh. Dan untuk pagi hari ini untuk dialog kita di Banda Aceh Menyapa, kita tidak akan melaksanakan dialog Banda Aceh Menyapa, namun ada dialog bersama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan dengan tema peran dan fungsi LPS pasca amandemen Undang-Undang P2SK yang akan menghadirkan dua orang narasumber, yaitu Muhammad Dipo Pradana selaku junior sub manager kantor perwakilan LPS 1 ya. Lalu ada Aditya Eri Wibowo selaku junior sub manager kantor perwakilan LPS 1 juga, dan nanti akan saya pandu sendiri ya bersama Amar di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain bisa didengarkan di kanal 97.7 FM, juga di streaming www.rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube RRI Banda Aceh Live. Ini juga saya masih menunggu informasi apakah nanti dialog ini juga turut dirilis oleh Sabang dan Sikil. Jadi Bang Jeffrey, nanti saya japri lagi ya apakah boleh rilis atau enggaknya ya. Oke, ini saja informasi dari Banda Aceh pagi ini. Bang Fazri, silakan saya kembalikan ke Bang Fazri.
3: Baik, terima kasih Bang Amar. Dari Banda Aceh kita menuju ke Bumi Teku Umar. Sudah siap-siap ada Bung Hendy di sana. Selamat pagi Bang Hendy.
7: Selamat pagi rekan Fazri, apa kabarnya? Gimana audio kita di pagi hari ini?
3: Ya, ya baiklah Bang.
7: Iya baik, Alhamdulillah ya. Ya tentunya cuaca di pagi hari ini sebagaimana pandangan dari rekan Jeffrey tadi untuk merayu para pujangga ya, ada rekan Dewi ya dari Loksmawi, tentunya membuat suasana di pagi hari ini lebih semangat lagi ya, karena kita ditemani oleh biduan ya, atau siapa ya gitu kita katakan ya, di pagi hari ini untuk penyemangat dari part 1 ya, Bung Jepri ya. Iya, baik. Dan tentunya satu informasi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh menerima kunjungan kerja tim Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT dalam rangka koordinasi serta pembahasan program rehabilitasi dan rekonstruksi bagi desa-desa terdampak bencana hidrometeorologi. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya pada Rabu 8 Juli 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan data kerusakan di lapangan sebagai dasar percepatan penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rapat tersebut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah. Adapun dari tim Kemendes, PDT terdiri atas analis kebijakan ahli muda titik alfa, perencana ahli pertama, penata layanan operasional, dan Muhammad Rizky Basuki. Bupati Nagan Raya, Dr. TRK Kemangan, melalui PLT Sekda Insinyur Haji Hizbul Watan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat melalui kunjungan tim Kemendes PDT untuk meninjau langsung kondisi desa terdampak bencana. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam percepatan pemulihan infrastruktur dasar, kawasan perdesaan, serta fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi. Ia menjelaskan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025 berdampak pada sejumlah wilayah di Kabupaten Nagan Raya, khususnya di Kecamatan Darul Makmur, Kecamatan Tripa Makmur, dan Kecamatan Betung Ateh Benggalang. Karena itu pemerintah Kabupaten Nagan Raya berharap proses verifikasi lapangan yang dilakukan Kemendes PDT dapat mempercepat pencairan bantuan rehabilitasi bagi desa-desa terdampak. Sementara itu, analis kebijakan ahli muda Kemendes menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menyinkronkan data yang telah diterima kementerian dengan kondisi real di lapangan. Menurut hasil verifikasi akan menjadi dasar dalam proses penetapan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi desa-desa terdampak bencana. Selain Kecamatan Betung Ateh Benggalang, tim juga dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi lainnya, yakni Desa Ujung Lami di Kecamatan Darul Makmur untuk melihat kondisi jembatan, Desa Lami terkait rehabilitasi pasar desa, serta Desa Ujung Prung di Kecamatan Tripa Makmur yang membutuhkan rehabilitasi gedung PAUD. Titik Alfa turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Nagan Raya atas dukungan dan fasilitas selama pelaksanaan kunjungan lapangan. Usai pertemuan, tim Kemendes bersama jajaran Pemkab Nagan Raya langsung bertolak menuju Kecamatan Betung Ateh Benggalang untuk melakukan peninjauan lapangan. Kegiatan tersebut dilanjutkan pada hari berikutnya dengan mengunjungi Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tripa Makmur guna memverifikasi daftar kerusakan sesuai data yang telah diterima Kemendes. Ia menambahkan bahwa Pemkab Nagan Raya melalui DPMGP4 bersama tenaga pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nagan Raya menyampaikan usulan tersebut kepada Kemendes. Demikian satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda, semoga dapat bermanfaat dan berguna. Dan tentunya kita kembalikan bersama rekan kita Fajri di Takengon.
3: Ya, baik. Terima kasih untuk Bang Hendy di Melabu sebagai informasi penutup dari Takengon. Kebakaran hebat terjadi di Kampung Dedingin, Dusun Celala, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah pada Kamis sekitar pukul 19.35 menit waktu Indonesia Barat. Api melalap satu unit rumah berkonstruksi semi permanen milik Satria Mika Hidayani, 51 tahun, beserta seluruh isinya. Sementara satu unit rumah milik Husni, 30 tahun, ikut terimbas. dalam musibah tersebut. Kepala BPBD Aceh Tengah Andalika menyampaikan bahwa pihaknya mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran dan 1 unit mobil tangki air untuk menjinakkan api. Alhamdulillah petugas dapat mengendalikan kobaran api sehingga tidak merembet ke rumah warga lainnya. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti dan tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Demikian untuk satu informasi sebagai informasi penutup di Kabar Aceh pagi ini. Terima kasih untuk abang-abang, Bang Amar, Bang Hendy, Bang Jepri dan juga Kak Dewi yang sudah bergabung di Kabar Aceh pagi ini. Mohon maaf apabila salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bergabung di Kabar Aceh pagi ini.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

tentang tata surya. Berbicara tentang tata surya, pasti banyak hal-hal menarik untuk dipelajari. Matahari adalah bintang pusat yang menyumbang 99,86% massa, dan ada 8 planet dengan orbit elips. Selain itu, ada sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet terbesar Jupiter adalah planet terkecil Merkurius. Matahari adalah bintang yang sangat besar dan menyumbang sebagian besar massa di tata surya, yaitu sekitar 99,86%. Sementara tata surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, yaitu kumpulan batu-batu luar angkasa yang menarik untuk dipelajari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya dan memiliki banyak bulan yang mengelilinginya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Sementara itu, dari semua planet yang ada di bumi memiliki air cair di permukaannya yang memungkinkan kehidupan, dan Uranus memiliki kemiringan yang unik, yaitu 97,77 derajat yang menyebabkan musim yang sangat ekstrim. Meskipun dekat dengan matahari, Merkurius masih memiliki es di permukaannya, terutama di area yang tidak terkena sinar matahari. Terakhir, Saturnus memiliki cincin yang spektakuler dan terdiri dari gas beku dan butiran debu.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi mendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kebakaran terjadi di Kampung Dedingin, Dusun Celala, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah pada Kamis kemarin sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Api melalap satu unit rumah berkonstruksi semi permanen milik Satria, 51 tahun beserta isinya. Sementara itu satu unit rumah milik Husni, 30 tahun ikut terimbas dalam musibah tersebut. Kepala BBD Aceh Tengah, Andalika, menyampaikan bahwa pihaknya mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran dan 1 unit mobil tangki air untuk menjinakkan api. Berkat kesiapsiagaan petugas, kobaran api berhasil dikendalikan sehingga tidak merembet ke rumah warga lainnya. Sekian lintas informasi dan selamat pagi.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Eh, anu bule, dari mana iku ya? Kok kususwe ram? Cemberut nih. Bule!
1: Ubur-ubur ikan lele, bule kaget lho le.
0: Oh, anapa toh bule, kok kususwe ram? Itu uang 100.000 kok digenggam bule? Jadi kucel kan? Bukannya disimpan di dompet ae?
1: Ini lho le, aku bayar belanjaan di pasar. Kata pedagangnya ini uang palsu. Manalah tahu aku kalau ini uang palsu. Gambarnya sama, warnanya hampir sama, terang lagi.
0: Walah, harus lapor polisi ku bule. Biar tidak menyebar ke masyarakat banyak bule. Biar tindak lanjuti.
2: Mari peduli dengan peredaran uang palsu. Jangan sampai tertipu ya, Le.

Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Itu peribahasa yang sudah banyak masyarakat paham. Apakah itu? Ya, api misalnya. Kalau kecil bermanfaat buat manusia. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Api kecil jadi sahabat, api besar jadi lawan. Ungkapan ini mungkin dulu sering kita dengar, meskipun belum tentu benar. Karena api besar kita butuhkan untuk berbagai keperluan kita yang bermanfaat. Api kecil juga bisa membuat masalah yang tidak dikehendaki jika tidak sesuai dengan pemanfaatan yang kita inginkan. Lalu, bagaimanakah cara aman untuk menggunakan api yang ketika kecil jadi kawan, besar jadi lawan, agar dapat bermanfaat bagi kita dan tidak menimbulkan bahaya? Ada tips dan trik mencegah terjadinya kebakaran yang dikutip dari berbagai sumber. Pertama, waspada rokok, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kedua, waspada pada penerang api ketika mati lampu dan menggunakan penerangan api seperti lilin dan lampu tempel semprong atau petromak. Maka jangan pernah lalai untuk mengawasi lampu tersebut. Tiga, anak-anak dan lansia harus waspada. Jauhkan benda-benda yang berapi atau dapat mengeluarkan api. Keempat, waspada dan rawat perangkat listrik dan perangkat api. Rawat dengan baik dan rutin seperti kompor gas, setrikaan, solder, kabel-kabel listrik, dan perangkat listrik yang lain. 5. Perangkat pemadam kebakaran ringan. Jika bangunan cukup besar, gunakan sistem pemadam detektor asap, pemancar air, perangkat penunjang hidup saat kebakaran, hidran, selang penyemprot air, tabung pemadam semprot, dan lain sebagainya. 6. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kebakaran. Berikan penyuluh kepada seluruh anggota keluarga atau pegawai atau karyawan kantor, siswa di sekolah, buruh pabrik, dan sebagainya mengenai penanganan bencana kebakaran yang bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Waspada lingkungan sekitar. Kebakaran juga bisa akibat dari bangunan sebelah yang terbakar, sehingga bangunan kita ikut jadi korban karena api bisa membesar dan merembet kemana-mana. Yuk kita tingkatkan kesadaran bencana kebakaran untuk meminimalisir terjadinya kebakaran di lingkungan sekitar.

Jenny di mana? Pinjam uang lah 1 juta aja. Butuh kali nih mau bawa orang tua berobat. TF Korek ini aja ya, soalnya rekening abang keblokir kemarin. Lah, kok Bang Erik tiba-tiba ngechat mau pinjam uang ya? Untuk berobat orang tuanya lagi? Padahal kan tadi baru aja jumpa sama orang tuanya di pasar. Samperin aja deh ke rumahnya. Assalamualaikum.

0: dan harus diklik linknya.
1: Waduh bang, lain kali kalau ada nomor yang gak dikenal terus mengatasnamakan perusahaan atau lembaga, jangan sembarangan abang klik ya. Nanti mereka bisa meretas data abang loh. Coba abang bayangkan kalau tadi aku langsung transfer, kan bisa bahaya. Karena kalaupun memang kita dapat bansos dan lain sebagainya, pasti pihak terkait akan memberikan informasinya melalui medsos ataupun laman resmi mereka masing-masing bang.
0: Iya deh, besok-besok abang akan lebih berhati-hati lagi dan gak mudah percaya dengan link-link yang dikirim dari nomor yang gak dikenal. Terima kasih ya Jenny.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan

0: Engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI, for yay info.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, rangkaian pilihan lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita untuk pagi ini ya. Hingga pukul 9 nanti, selamat mulai aktivitas untuk Anda yang sudah aktivitas, mudah-mudahan aktivitas kita dapat berjalan dengan baik.

0: pencernaan, antioksidan yang membantu melawan radikal bebas, dan rendah kalori. Jadi, cocok untuk kamu yang menjaga berat badan.
1: Wah, ternyata buah naga itu enak, sehat, dan bikin kuat loh.
0: Jadi, jangan ragu untuk menjadikan buah naga sebagai camilan sehat setiap hari kamu. Buah naga segar dan bergizi untuk hidup yang lebih sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

0: Teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, Nah.
1: Sanum, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanum nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, No?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanum.

0: RTI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI, Tangiun pukul 8 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita untuk pagi ini dengan satu pilihan lagu penutup.

Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: liburan yuk. Heling, heling. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
1: Soal nabung? Aku juga.
0: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
1: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
0: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Untuk program Halo RRI kita pagi ini, yang punya keluhan silahkan di 0821-6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Untuk program Halo RRI kita, pendengar hadir pada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang punya keluhan berkaitan dengan pelayanan publik infrastruktur silahkan di nomor tersebut.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beda pilihan tim itu wajar ya?
1: Sangat wajar dong. Yang gak wajar itu adalah kalau perbedaan itu membuat kita kehilangan teman, merusak silaturahmi, bahkan saling menghina.
0: Karena yang kita rayakan adalah pesta olahraga dunia kan?
1: Betul sekali. Jadikan Piala Dunia 2026 ini sebagai ajang mempererat kebersamaan. Nikmati pertandingan, hormati hasilnya, dan tetap jaga persaudaraan.
2: Kalau tim jago menang, rayakan dengan santun.
0: Tapi kalau kalah, terima dengan lapang dada, masih ada pertandingan berikutnya.
1: Karena pada akhirnya, persahabatan jauh lebih berharga daripada sekedar menang atau kalah dalam sebuah pertandingan.
3: Jadilah penonton yang sportif, santun, dan menginspirasi.

Oke, Anda di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar.

Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon yang ingin menyampaikan keluhannya di Halo RRI hari ini di edisi Jumat 10 Juli 2026. Silakan di line interaktif kita 0821 6585 4676 atau WhatsApp langsung di 0852 7082 5272. Nanti keluhan yang Anda sampaikan akan kami jembatani bersama dengan instansi terkait untuk mendapatkan jawaban yang akurat, yang mungkin juga bisa Anda dapatkan lewat program kami Halo RRI di Pro 1 RRI Takengon. Silakan mendengar di nomor interaktif kita 0821 6585 4676 dan juga

0: buka WhatsApp kita di 0852 7082 5272.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: Hi for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon yang punya keluhan di hari ini, silakan boleh WhatsApp kami di 0852 7082 5272, dan juga boleh langsung telepon kami di 0821 6545 65, ya, di 0821 6585 4676, dan juga boleh langsung di line telepon kami di 0643 23456, yang punya keluhan berkaitan dengan pelayanan publik dan juga berkaitan dengan infrastruktur atau juga hal-hal umum yang menurut pendengar perlu disampaikan agar mendapatkan tanggapan di nomor tersebut. Kami nantikan kebersamaan Anda untuk saat ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Live for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya.
2: Ah,
1: latihan band yuk.
2: Ayo, tapi bentar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Tak dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan.
1: Terus?
2: Itu suara perut gue. Lapar banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shana Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata. Tapi gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI for Yay Info. Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

familiar Pro Safe RRI Takengon. Demikian untuk rangkaian Halo RRI hari ini ya. Untuk yang sudah kirim WhatsApp, nanti kita akan bahas di Halo RRI pekan depan ya, pada hari Senin Rabu. Untuk keluhan-keluhan dari pendengar, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya atau di hari berikutnya di program Halo RRI. Dan kami akhiri kebersamaan kita untuk pagi ini. Mendengar ada rekan saya kita lagi akan hadir dengan rangkaian program berikutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya. Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

0: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengu.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
1: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
3: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik Pak, semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
3: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
0: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun pendengar berada. Salam sehat untuk kita semua. Dan senang sekali saya Sefi dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Indonesia Sehat hanya di Pro 1 RRI Takengon pada frekuensi 93 MHz. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu layanan kesehatan untuk semua kalangan. Sebelum kita membahas lebih lanjut pendengar, kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Karena itu, layanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan merata menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah terus berupaya memperluas akses pelayanan kesehatan melalui berbagai fasilitas kesehatan. Dan pemerintah juga memberikan program jaminan kesehatan nasional atau JKN serta penguatan pelayanan di puskesmas, rumah sakit, dan layanan kesehatan lainnya. Selama kurang lebih 30 menit ke depan pendengar, kita akan membahas bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan dengan baik, pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, hingga peran kita bersama dalam menjaga kesehatan keluarga. Hingga pukul 11 akan hadir di ruang dengar Anda program Indonesia Sehat. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon. Kanal informasi dan inspirasi edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Edisi Jumat pendengar ya. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon. Kanal informasi dan inspirasi.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

tahu ke Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

0: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
1: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
3: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik Pak, semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di Gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
3: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
0: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji di 0821-3171-7822.

0: Lagi seru banget nih, teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game, tapi dia baik kok, Nah.
1: Sanum, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Hanum nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanum.

93 MHz pendengar, masih saya Pita Manir, ruang dengar Anda untuk program Indonesia Sehat dengan tema layanan kesehatan untuk semua kalangan. Nah, pendengar Prosatria Radio Takengon, sebelum kita membahas lebih jauh tentang layanan kesehatan untuk semua kalangan, sebenarnya apa sih layanan kesehatan itu? Nah, layanan kesehatan bukan hanya ketika seseorang sakit lalu berobat ke rumah sakit. Layanan kesehatan mencakup berbagai upaya, mulai dari promosi kesehatan atau edukasi kepada masyarakat, pencegahan penyakit melalui imunisasi dan pola hidup sehat, pengobatan ketika seseorang mengalami sakit, hingga rehabilitasi agar pasien dapat kembali beraktivitas dengan baik. Semua layanan tersebut tersedia mulai dari puskesmas, klinik, rumah sakit, hingga posyandu yang berada dekat dengan masyarakat. Pendengar Prosatria Radio Takengon, banyak sekali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Nah, maksudnya banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, misalnya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhan lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Dan pendengar, layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan. Kenapa layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan? Tema kita, maksudnya pendengar, layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun tenaga kesehatan setempat. Pendengar Prosatria Radio Takengon, tips menjaga kesehatan sehari-hari ini agar tubuh tetap sehat. Agar tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat. Dan pendengar masih selalu meniru dengan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program Indonesia Sehat dengan tema layanan kesehatan untuk semua kalangan. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karya informasi dan inspirasi.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

0: beda pilihan tim itu wajar ya?
1: Sangat wajar dong. Yang gak wajar itu adalah kalau perbedaan itu membuat kita kehilangan teman, merusak silaturahmi, bahkan saling menghina.
0: Karena yang kita rayakan adalah pesta olahraga dunia kan?
1: Betul sekali. Jadikan Piala Dunia 2026 ini sebagai ajang mempererat kebersamaan. Nikmati pertandingan, hormati hasilnya, dan tetap jaga persaudaraan.
2: Kalau tim jago menang, rayakan dengan santun.
0: Tapi kalau kalah, terima dengan lapang dada, masih ada pertandingan berikutnya.
1: Karena pada akhirnya, persahabatan jauh lebih berharga daripada sekedar menang atau kalah dalam sebuah pertandingan.
3: Jadilah penonton yang sportif, santun, dan menginspirasi.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, 3 menit menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar. Sebelum menutup kebersamaan kita untuk rangkaian program Indonesia Sehat, dan kita akan mengambil kesimpulan pada siang hari ini, bahwa kesehatan merupakan investasi terbaik bagi masa depan. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat bekerja, belajar, beribadah, dan berkumpul bersama keluarga dengan lebih optimal. Mari manfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, lakukan pemeriksaan secara berkala, dan mulai membiasakan pola hidup sejak hari ini. Terima kasih atas kebersamaan para pendengar Pro 1 RRI Takengon dalam program Indonesia Sehat dengan tema layanan kesehatan untuk semua kalangan. Saya Selvi pamit undur diri, tetap dengarkan Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz pendengar. Untuk rangkaian program lainnya akan Selvi temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.
1: Beragama bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi bagaimana kita hidup berdampingan dengan penuh kasih dan toleransi. Saat kita berbeda, disitulah kita belajar memahami. Moderasi Beragama mengajak kita untuk

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PP PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang
2: sangat. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
3: Oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara itu, pencetak gol kedua Le Bleu, Ousmane Dembélé, juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembélé, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
4: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembélé di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Blue kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga tidak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di pertandingan Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe,
1: cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam. Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki

0: dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah ini jadi asuransi ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
0: Ya, mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota ya, lalu kompetisi di provinsi. Itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini ya, melihat ini mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PP PBVSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PP PBVSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Filipina.

0: Trump di Indonesia, ketua umum menargetkan juara lagi.
1: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AFC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Lomba Wali Kota Cup musim hari ini merupakan lomba pertama setelah kita dilatih. Oh sorry, ini kedua. Pertama di TTS, ini kedua di Kota Kupang lomba hari ini. Dan ini langsung memperlukan piala Wali Kota Cup.
2: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
3: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
2: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
4: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
2: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
5: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
2: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biliar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

93 MHz pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini pendengar kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, edisi Jumat 10 Juli 2026. Dan pendengar, saatnya saya ditemani dua dengar Anda untuk rangkaian program Gayo Siang ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget, ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber, sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Tahukah Anda, perubahan harga barang yang kita rasakan sehari-hari bisa menjadi tanda adanya inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam waktu tertentu. Ketika inflasi terjadi, kemungkinan kita untuk membeli barang bisa ikut berubah. Karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami dan menyikapi dengan bijak. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mari biasakan mengatur pengeluaran. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belilah barang yang benar-benar diperlukan dan hindari belanja berlebihan. Kedua, jadilah masyarakat yang peduli terhadap kestabilan harga. Jangan mudah terpengaruh isu yang belum jelas, apalagi melakukan pembelian dalam jumlah besar karena khawatir harga naik. Perilaku seperti ini justru dapat memengaruhi ketersediaan barang di pasaran. Ketiga, dukung produk lokal. Dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri, kita ikut membantu perputaran ekonomi masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah. Mulai dari keluarga, kita bisa membangun kebiasaan sederhana, mencatat pengeluaran, menyiapkan anggaran belanja, dan mengelola keuangan dengan lebih bijaksana. Inflasi adalah tantangan ekonomi yang membutuhkan kerjasama semua pihak. Pemerintah menjaga kestabilan ekonomi, sementara masyarakat berperan melalui pola konsumsi yang cerdas. Karena ekonomi yang kuat dimulai dari masyarakat yang bijak. Jangan takut menghadapi perubahan harga, tetap tenang, tetap hemat, dan tetap produktif. Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

Semua pendengar Megas pendengar, Selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayu siang ini. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Blang Bintang mencatat sebanyak 76 titik panas terpantau di wilayah Aceh pada Jumat 10 Juli 2026. Dari jumlah tersebut, satu titik panas berada di Kabupaten Banten Meriah dengan tingkat kepercayaan tinggi sehingga perlu mendapat perhatian dan kewaspadaan dari masyarakat maupun instansi terkait. Informasi tersebut disampaikan oleh Prakirawan Cuaca BMKG Miftahul Jannah dalam laporan cuaca harian. BMKG menjelaskan bahwa secara umum wilayah Aceh kini telah memasuki musim kemarau. Kondisi cuaca yang cenderung kering berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan apabila tidak diantisipasi sejak dini. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area yang dipenuhi vegetasi kering. Warga juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan secara menimbulkan kabut asap yang berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Selain meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, BMKG juga mengingatkan masyarakat agar melindungi diri dari paparan sinar matahari saat beraktivitas di luar ruangan. Penggunaan perlindungan seperti topi, payung maupun tabir surya dianjurkan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat cuaca panas selama musim kemarau. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

Tahukah Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia resmi meluncurkan program siaran edukatif English Corner dengan tagline Speak More, Fast Less sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris generasi muda. Program ini akan mulai tayang di program 2 atau Pro 2 seluruh satker RRI pada Juli 2026 dengan format multi-platform yang interaktif dan menyenangkan. Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam dalam Juknis yang sebar luaskan ke satker RRI se-Indonesia menyampaikan bahwa English Corner hadir sebagai ruang belajar bahasa Inggris yang ringan, kasual, dan relevan dengan gaya hidup anak muda. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar Pro Satu RRI Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat mendengar hingga kita nantikan untuk bergabung bersama Masjid Agung Rohmat Takengon untuk pelaksanaan salat Jumat akan saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya. Dan siang hari ini kita akan mengangkat budaya Aceh. Pendengar, tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon karena informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Hazar.
1: Jangan apa sih, Mi?
0: Udah, Iman?
1: Kalus, Sendu.
0: Kok kalus?
1: Kalus.
0: Kok yang kalus?

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawak Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

Pendengar Pro Satu RRI Takengon, kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran. Sembari kita nantikan waktu untuk pelaksanaan salat Jumat edisi Jumat 10 Juli 2026. Selamat mengikuti program kami selanjutnya.

خب

的家。فمن أبصر فلنفسه

انتبه ما

Love.

Gigi. Walau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Ruhamah Takengon akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12:42 WIB. Bagi jemaah yang masih berada di luar, agar segera memasuki masjid dan mengisi saf paling depan terlebih dahulu. Bagi jemaah yang membawa HP, agar dinonaktifkan demi kenyamanan sholat Jumat kita. Kepada anak-anak, agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing, baik saat khatib menyampaikan khutbah dan setelah selesai salat Jumat, hendaknya keluar dengan tertib dan teratur. Panitia Pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon menyediakan jasa penyewaan scaffolding perancah besi. Bagi jemaah yang membutuhkan, bisa menghubungi pengurus masjid. Kaleng amal yang berada di samping kiri jemaah agar bisa diedarkan. Laporan keuangan Masjid Agung Rahmat Takengon sampai hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Saldo awal tanggal 2 Juli 2026, 60.997.554 rupiah. Penerimaan sampai dengan tanggal 9 Juli, sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 26 sampai dengan 2 Juli, 1.882.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal masjid Jumat tanggal 3 Juli 6.547.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 26 Juni sampai 2 Juli 2.348.000 rupiah. Jumlah 10.777.000 rupiah. Pengeluaran sampai dengan tanggal 9 Juli bidang Imaratul Maknawiyah, honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat 1.500.000 rupiah. Bagian pembangunan, biaya pembuatan dan pelebaran parit belakang masjid 5 juta rupiah. Bagian umum dan perlengkapan 2.500.000 rupiah. Biaya penceramah subuh 1.400.000 rupiah. Pembayaran rekening air bulan Juni 1.4.440 rupiah. Jumlah pengeluaran 11.404.440 rupiah. Sumbangan sedekah berupa barang dan lain-lain, sedekah dari travel umrah 250.000 rupiah. Sisa saldo sampai dengan tanggal 9 Juli 60.620.114 rupiah. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Rahmat Takengon, Dr. Andes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SEMM. Ajarakallahu fima ataitum, wabaraka fima abqaitum, waja'alahu laka tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Tengku Sahria Putraga MPD. Sebagai imam yang terhormat Tengku Mino Haidi, dan sebagai muazin yang terhormat Tengku Fitra Mahliga Esos. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila qawamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن

0: 光。
1: الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بالاتهاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، وأشهد أن محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل، بسم الله الرحمن الرحيم: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. سبدا بجند نبي بسر محمد صلى الله عليه وسلم: خياركم أحسنكم أخلاقا. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasul Karim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Mengawali khutbah di Jumat di hari yang amat mulia ini, Khatib mengajak kepada kita semua senantiasa dengan rendah hati mengucapkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa kita tetap mensyukuri atas nikmat yang masih diberikan kesempatan kepada kita, tidak lain adalah untuk mendekatkan, mengharap ridho dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hadir di dalam masjid agung yang mulia ini tidak lain adalah karena hati, kedekatan secara etika, secara nilai spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar keikhlasan dan kesabaran, insya Allah ini akan menjadi sebuah omset sebagai nilai ibadah bagi kita semua. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa harga mati bahwa kehidupan ini, kekayaan ini, jabatan ini yang kita pangku pada hari ini, sekalipun kita jabatan kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, tapi tetaplah kita berprinsip secara ahlu sunnah wal jamaah apa yang telah diwasiatkan oleh baginda Rasulullah detik-detik pengakhiran kehidupannya. Selalu beliau ingat adalah umatku, umatku dan umatku. Mudah-mudahan hari ini yang kita mudah rezeki, yang diberikan kesempatan jadi orang kaya, yang diberikan kesempatan jadi raja, yang diberikan kesempatan jadi pejabat, mudah-mudahan semua itu kita jadikan sebagai alat untuk demi kebaikan dan mendongkrak kehidupan dan kemaslahatan umat. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Dalil yang kami bacakan di atas cukup mudah. Dari segi ayatnya maupun dari segi terjemahannya cukup sederhana sekali. Dalam surah Fussilat ayat 46. Man amila salihan falinapsih. Barang siapa yang beramal kebaikan mendapat nilai ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatnya, untungnya bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri kita sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Dan barang siapa kebalikannya mengharapkan nilai dosa daripada Allah, berbuat maksiat, zalim terhadap dirinya sendiri, maka akibatnya bukan untuk orang lain, tetapi akibat atau dampaknya adalah untuk diri kita sendiri. Wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Dan Tuhanmu Allah tidak akan pernah zalim terhadap umatnya. Apa kaitannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim cukup singkat. Khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Apakah ilmu itu tidak butuh-butuh? Tapi kata Ali bin Abi Thalib, sekalipun ilmumu butuh, tapi akhlakmu di bawah ilmu yang kamu miliki, antara nilai intelektual dengan spiritual tidak ada keseimbangan, maka boleh jadi nilai intelektual itu di sisi Allah nol. Begitulah pentingnya etika, moral, adab, kata Ali bin Abi Thalib, ternyata lebih tinggi moral daripada ilmumu sekalipun tinggi menjulang. Maka dari ketua dalil tersebut, atas nama panitia Masjid Agung Ruhamah Takengon menitipkan kepada kami, yang diberikan judul khatib kita pada hari ini adalah pendidikan karakter dan kepedulian sosial. Tentu pendidikan karakter ini harus bermula dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang bermanfaat. Itulah yang disebut dengan pendidikan karakter. Karakter itu adalah moral, etika, kebiasaan yang sudah terbiasa dalam sebuah kehidupan, tetap menjadikan predikat manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mendapatkan karakter ini tidak terlepas apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam surah At-Tin ayat 4 dijelaskan kepada kita, ternyata manusia itu punya alat yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal. Dan akal ini sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dititipkan kepada kita. Maka ketika akal ini kita gunakan sebagai alat untuk berpikir, berpikir yang baik akan melahirkan perkataan yang baik. Perkataan yang baik akan melahirkan sebuah perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik akan melahirkan sebuah karakter mula yang baik. Kalau sudah karaktermu baik, maka nasibmu juga dunia akhirat menjadi lebih baik. Maka dasar utama di dalam pendidikan karakter ini adalah, mari benar-benar kita memanfaatkan secara maksimal akal yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita masing-masing. Dalam dunia pendidikan juga kita diamanahkan oleh konstitusi bahwa pendidikan karakter itu juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tujuan daripada sistem pendidikan nasional mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang mulia, yang cakap, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Di sini juga sudah ada penanaman nilai pendidikan yang berbasis karakter. Apalagi dari sisi Al-Quranul Karim, kalau kita lihat Luqmanul Hakim itu dari ayat surah Luqman itu dari ayat 12 sampai 19 itu tidak lain adalah mewujudkan seorang tua kepada anaknya, tidak lain adalah membangun karakter. Sekalipun yang dia tanamkan tidak lain adalah nilai ketauhidan. Maka menjadi landasan pondasi yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini tidak lain adalah, mampukah kita membangun generasi daripada empat pondasi yang harus kita tanamkan sebagai nilai-nilai pendidikan yang berbasis Islam. Yang pertama adalah akidah dan tauhid. Yang kedua adalah akhlakul karimah. Dan yang ketiga adalah tazkiyatun nafs. Dan yang keempat adalah uswatun hasanah. Akidah dan tauhid ini merupakan salah satu dasar yang harus kita tanamkan sebagaimana Luqmanul Hakim menanamkan kepada putranya. Nabi Ibrahim menanamkan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai ketakwaan kepada anak yang bernama Ismail. Tentu semuanya diawali oleh seorang ayah. Artinya ternyata peran seorang ayah itu bukan main-main dalam dunia keluarga pendidikan. Ternyata peran seorang ayah itu cukup berperan memberikan pendidikan kepada generasi harapan kita yang berkarakter. Tekamai grebesmiang kuna melianaki besmiang. Kalau ayahnya tidak berpakaian karakter yang baik, bagaimana mau anak kita ajak berpakaian karakter yang baik? Kalaulah ayahnya tidak terbiasa melaksanakan ibadah ke masjid, ke menasah, bagaimana anak ini kita ajak, kita giring ke menasah? Maka salah satu dunia pendidikan yang hari ini, madrasah yang paling utama tidak terlepas daripada pendidikan berbasis keluarga, atau disebut dengan pendidikan informal. Maka apapun kesalahan kita, apapun kesilapan kita, apapun kekurangan kita selaku pemimpin dalam rumah tangga, maka tidak terlepas dengan apa yang diingatkan oleh SI Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 5684 tahun 2025. Seorang guru itu dalam satu minggu itu satu hari untuk mengupdate dirinya sendiri, untuk menambah, meningkatkan potensi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Demikian juga dengan kita, walaupun tidak punya dasar aturan, yang namanya seorang tua, seorang ayah, tentu harus mengupdate diri kita minimal dalam satu minggu sekali. Apa kesalahan saya? Apa kekurangan saya? Kenapa anak ini sulitnya kita giring menjadi anak yang taat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Perlu kita mengupgrade diri kita. Apa sudah kesalahan kita? Apakah yang selama ini uang yang saya bawa ini tidak jelas kehalalannya? Mari kita hisap. Mari kita introspeksi diri kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Itulah makna daripada akidah dan tauhid. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, jelas itu dalilnya. Yang kedua, apa kaitannya dengan akhlakul karimah? Kalaulah ibadahnya sudah baik, insyaallah imannya akan menjaga nilai-nilai ibadahnya. Maka tatkala Allah mengingatkan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, Allah akan pasti menurunkan ketenangan, kedamaian khususnya bagi orang-orang yang punya hati beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sudah dia lakukan, yang sudah terbiasa berjamaah ke menasah, ke masjid, insya Allah dia akan mampu menjaga nilai-nilai ibadahnya itu sendiri. Itu disebut dengan mukmin. Punya dasar yang kuat atas keimanan yang dia miliki, insya Allah dia mampu dia giring, mampu dia jaga dalam suasana kehidupan dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada namanya tajkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Jiwa ini supaya tidak terbentur antara kulub dengan pikiran, searah, sejalan. Bagaimana cara pengobatannya? Tidak lain harus punya olahan-olahan. Ada namanya olah hati, ada namanya olah pikir, ada namanya olah rasa, ada namanya olah raga. Butuh kita olah yang keempat tersebut. Olahraga butuh kita mengolahragakan si anak. Jangan asyik main ginjet aja dari pagi sampai malam, apalagi ini suasana libur. Ayo kita ajak, nah ayo kita olahraga pagi, yuk ke lapangan. Sore, ayo nak kita ke lapangan, supaya anak ini tidak bosan, tidak terus menerus yang dia hadapi itu adalah ginjet pada hari ini yang sangat luar biasa. Tentu ini yang mengarahkan tidak lain adalah kita selaku pemimpin dalam rumah tangga. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah, itulah yang disebut dengan untuk mengharmonisasikan di antara yang empat, akidah dan tauhid, akhlakul karimah, tajkiyatun nafs, uswatun hasanah. Tentu harus disikapi dengan olahan yang empat. Kami ulang sekali lagi, olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Insya Allah anak ini punya pondasi yang kuat dalam menjalankan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menciptakan pendidikan karakter dan punya kepedulian sosial adalah tetap kita akan menanamkan nilai-nilai sosial. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Cinta kita kepada orang-orang yang beriman. Belum sempurna keimanan yang kita miliki sebelum kita mencintai saudara kita sendiri. Bukan hanya mencintai diri kita sendiri, tapi kita butuh cinta kepada orang lain. Apakah cukup dengan kekayaan yang kita miliki itu untuk diri kita dengan keluarga? Apakah cukup omset yang kita simpan di bank BSI, di bank Aceh itu cukup dengan diri dan keluarga kita? Bukankah ketika Rasul mengingatkan kepada kita, yattabi'ul maita salasa ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji isnani wa abka ma'ang wahidah wa amaluhu. Ketika nanti kita meninggal dunia, yang paling setia yang menemani kita bukan yang nangis-nangis meronta-ronta istri yang kita tinggalkan, anak yang kita tinggalkan, bukan harta yang berlimpah ruah, mobil mewah, Innova, Pajero, Fortuner, semua hanya mengiringi, menyertai dengan mobil ambulan untuk mengantarkan jenazah kita ke alam kubur. Terakhir, wa amaluhu, dan amalan perbuatanmu. Ternyata amal perbuatan itulah yang paling setia menemani kita. Bukan jabatan itu, bukan harta kekayaan yang kita miliki. Alhamdulillah, ketika kita punya harta, banyak kita berinfak, banyak kita bersedekah, itulah teman yang paling setia dengan kita. Maka itu membangun pejabat yang berkarakter. Punya jabatan, tapi dia tetap cinta kepada anak yatim dan mau juga membantu fakir miskin. Masjid ini hadir dari kita untuk kita. Alhamdulillah ada program santunan anak yatim, ada program bantuan fakir dan miskin. Alhamdulillah luar biasa nilainya. Dari siapa? Dari kita untuk kita. Berarti masjid ini, kata Pak Hail Yoga, sudah hadir bukan hanya untuk tempat beribadah, tetapi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itulah sebenarnya nilai sosial yang harus kita tanamkan. Maka jabatan itu, kekayaan itu, semerta-merta bukan punya diri kita sendiri. Ada hak dan kewajiban kita kepada orang yang membutuhkannya. Itu baru orang kaya yang hebat. Tapi kalau ada orang yang kaya, perbuatan yang baiknya selalu dia perhitungkan, selalu dia ungkit, berarti tidak ada nilai keikhlasan. Maka tidak ada nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita orang yang kaya, yang gemar bersedekah, yang gemar berinfak. Jadilah kita seorang pejabat, memanfaatkan demi kemaslahatan umat, bukan untuk menyempit kemaslahatan umat dan mementingkan pribadi sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Terakhir, bagaimana pendidikan karakter ini melahirkan sebuah kepedulian sosial? Memang ini merupakan sebuah kolerasi yang tidak bisa terpisahkan. Tidak lain adalah, mampukah kita, menjadi sebuah pertanyaan, melahirkan generasi yang bermanfaat dan bermartabat demi untuk umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini yang menjadi sebuah harapan kita. Jangan kita lagi saling menyalahkan di antara kita. Mari kita saling kerjasama. Ada namanya pendidikan informal, itu pendidikan madrasah utama adalah keluarga. Ada namanya pendidikan formal, pendidikan yang sudah punya kurikulum yang hari ini kita kenal, ada namanya kurikulum berbasis cinta. Kenapa muncul kurikulum berbasis cinta? Hari ini etika, moral, kesifat humanis daripada siswa dan siswi pas persediaan kita hilang jauh. Sehingga kita mengurangi perundungan-perundungan yang tidak kita inginkan terjadi. Sehingga kita akan mengurangi terjadinya bullying-bullying yang tidak kita inginkan terjadi di satuan madrasah kita, maupun antar daripada madrasah, maupun antar dari sekolah. Hari ini ada namanya, disebut dengan mataku kalau di Kementerian Agama, kalau di Dinas Pendidikan ada disebut dengan MPLS, masa pengenal lingkungan sekolah. Inilah yang harus kita manfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai karakter pendidikan yang hari ini dibutuhkan oleh para peserta didik. Mari kita kerjasama. Pendidikan informal, pendidikan formal, bahkan pendidikan non formal sekalipun di masyarakat harus saling kerjasama, saling mendukungkan, bukan saling menjatuhkan di antara kita. Mudah-mudahan ini kalau mampu kita lakukan, insya Allah kedepannya akan melahirkan generasi yang mampu memimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat kepada kami dan bermanfaat kepada kita semua. Barakallahu li lakum fil Qur'anil Karim wa nafani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabalan minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba', fa ya ayyuhannas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qawailin, bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Wasala ayatul akhir. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu salluna 'ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma qul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bil qur'anil karim waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bil ihsani ila yaumiddin fi qulubil mu'minin. Allahumma nawwir qulubana bi safaati rasulillahi rahmatan lil alamin. Allahumma ilman nafi'an wa amalan salihan wa amalan mutakabbalan fi hadzal yaum zum'at barakah bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma fir lana junubana wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighara wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wal qurba wa yanha 'anil fahsha wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.
0: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya.

0: 光。
1: سن صفوفكم فإن تسويت الصفوف من تمام الصلاة لرستا ربط كنصار.

بسم الله الرحمن الرحيم.

يقطع للكافرين ليس له دافع من الله ذي

سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله.
1: Pendengar Prosotera di Takengon, baru saja kita ikuti pelaksanaan sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Ruama Takengon, edisi Jumat 10 Juli 2026. Dan pendengar, akan kami temani rondengar Anda dengan program Kabar Selo nih sesaat lagi. Tetap bersama kami di berbagai penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Kita nantikan kabar Seruni menyawahni kabar Iwan Lau si Seruni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan Urum RRI Rimberaya menyauhan kabar Seruni Talo Jemaat 10 Juni 2026. Saudara, inilah kabar Seruni selengkapi. Anggota Dewan DPRK Aceh Tengah Genap Linga menyarankan dua Bupati Aceh Tengah Hail Yoga mengevaluasi Sekretaris Daerah atau Sekda Daerah ini. Mahyani menyampaikan kabar Seruni.
2: Anggota Dewan DPRK Aceh Tengah Genap Linga menyarankan Bupati Aceh Tengah Hail Yoga mengevaluasi Sekretaris Daerah Sekda Daerah ini. Oleh Yosumi karena waktu uji kompetensi 20 pejabat eselon 2 kin evaluasi lingkungan Pemkab Kabupaten ini. Iprine walau pesek da Aceh Tengah Mursid bergenap ruatu milenim menjabat tapi nilai kurang responsif mengemban tugasi. Contohnya kena sekda menurut cuti waktu anak buahi menurumi uji kompetensi. Hal ini kena mengindikasinya kurangi tanggung jawab sebagai pemimpin. Mahyani Ari RRI Takengan menyawahni kabar Seruni.
1: Pemuda Kampung Hakim Bali Dedalu Urum Pengelola Pasar Ikan Bawah Takengan atau Hamas Munaran Open Turnamen kin menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mahyani menyampaikan kabar Seruni.
2: Pemuda Kampung Hakim Bali Dedalu Urum Pengelola Pasar Ikan Bawah Takengan Hamas Munaran Open Turnamen kin menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Harapai hadiah turnamen perebutan hadiah Rp40 juta urum kategori U17 rum U20 yukekin peserta Ari Aceh rum Sumatera. Pertandingan ayaran lapangan Musara Alun Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh 1 Agustus 2026. Ketua Panitia Predi Isiska Tuah Miku menyawahni turnamen ini bertujuan kin tempat simumudani ngaluran bakati kati berprestasi nya kuna katimu murum antar peserta atau pe penonton wan memajun baltipak Aceh Tengah atau pe provinsi Aceh. Mahyani Ari RRI Takengan menyawahni kabar Seruni.
1: Bupati Aceh Tengah Hail Yoga berkantor di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengan Kamis Mane ken memastikan pelayanan kesehatan ku masyarakat berjalan optimal. Lisa Danah menyauhan ken kabar Seruni.
3: Bupati Aceh Tengah Hail Yoga berkantor di RSUD Datu Beru Takengan Kamis Mane ken memastikan pelayanan kesehatan ku masyarakat berjalan optimal. Wan kunjung noya Bupati memeriksa kebersihan lingkungan, kondisi fasilitas serta ruangan pelayanan. Nyewi berharap fasilitas ingu remok katitir diperbaiki hati kenyamanan pasien. Hari yoga pe mengingatkan mehne umah sakit kati berbuat sesuai urum tugas dan fungsi, disiplin serta tertib wan pelaporan kinerja. Selain noya, UI mendorong publikasi berbagai layanan dan inovasi RSUD Datu Beru Kati semakin dikenal masyarakat. Lisa Dana, RRI Takengan menyawahni kabar Seruni.
1: Biak saudara kami sawahan kabar Seruni Ari-ari Takengan nantinan kabar Seruni selanjutnya ceplo wanjab satu rohol berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara bermari kita pengenan kabar Seruni produksi RRI Takengan. Jilupan program kabar Seruni.

Pendengar Prosa RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Keberseluni Produksi RRI Takengon edisi Jumat 10 Juli 2026. Dan pendengar, saatnya saya temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut, Dangdut Ala Kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akan hadir lagu-lagu dangdut kesayangan para pendengar di siang menjelang sore. Di siang hari ini pendengar, tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Yo, Emo Radio, Emo Radio, Emo Radio.
1: Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung, aku juga.
1: Yuk, luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya, gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi banyak masyarakat. Namun, pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Mendukung pendidikan, meningkatkan keterampilan kerja, membuka peluang usaha, serta memperkuat semangat gotong royong merupakan langkah nyata untuk membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkembang, kita turut menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi semua. Mari menjadi bagian dari perubahan, karena masyarakat yang berdaya adalah kunci menuju Indonesia lebih maju, adil, dan sejahtera. Bersama berdaya, bersama mengentaskan kemiskinan.

Pernahkah kita merasa harga kebutuhan sehari-hari tiba-tiba meningkat? Harga beras, minyak goreng, sayuran, atau kebutuhan rumah tangga lainnya mengalami perubahan? Kondisi ini salah satunya dapat terjadi karena adanya inflasi. Namun, inflasi bukan berarti kita harus panik. Ada banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghadapinya. Mulailah dengan menjadi konsumen yang bijak. Belanja sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Buat daftar belanja sebelum pergi ke pasar agar pengeluaran lebih teratur. Manfaatkan bahan pangan lokal dan pilih produk yang memiliki harga lebih terjangkau. Jika memungkinkan, tanam sayuran sederhana di pekarangan rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mari kita dukung kelancaran distribusi dengan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau menimbun barang, karena ketika pasokan tetap tersedia, harga akan lebih stabil. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran bersama dalam menjaga kestabilan ekonomi. Dengan kerjasama yang bijak, dampak inflasi dapat ditekan. Menghadapi inflasi membutuhkan kebiasaan hidup hemat, cerdas mengatur keuangan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Bijak berbelanja, kuatkan ekonomi keluarga, bersama menjaga kestabilan harga. Pesan ini

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar. Selamat temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, beberapa lagu dangdut sudah mengawali siang hari kita pada edisi Jumat 10 Juli 2026. Saatnya kita sapa menyapa para pendengar melalui line telepon dan juga WhatsApp. Kita sapa dulu penelpon pertama di siang hari ini. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak Selvi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Boy.
2: Mas Boy ini Kak Selvi.
1: Apa kabar Mas Boy? Apa kabar Mas Boy?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Tidak ada kekurangan suatu apapun.
1: Alhamdulillah. Lagi di mana nih Mas Boy?
2: Lagi di rumah ini Kak.
1: Enggak ada acara apa-apa nih?
2: Habis sembah sholat Jumat tadi Kak.
1: Sholat Jumat. Sudah makan Kak?
2: Udah Kak.
1: Saatnya dengerin dangdut ya Mas Boy ya.
2: Dangdut KI.
1: Kira-kira kita putarin lagu apa nih Mas Boy?
2: Lagunya Cinta Merah Jambu aja KI.
1: Cinta Merah Jambu. Oke siap. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Kak Selvi, semoga sehat selalu. Amin. Banyak umur, mudah rezeki sekeluarga, Bunda Ana, Mbak Nur, Kak Yeti, Bang Badri, Bang Ari, Bang Budi, Bang Bang Cebro, Kak Hanima, yang selfie di Salanara itu aja Kak.
1: Oke, Mas Boy.
2: Kak.
1: Cinta Merah Jambunya dari siapa nih Mas Boy?
2: Terserah Kakak lah.
1: Oke, dari Dewi Persik ya Mas Boy ya.
2: Ya ya Kak.
1: Oke siap, terima kasih Mas Boy.
2: Assalamualaikum. Terima kasih Kak selfie.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mas Boy. Ya pendengar, itu dia Mas Boy dari seputaran Meriah Jaya ya, atau Ciparum Jaya ya, sudah bergabung bersama kita. Ditunggu ya Mas Boy ya, lagunya sebentar lagi akan selfie siapkan. Dan pendengar, sebelum selfie menyapa para pendengar lagi nih, pada pukul 14 akan kita dengarkan atau kita ikuti cek fakta ya pendengar ya. Sembari kita nantikan waktu tersisa 1 menit lagi, kita sapa dulu penelpon berikutnya. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kesenangan.
1: Dangdut adalah kita,
3: Sonya Pedik.
1: Bang Sultan.
3: Kak.
1: Ngekemangan.
3: Alhamdulillah, Kak.
1: Oke, okay, alhamdulillah.
3: Kak Selvi ngemangan.
1: Aku ikemangan ke Roger Ilen, Bang.
3: Iya. Kalau pangan, wae, gue mungkin bau macam.
1: Iya. Ikemangan ke Roger, nyegar betedoh, kahaya dak yoger, Kak.
3: Nyong ayam lo Kak Selvi.
1: Ayam lo
3: bar. Saya kan bukan kupi cir-cir Kak Selvi.
1: Hana ti. Ika aku dangdut nih mulo Bang Bang Sultan.
3: Ya,
1: baru mangan.
3: Lo melaporong mengidang tu tepi.
1: Kahai ku mengidang dut aku sesira mangan kena anu aku kena cecah aku.
3: Eh, usaha kencah, cincin mah cecah.
1: Aku ika ngabang bercerai lo. Gara nembak berkata-kata aku.
3: Enggak ya?
1: Agaknya apa Bang? Anak
3: Kak Selvi. Ya, amle mlede sabu ka anak Kak Selvi ka asal tinggi ya ka.
1: Hana ti.
3: Ngedeli humora.
1: Oh.
3: Oh lo. Itu gede trin.
1: Maka salah doro.
3: Gue salah. Maksudnya kuni amle makin guru nampai gara ya. Ini mereka rak kami cerita rum ke anak gue ya.
1: Hana cerita ya ga?
3: Ah cerita ya, belum lebih serum ke anak kak saya tihunyer kan aku. Hana di bangkit ini sepi. Nara humorik aku keben-ben mulut ngah petri gitu berakah itu tu brain. Oh sungguh lah ini cerawan masjid ni muk brain ni, dah bukan dik brain oleh.
1: Eh aku ga. Wah ni.
3: Oh, salah piring rekah.
1: Betul. Iku gerak ke di kanan malah buat tu bang.
3: Nah, itu kini Kak Selfie bawa mie sarap piring.
1: Halo, bawa mie sarap piring si Jingi bangga.
3: Aku pula kan, pra-pra ini mereka gitu jing, tapi karat jing yang gede kak.
1: Nya teh dingin gede kak.
3: Ah, kaya mantap, ini guna cuaca.
1: Oh yang ngepas pokoknya ya.
3: Ini guna cuaca Kak Selfie.
1: Isin cuaca porak bang.
3: Isin teh por-gepor nih.
1: Isin luar biasa cuaca bang.
3: Adis.
1: Nampaknya ngemulai anu kita nih bangga kemarau bangga. Bomi kita nikmati menhe.
3: Biasa itu bulan 6 bulan 7. Ini arah kasih sayang Tuhan kin kita kah?
1: Betul.
3: Wan bulan 6 piturune urun, wan bulan 7 piturune urun.
1: Betul betul bang.
3: Makanya kita ring hamba ini bersyukur ke kau kini dulu ke kini tak kau dapat tunen makin olok porak kini kerja.
1: Betul.
3: Ah baru kita bawa singkat ni por gepor porak gerporak ni hasanan.
1: Kita nikmati mehnya bang.
3: Oh, anak usah ya terima.
1: Betul.
3: Kita penerima.
1: Enti mengeluh gara ke kahep porak dorpe ke hana tiga uran ngeuran ke hana tiga porak.
3: Memang hamba ni dah sulit Kak Selfie.
1: Betul.
3: Porak lagunya hana ngok suan uran ti kalau tuan hana ngok buat. Iya.
1: Serba kini salah.
3: Kini Tuhan uran kita ya. Oh, sengkohan ke pemikirnya buat kongkrit Tuhan. Sebab ini memang kita betah. Perni Tuhan merasa sengkohan. Kuna merasa Tuhan sengkohan yang memang ini. Memang sudah cerahkan ketukun Tuhan nanti perasaan kohon, gitu kak? Aja macam ini benar aku ya.
1: Halo, tak anu bang, perintuhan nu, manusia ni gara arah syukur-syukur ya bang kak? Arah si kurang.
3: Tuh ayat tiga lah kasih tiga.
1: Betul.
3: La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Kekusukur kenikmatmu tak kamah kita kegera sepun nanti kus paling pedih kini.
1: Betul.
3: Nanti ngupin kita hanau sahaya ya terimu itu.
1: Lagu sih kita perinah bang. Iyo sahuran kahe niru porak. Iyo sahur porak kahe niru uran.
3: Ya manusia ini lelit bewe ni. Iyo sah keporak hanau suan kini. Walau uran hanau buat. Iya. Hanang ya gerkah.
1: Bah, ini bangga. Kita hanus ya satu hanu kita terima, gara ke bang? Oh ya si terbaik.
3: Itu penerima, ini usah gara kah? Betul. Usah itu ya terima.
1: Betul bang.
3: Kalau gue bicara 2025 meniku, ini kita mulai.
1: Huran gara tadi.
3: Lepas.
1: Gara betaduh huran sawahku, longsor, banjir bandang, bangga.
3: Siapa nyawa dan melayang, gara
1: kah? Betul. Gara nih berkumpul orang sedaya. Rumah hepe geraran nih.
3: Memang kena kona cobaan anak gue ya kak. Nge napsi murid pikir kak.
1: Betul bang. Oh ini
3: bang. Apora lah nih agar kak. Ini disebut dengan kiamat sugra lah nih. Kiamat kucak kak.
1: Iya kiamat kucak. Mudah-mudahan gap kita ribu gara kak bang.
3: Amin ya rabbal alamin. Ya sekitar harap kak.
1: Oke siap bang. Kira-kira hana nih kita putar bang.
3: Anu terserah ku Kak Selfie di.
1: Selora lagu terserah lagu dangdut ni bang.
3: Moya anak kene Kak Selfie jelas tau ya puterun.
1: Aku kena nih ke nge pendengar ni meniru Hanai puter nyeli mo lagunya ku puterun.
3: Karena tinggal 10 puteran yang kita nyeku do. Ya ni kene itu premium.
1: Mana nyer lagu ini? Nanti terserah ya.
3: Loh, kita pedang berada yang bulan ini kah?
1: Ini ada.
3: Hari bintang SC kita.
1: Mana bang?
3: Bulan malam Rabu kah?
1: Bulan malam Jumat bang kah?
3: Bulan malam Minggu kah? Salam-salami. Pertama sekali kin Kak Selfie, Kak Nur, Kak Ana, Kak Ayu. Bang Dodi, Bang Kibro, Bang Alti, Bang Pajri, Bang Ari. Kemudian Bapak Pimpinan. Saya kenal dari Bapak Pimpinan nah,
1: Pak Imam Bang.
3: Hah?
1: Pak Imam Taufik.
3: Pak Imam Taufik. Dan kemudian lalu si ngeleponan sah si Mas Boy Mas John, Bang Joy. Bang Arab, Bang Mamat, Aramiko, Bang Herman. Amir Mahmud di Mabo Fatma. Ari A sampai Jet pokoknya.
1: Siap.
3: Mau tak Kak Selfie?
1: Oke bang, berizin bang.
3: Ya kita baru-baru waktu ini tos aja mana kuno.
1: Ika ku iborongan kena ke sawah ku jam 5 bangga.
3: Nggak jam 7 anak tinggal mau ke sawah aja pun.
1: Siap. Oke, kita sedian waktu ini kenapa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar itu dia Bang Sultan dan Seputaran Cilawas sudah bergabung bersama kita di Tunggu Bang ya lagunya. Dan selanjutnya pendengar kita bacakan dulu sebuah cek fakta. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan rangkaian program Pro Dangdut Dangdut ala kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk yang nelpon sabar ya, kita bacakan cek fakta terlebih dahulu.
0: Pro Dangdut Show, Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tim Cek Fakta Liputan 6.com menemukan postingan yang mengklaim biaya transportasi saat berobat bisa diganti oleh BPJS Kesehatan. Postingan itu beredar sejak pekan lalu. Salah satu akun ada yang mempostingnya di Facebook dan akun itu mengunggahnya pada 1 Juli 2026. Cek Fakta Liputan 6.com menelusuri dan menemukan bantahan dari BPJS Kesehatan. Dan bantahan itu disampaikan dalam akun Instagram resmi @BPJSKesehatan_RI pada 2 Juli 2026. Dan pendengar, isinya adalah waspada hoax, jangan sampai salah informasi. Belakangan ini beredar informasi yang menyebutkan bahwa biaya transportasi berobat dapat diklaim ke BPJS Kesehatan. Faktanya informasi tersebut tidak benar. Hingga saat ini tidak ada kebijakan BPJS Kesehatan yang menanggung biaya transportasi seperti bensin, tol, transportasi umum maupun biaya transportasi lainnya untuk berobat. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Selalu pastikan informasi yang Anda terima berasal dari kanal resmi BPJS Kesehatan agar terhindar dari hoax. Jika masih ragu, Sobat BPJS dapat menghubungi call center BPJS Kesehatan di 165 atau WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan di 0811 816516. Dan pendengar, klaim mengenai biaya transportasi saat berobat bisa diganti BPJS Kesehatan adalah hoax alias tidak benar. Dan lagi-lagi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pendengar dimanapun berada untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nantikan Cek Fakta berikutnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, Cek Fakta hadir setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan juga pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek Fakta. Pro 1 RRI.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

Indonesia memiliki ribuan budaya, bahasa, dan tradisi yang menjadi kekayaan bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari cerita budaya, musik daerah, hingga inspirasi masyarakat di berbagai penjuru negeri. Mari cintai budaya bangsa dengan mendengarkan dan melestarikan warisan Nusantara. Karena budaya bukan hanya cerita masa lalu, tetapi identitas yang menyatukan kita semua. Suara Nusantara, suara budaya, suara Indonesia.

Semayang Gemasih artinya kasih sayang. Konsep ini berkaitan dengan perilaku terpuji dalam Islam. Dalam ungkapan bahasa Gayo, nilai Semayang Gemasih ini tercantum dalam peribahasa kasih entilaneh, sayang entilelang. Hal ini berkaitan dengan perlunya kemampuan bertindak proporsional serta adil dalam memberikan kasih sayang agar tidak menimbulkan kesombongan.

0: Program Dudang Dedah kita mendengar masih saya ditemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, beberapa lagu dangdut sudah saya putarkan permintaan para pendengar. Saatnya saya pisah apa lagi nih penelpon berikutnya ya di siang hari ini ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siap, dengan siapa di mana, Bang?
1: Ini dengan Mbak Selvi kayaknya.
0: Ini kalau enggak Bang Mus, Bang Bayu nih.
1: Iya benar, Bang Bayu.
0: Oh, Bang Bayu. Apa kabar, Bang Bayu?
1: Alhamdulillah sehat, ini lagi menikmati teriknya matahari di bawah pepohonan depan rumah ini.
0: Sambil dengerin dangdut gitu ya.
1: Itu pasti dong.
0: Angin sepoi-sepoi ya.
1: Iya, angin sepoi, ngopi sambil dengerin dangdut kan. Saya punya tadi gak ada di daerah sama bayinya kan, jadi kan pingin kalinya gue terus kan.
0: Siap, kira-kira apa yang menambah kenikmatan kita di siang hari ini lagu dangdutnya nih, Bang Bayu?
1: Takbir kepalsuan aja, Mbak.
0: Lagu apa, Bang?
1: Takbir kepalsuan.
0: Takbir kepalsuan. Oke, siap.
1: Iya, darinya Roma.
0: Oh, salamnya
1: buat, salamnya buat teman-teman semua. Gak usah sedikit satu persatu lah. Pokoknya pecinta RRI aja lah. Kalau sehat semua. Mbak Selvinya sama saya juga selalu. Moga-moga diberikan keberkahan umur lah. Kesehatan, keselamatan. Oke,
0: dan kejam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itu dia Bang Bayu sudah bergabung sama kita dari seputaran Simpang Bali. Selamat menikmati angin sepoi-sepoi di bawah pepohonan, menikmati juga terik matahari ya, Bang Bayu ya. Semoga lagu yang akan dihadirkan bisa menghibur Bang Bayu di sana dan juga seluruh pendengar dimanapun pendengar berada. Dan masih saya bisa apa penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut kita dangdut di mana-mana, Mbak Susi.
0: Bang Joy.
2: Iya betul, 100.
0: Apa kabar siang hari ini, Bang Joy?
2: Kabar kurang berdetak, kemohon malah kombinasi.
0: Sedianan mau teh-teh anua bengia, Bang Joy.
2: Hah?
0: Teh-teh hab, sedian.
2: Teh-teh sedap, aku porak, ini es. Es cair.
0: Itu katiga rehe kita pengen mau dangdut niger kah?
2: Betul, emang ngajar ya nu deket tadi dari Mansur S.
0: Mansur S, judulnya Bang?
2: Judulnya tanaman makan pagar.
0: Pagar makan tanaman, jeh eh.
2: Hah?
0: Tanaman makan pagar, pagar makan tanaman.
2: 2006 ini balik ke tanaman makan pagar.
0: Berarti ke 2027.

0: makan pagar tanaman Mbak Nge?
1: Oh, mepang ini pagar pagar mebol nih.
0: Seger wameh nih agak.
1: Orang turak-turak yang mebol nebaknya.
0: Siap, salam-salam ya Bang.
1: Salam-salam ini Mbak Jaiti, semoga saya selalu.
0: Amin.
1: Untuk semua penyiar, semoga saya selalu. Untuk semua pendengar di mana saja, semoga saya selalu tidak lupa peran untuk Bapak Sibini, kita Bapak Imam Taufik. Semoga selalu program Mbak Yosi.
0: Amin.
1: Lagunya ini yang Mansur Esmen tuh.
0: Oke, siap Bang.
1: Ini udah balik ke Mbak Sibini, Arab Jodola ya. Pagar makan tanaman, tanaman pen pagar, urum kapal-kapal pesen nih tangannya ya.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar itu dia Bang Joy. Dan sementara Monak Sayur juga sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Bang ya lagunya. Dan Selvi saatnya bacakan dulu pesannya sudah masuk nih ya. Assalamualaikum Dek Selvi. Selamat siang Bro Dangdut Dangdutlah kita. Ma Selvi lagu Ari Latif kan judulnya di basah-basah.

0: selfie lagu Ari Latif kan judulnya di basah-basah bibirnya. Oke siap mak. Salamnya buat penyiar, pendengar, penggemar RRI di mana saja berada, dari Kalanareh City sampai ke ujung dunia yang lagi pantau RRI Bandung tak kengon. Wassalam berizin. Oke siap mak, ditunggu lagunya. Assalamualaikum siang kak, request lagu yo. Enggak boleh lah. Lagunya dari Mega Mustika aja kak ya. Judulnya Hitam Bukan Putih berizin kak. Oke siap bang, ditunggu ya bang Aula Roma ya. Lagunya sebentar lagi akan diputar kak. Selanjutnya mendengar, assalamualaikum kak Selvi. Waalaikumsalam. Pro dangdut, dangdut Allah kita. Siap Mas Nawan. Mas Nawan dari Bukit Kemuning, Jagung Jaget, mau request lagu darinya Ajeng Febria, judulnya Nenekku Pahlawanku. Oke, salam-salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada, semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Dan buat Kak Selvi, selamat bertugas, semangatnya luar biasa, cuaca di Jagong cerahnya kelewatan kak. Jadinya panas porak berdetak. Ini minum yang dingin-dingin kayaknya pas nih Mas Nawan ya, ditemani dengan lagu-lagu dangdut ini ya. Dan selamat menikmati Mas Nawan kita di sana. Mas Nawan di sana, selfie di sini juga menikmati cuaca panas ini ya. Dan ditunggu Mas Nawan lagunya sebentar lagi akan selfie siapkan. Assalamualaikum Mas Selvi. Waalaikumsalam Mak Vita. Mau request lagu dari Maggie Z, Gubuk Bambu. Salam buat semua pendengar setia. Buat Mbak Selvi semoga sehat dan sehat selalu. Terima kasih Mbak Selvi. Sama-sama Mak Vita. Ditunggu lagunya. Selanjutnya, assalamualaikum Kak Selvi. Waalaikumsalam Bang Mus. Request lagu dari Yusnia, Panas. Pak judul lagu Bang Mus yang ini sesuai dengan cuaca ya. Salam buat semua, buat yang di ruang kaca semoga sehat selalu, jangan lupa makan. Jadilah orang yang menginspirasi, bukan orang yang ingin dipuji. Betul kali Mbak Bang Mus. Dan sebelum saya putar lagu berikutnya, saya bisa sapa dulu penelpon satu lagi ya. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kamoy.
1: Oke bos.
0: Oke bos. Anak kabar kamu?
1: Tenang, tenang. Masih tanda suara saya Kak Teti. Alhamdulillah.
0: Anak kabar?
1: Kurang ngasih rasanya ini tetap gira-gira dewe nih Kak Teti.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah teramang, sentosa ini. Semangat, semangat. Jangan lupa bahagia.
0: Oh ya,
1: sih. Mudah-mudahan di kampung Kak Teti itu ada masyarakat tinggal tuh.
0: Amin.
1: Jangan lupa bahagia. Semangat terus semuanya.
0: So, dis lagu Kak Amoy Rohoni gara ke semangat 45.
1: Amin ya Allah.
0: Oke, okay, kira-kira Kak Amoy 30 menit lagi waktu kita, apa yang kita putar?
1: Anu di lagu Seruni Kak Seti.
0: Mana ya?
1: Angka 1 dari Amri Palu ya, deh.
0: Angka 1 dari Amri Palu.
1: Oh, okay, semangat porak ini.
0: Salam-salamin.
1: Salam-salamin untuk Kak Siti dulu di sana, mudah-mudahan sehat selalu beserta keluarga.
0: Amin.
1: Dan mudah rezeki.
0: Amin.
1: Dompet sudah basah-basah.
0: Amin.
1: Amin Allah. Besok jumpa lagi suara emas itu Kak Siti.
0: Siap.
1: Dan tak lupa pula untuk karyawan dan karyawati Kak Teti.
0: Oke Kak Amoy.
1: Tak lupa pula ketinggalan dari A sampai Z, ketir, pola, kerja, sama titik waktu Kak Teti.
0: Betul.
1: Tak lupa pula untuk kawan kita, salam lewat udara semuanya Kak Teti dari Sabang sampai Maluku Kak Teti. Lanjut perjuangan Kak Teti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar itu dia Kak Amoy dari seputaran Asir Asir sudah bergabung. Dan gak lama-lama ya pendengarnya, langsung saja kita dengarkan ini tabir kepalsuan darinya Roma Irama. Selamat mendengarkan, kami ucapkan kepada seluruh pendengar, semoga dapat menghibur para pendengar di siang hari ini.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya penghasilan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkembang. Setiap orang berhak memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena itu, dukung upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, pemberdayaan usaha kecil, serta semangat gotong royong di lingkungan sekitar. Perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini, dengan membeli produk lokal, mendukung pelaku usaha mikro, dan membantu sesama yang membutuhkan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

Pro 1 RRI Takion, kita akan mengikuti siaran langsung pendengar peresmian Taman Budaya Negeri Gayuh dengan tema merawat tradisi menghidupkan peradaban, dan langsung disiarkan dari Gedung Olah Seni Takengon di edisi Jumat 10 Juli 2026. Selamat mengikuti.

0: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
1: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
0: Ini berita benar nggak sih?
1: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
0: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif, sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas digital, Indonesia makin.

Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

Permusiuman dan Sejarah Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Agus Mulyana pada acara peresmian Taman Budaya Negeri Gayo di Kota Dingin Tangkingon tepat pada Jumat 10 Juli 2026. Pendengar, rapat kami laporkan di mana Direktur Permusiuman dan Sejarah Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Agus Mulyana disambut oleh Bupati Kabupaten Aceh Tengah dan tentunya tari tradisional khas Gayo yaitu tari gul. Dapat kami laporkan pendengar bahwa sebelumnya dari pihak pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini mengundang langsung Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Saudara Fadlizon, namun karena di beliau ada kegiatan yang bersamaan sehingga ditugaskan oleh Bapak Agus laku Direktur Permusiuman dan Sejarah. Dapat kami laporkan pendengar bahwa ada beberapa rangkaian kegiatan dalam proses peresmian Taman Budaya Negeri Gayo ini, yaitu diantaranya peresmian gedung Taman Budaya yang ditandai dengan puting pita dan penandatangan prasasti sekaligus peninjauan lapangan Taman Budaya. Untuk gedung Taman Budaya ini sendiri dari amatan kami sudah dipusatkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini ada di gedung olah seni ataupun kos yang sebelumnya digunakan untuk berbagai rangkaian acara pemerintah maupun acara masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah ini. Pendengar, rapat kami laporkan pada saat ini Menteri ataupun Direktur Agus maksud kami sudah hadir di lokasi dan tentunya disambut oleh tari tradisional Kota Dingin Tangkingon yaitu tari gul. Oleh pemerintah Aceh Tengah turut didampingi langsung oleh Bupati Kabupaten Aceh Tengah Bapak Hilioga dan tentunya dari legislatif ada Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tengah Fitriana Mugi dan jajaran. Dapat kami laporkan bahwa antusias masyarakat untuk kegiatan peresmian Taman Budaya Negeri Gayo ini cukup tinggi sekali, di mana masyarakat yang melintas di jalan protokol mendekat untuk menyaksikan secara langsung prosesi pembukaan sebelum peresmian Taman Budaya Negeri Gayo ini digelar. Dan mendengar, selanjutnya akan kita ikuti rangkaian-rangkaian untuk peresmian Taman Budaya Negeri Gayo ini dalam rangka melestarikan adat budaya yang ada di Kota Dingin Tangkingon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan dan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dengan selamat dan dalam keadaan sehat. Dan tidak lupa kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat, Direktur Jenderal Kementerian Sejarah dan Permusiaman Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Bagus Mulyana M.Hum.
1: Yang kami hormati, Bapak Badan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh yang telah berhadir pada hari ini. Yang kami hormati, Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah. Yang kami hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Tengah. Yang kami hormati, Ibu Ketua DPRK Aceh Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati, seluruh unsur Porkopinda yang telah berhadir pada hari ini, serta seluruh SKPK, para camat, tamu undangan, seniman dan para budayawan yang telah berhadir di siang Jumat 10 Juli 2026 hari ini dalam rangka peresmian Taman Budaya Kabupaten Aceh Tengah. Dengan mengucapkan
0: Bismillahirrahmanirrahim. Acara peresmian Taman Budaya Kabupaten Aceh Tengah Jumat 10 Juli 2026 dimulai.
1: Hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan, mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa yang akan dilantunkan oleh Teguh Asadin. Kepada Teguh Asadin, disilakan.

tamu undangan yang kami muliakan. Selanjutnya marilah kita dengar sambutan dari Bapak Bupati Aceh Tengah kepada Bapak Dr. Andes Hailioga. Kami persilakan dengan segala hormat.

Ya, kalau sudah panas, siapkan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur. Mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Yang kami hormati dan kita muliakan Bapak Profesor Dr. Agus Mulyana M.Hum, selaku Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI. Kita berikan aplaus luar biasa. Kenapa beliau memakai baju kerawang gayu warna merah? Karena beliau berani hadir untuk memberikan sesuatu kepada rakyat gayu. Kemudian hadir juga Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Bapak Piet Terus di Esos, kita berikan tepuk tangan juga. Yang kami hormati Ketua DPRK Aceh Tengah, dalam hal ini diwakili Wakil 2, kemudian Bapak Kapolres atau yang mewakili Bapak Dandim 0106 Aceh Tengah atau yang mewakili Bapak Kajari Aceh Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama. Yang kami hormati para asisten, para staf ahli, para kepala SKPK yang hadir. Kemudian yang kami hormati para camat sekabupaten Aceh Tengah yang hadir. Juga ada beberapa kepelagian. Kemudian ketua TPPKK Aceh Tengah. Kemudian rektor Universitas Gajah Putih atau yang mewakili para kepala sekolah, pimpinan Bank Aceh, kemudian pimpinan BSI Cabang Takengon, pimpinan BSN Cabang Takengon, Direktur Gayu Petro Hotel, kemudian Direktur Portala Renggali. Kemudian yang kami hormati Direktur Villa Bortelego, ini kunjungan wisatanya cukup banyak Pak Prof. Kemudian Kepala LPP RRI Takengon, kemudian Kepala BPOM Aceh Tengah, Kepala KPPN Aceh Tengah, kemudian seluruh sanggar dan komunitas sekabupaten Aceh Tengah, seluruh organisasi masyarakat dan organisasi mahasiswa, kemudian yang kami hormati Bapak, Ibu, para tokoh masyarakat yang hadir, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kemudian orang tua kita, Bapak LKA Ara, tepuk tangan. Luar biasa. Kemudian teman-teman media, cetak dan elektronik, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia.

ingin kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Direktur Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI. Ingin kami sampaikan bahwa Aceh Tengah ini erat kaitannya dengan seni dan budaya. Dan hari ini kita melihat Pak Direktur, ini mungkin karena panas ini. Tetapi undangan kita yang banyak nanti malam ada atraksi budaya. Tempat yang hari ini yang kita laksanakan kegiatan ini adalah satu gedung acara, yaitu gedung olah seni. Yang hadiahnya ada dua kegiatan yang selalu dilaksanakan di gedung seni.

Musa Alun. Karena lapangan Musa Alun ini adalah dulunya tempat lapangan pacuan kuda, tempat perkumpulan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, 4 kabupaten. Sekarang 4 kabupaten, dulu masih 1. Sekarang sudah bisa menjadi 4. Dan tempat para alumni ini akan kita jadikan nanti ikon, yaitu tempat masyarakat menjalankan aktivitas baik UMKM, olahraga, kemudian atraksi budaya sore. Dan kami juga sudah memerintahkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Cabang Dinas dan Dinas Pendidikan, nanti setelah diresmikan ini, akan mulai setiap sore ada atraksi budaya. Mungkin anak TK tampil, anak TPA tampil, TK, SD, dan seterusnya. Sehingga kegiatan rutinitas untuk masyarakat untuk menggerakkan, menjaga pelestarian budaya Gayo, ini akan kita sentralkan nanti di tempat gedung olah seni. Nah tentu kami mengharapkan kepada Bapak Menteri Kebudayaan untuk segera memberikan bantuan yang disebut oleh kegiatan fisik bersumber dari dana DAK Kementerian Kebudayaan agar Taman Budaya Negeri Gayo ini betul-betul terlaksana dengan baik. Yang barusan tampil tadi adalah di Dong Gayo. Itu adalah salah satu bentuk atraksi budaya. Kalau anak orang Gayo berada di luar daerah atau di tempat perantauan 3 orang, pasti salah satu dari mereka pasti Ceh. Ceh itu seniman. Yang dua kanan kiri pasti jadi tukang tepuk, Pak. Membuat irama sehingga lagu, lantunan lagu itu bersuara, menyampaikan sesuatu isi hati. Boleh saja perasaan kepada seseorang, juga tentang apa arti sebuah budaya, kemudian beberapa komoditi unggulan yang ada di Aceh Tengah. Kemudian Taman Budaya ini dibentuk dan akan dijadikan sebagai pusat kegiatan kebudayaan dan seni, si dan pembinaan, dan pusat dokumentasi dan pengkajian. Saya mengajak para seniman, budayawan, komunitas kreatif, akademisi dan seluruh lapisan masyarakat, mari kita hidupkan tempat yang berbahagia ini. Terakhir, kami mengharapkan kepada Bapak Direktur untuk memberikan arahan sekaligus meresmikan Taman Budaya Negeri Gayo, karena ini pantas untuk kita resmikan dan kita siapkan bahwa Negeri Gayo ini adalah negeri yang cinta seni. Di hari Kamis, Pak Direktur, setiap hari Kamis kami sudah kepada seluruh ASN, aparatur, wajib memakai baju adat, yaitu Kerawang Gayo. Kemudian juga ditambah lagi dengan menggunakan bahasa Gayo. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwa kita komitmen bahwa Taman Budaya Negeri Gayo ini dibutuhkan di dataran tinggi Gayo. Nah, pada malam, nanti malam 17 Agustus, malamnya, mulai dari pagi, pelaksanaan 17 Agustus, kita sudah berpindah ke lapangan Musara Alun, dan akan ada atraksi budaya sampai malam memeriahkan hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 2026 yang ke-81. Inilah mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, perlu kami sampaikan, Pak Direktur, kopi Gayo hari ini telah mendunia. Kemudian atraksi budaya Arung Jeram. Kemudian dana luar. Hari ini kunjungan mulai bertambah semenjak datangnya musibah bencana banjir dan longsor. Tapi perlahan hari ini sudah mulai pulih. Kemudian aktivitas masyarakat di sini majemuk, menerima semua adat dan budaya. Kemudian malam itu banyak beberapa tempat itu live musik di sini, Pak, di Aceh Tengah boleh. Kemudian acara pesta atau peresmian pernikahan itu wajib sudah gunakan sound system, keyboard, dan lain sebagainya. Itulah Gayo Aceh Tengah. Dan hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Kebudayaan dan yang hadir hari ini ditugaskan oleh Pak Menteri, Bapak Direktur. Semoga Bapak dalam keadaan sehat dan sampaikan salam kami kepada Bapak Menteri bahwa Gayo ini wajib ada Taman Budaya. Inilah mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

Mohon arahan dan sekaligus peresmian Taman Budaya Negeri Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Berizin, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan selanjutnya, arahan dan bimbingan oleh Direktur Jenderal Kementerian Sejarah dan Permuseuman Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Bagus Mulyana M. Hum, kami persilahkan dengan segala hormat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Aceh Tengah, yang saya hormati Bapak Kapolres Aceh Tengah, yang saya hormati Bapak Dandim 0106, yang saya hormati Wakil Ketua DPRK, Kepala Kejaksaan, Kepala Pengadilan, juga para seniman dan budayawan, dan sudah barang tentu seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir di dalam kegiatan peresmian Taman Budaya Kabupaten Aceh Tengah, Taman Budaya Negeri Gayo. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada siang ini dapat berkumpul di tempat yang sudah barang tentu sangat mulia ini dalam rangka peresmian Taman Budaya. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam wa habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, ini mungkin balasan ya Pak Bupati ya. Soalnya Pak Bupati sudah pernah datang ke kantor kami dengan Ibu Huri ya. Itu ya membicarakan masalah Taman Budaya dan juga museum. Alhamdulillah tahun ini masih mendapati AK kan Bu ya. Ya AK masih jalan Pak Bupati. Bantuan dan alokasi khusus untuk museum saya kira juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka mengaktivasi kegiatan kebudayaan. Dan tadi siang saya juga ke museum Pak Bupati, Bapak Ibu semua melihat bagaimana keberadaan museum. Ya, saya tidak janji Pak Bupati, doakan saja Pak. Sedang analisis dulu di Jakarta ya. Mudah-mudahan tahun ini mendapatkan anggaran revitalisasi Pak. Mudah-mudahan Pak ya, tidak janji dulu. Karena memang ini Pak Menteri Kebudayaan sedang merevitalisasi sejumlah museum. Bapak Ibu semua, saya kira sepengetahuan saya selama saya hadir di berbagai kegiatan di kabupaten, provinsi, kota di seluruh Indonesia, sepertinya baru kali ini ada peresmian Taman Budaya, Pak. Di tempat lain tidak ada, ya. Saya kira ini sebagai sebuah kebanggaan. Dan seingat saya Pak Bupati beberapa waktu yang lalu ketika berkunjung ke kami menyampaikan hal ini. Sudah barang tentu Aceh ya, dalam ini adalah Aceh Tengah ya, wilayah atau negeri Gayo merupakan wilayah yang sudah barang tentu punya sejarah, punya budaya. Bagaimana agar budaya ini menjadi sesuatu yang melekat ya, yang ada ya, dalam identitas diri dari masyarakatnya. Di era globalisasi saat ini ya, sudah barang tentu pengaruh-pengaruh dari luar begitu dahsyat, apalagi di era digital. Pada generasi anak muda kita ya saat ini, jangan sampai mereka melupakan identitas dirinya. Bangsa Indonesia, kalau kita melihat dari aspek kebudayaan, Pak Menteri menyebutnya sudah bukan lagi keragaman, tapi istilahnya mega diversity. Jadi keragaman yang super-super melebihi gitu ya. Banyak sekali ya kekayaan-kekayaan budaya yang kita miliki ini. Nah, sudah barang tentu kebudayaan dalam konteks undang-undang pemajuan kebudayaan ini, bagaimana ya kita lestarikan, kita manfaatkan, dan kita kembangkan. Ini menjadi tugas kita semua. Dan kita lihat sekarang ini ya, dengan hadirnya Kementerian Kebudayaan yang dulu hanya setingkat Direktorat Jenderal, ini menjadi satu bukti betapa pemerintah saat ini memiliki kepedulian terhadap kebudayaan. Kita negeri yang kaya dengan budaya ya. Apalagi Aceh sudah pindah kabupaten, udah beda lagi makannya, Pak. Tadi saya alhamdulillah, Pak, sudah tadi makan siang, udah beda lagi nih. Ketika saya di Banda Aceh lain, bukan yang ini gitu kan. Ini dalam satu provinsi, bahkan bisa dalam satu kabupaten, urusan kuliner aja sudah beragam. Nah, betapa budaya kita ini menjadi sesuatu yang sangat kaya. Nah, disinilah bagaimana pemerintah perlu hadir, perlu memiliki kepedulian, bagaimana agar budaya kita ini, di samping tadi, ada pelestarian, ada pemanfaatan, dan ada pengembangan. Apalagi ketika kebudayaan ini mampu menjadi sebuah kekuatan ekonomi, menjadi sebuah industri, sudah barang tentu akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Mungkin Bapak Ibu yang ya seusia-usia saya lah, yang masa kecilnya tahun 1970-an, berapa negara lain sudah lebih dulu, Bapak Ibu? Tahun 70-an, ya, mungkin yang kita masih melihat televisi, bagaimana waktu itu melalui televisi ini budaya-budaya dari barat begitu masuk. Melalui film-film, ya, kita mengenal film Batman, film Robin, ya, film Popeye, film Scooby-Doo. Bahkan seingat saya dulu buku-buku tulis kita untuk sekolah SD itu ada cap gambar-gambar bintang Hollywood. Betapa mereka intervensi. Tahun 70-an mungkin sampai tahun 1980-90-an. Nah, di tahun 90-an sudah ada pergeseran. Mulai masuk ketika ada televisi swasta, waktu itu ada RCTI, SCTP. Ekspansi budaya dari negara lain tetap kuat. Saya masih ingat ada film Jepang, Wanita yang Solihah, namanya Osin. Nah, mungkin yang Bapak Ibu tahun itu ya. Bagaimana ini menjadi sebuah rujukan? Padahal kita punya apa, wanita-wanita solihah yang lebih banyak di kampung kita gitu kan. Tetapi Osin dijadikan rujukan. Bagi anak-anak muncullah mulai film-film baru. Ya, Doraemon, ya Bapak Ibu ya. Shinchan, ya. Kura-kura ninja dan sebagainya. Mereka melakukan ekspansi. Ya. Karena apa tadi? Ekonomi, kebudayaan ya mampu mereka olah menjadi sebuah kekuatan. Amerika tahun 70-an bahkan sampai sekarang kalau kita lihat bagaimana dia menjual bahwa dia adalah seorang sebagai sebuah negara yang superpower. Film Rambo. Perang Dunia Kedua, padahal Amerika itu perang di Vietnam kalah, tapi ketika ditampilkan menjadi menang. Nah, di sini ya betapa budaya itu menjadi sebuah sesuatu yang harus kita tadi ya, harus kita manfaatkan, apalagi kalau mampu sebuah kekuatan industri. Di tahun 2000 sekarang ini anak-anak kita tidak sedikit menjadi korban drama Korea. Nah, drakor ya. Nah, ini jadi industri. Nah, disinilah saya kira hadirnya taman budaya ya dan kita memerlukan, perlu memberikan satu apresiasi yang sangat tinggi ya, khususnya kepada Pak Bupati Kabupaten Aceh Tengah ya, yang memiliki kepedulian besar ya dengan adanya peresmian Taman Budaya ini. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Bupati ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting, keberadaan Taman Budaya ini ya. Pertama adalah untuk melestarikan kebudayaan daerah ya, dengan mendokumentasikan, dengan menampilkan, dan yang terpenting lagi adalah bagaimana menjaga keberlangsungan seni tradisional atau adat istiadat. Tadi ditampilkan di awal ya, bagaimana kesenian-kesenian tradisional ini. Jangan sampai nanti anak-anak kita kurang mengenalnya. Yang kedua, keberadaan Taman Budaya ini, harapan kita adalah mampu mengembangkan kreativitas seniman ya, melalui penyediaan ruang untuk berkarya, berlatih. Ini adalah sebuah ruang di mana ruang ini akan menjadi berbagai aktivitas para seniman, para budayawan ya, menampilkan ekspresi-ekspresinya, menampilkan karya-karyanya sebagai bagian dari bentuk pelestarian kebudayaan. Nah, dengan keberadaan Taman Budaya ini, yang terpenting lagi juga adalah bagaimana menjadi pusat edukasi budaya. Ya, bisa menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, seminar, dan sebagainya. Pendidikan ini menjadi sesuatu penting dengan berbasis budaya. Mengapa? Karena budaya akan membangun karakter. Sudah barang tentu, karakter yang kita bangun adalah karakter yang kita tetap mencintai diri kita sendiri, bahwa seperti di sini ya, bahwa kita adalah bangsa Indonesia ya, yang memiliki adat istiadat yang sangat kaya ya, di mana kita memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain. Di sini pentingnya budaya mampu menjadi edukasi. Kita melihat terutama sekarang bangsa-bangsa di Asia, bagaimana bangsa Cina sekarang menjadi bangsa yang maju, tetapi tidak, mereka tidak menghilangkan karakter dari bangsa Cinanya. Bangsa Cina, kalau yang saya kenal di dalam sejarah, itu terkenal bangsa yang merasa dirinya lebih bagus dari bangsa lain. Jadi pengaruh adanya tembok Cina itu bisa membedakan mana saya, mana kamu. Dan saya lebih tinggi daripada kamu. Kita lihat sekarang, budaya yang dibangun, rasa percaya diri, rasa merasa lebih dari bangsa lain. Ini penting. Ya, ini penting. Bagaimana ya, kebudayaan menjadi sebuah ruang edukasi di dalam membentuk karakter masyarakat. Gitu. Bahwa kita adalah bangsa besar. Kita punya sejarah yang panjang, apalagi kalau kita lihat Aceh. Memiliki kerajaan-kerajaan besar yang dulu, yang memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan dunia. Persoalannya adalah, apakah ini sudah diwariskan atau tidak? Itu pentingnya budaya. Ya mohon maaf, saya tidak bicara politik di sini. Kita lihat sekarang, Iran sebagai bangsa Persia ya, saya tidak bicara politiknya. Tapi sebagai sebuah bangsa yang besar dulu, sebuah kerajaan besar, mampu menjadi sebuah kekuatan global. Ini upaya membangun pendidikan karakter dengan konteks budaya dan sejarah. Aceh punya sejarah yang besar, Aceh punya budaya yang besar. Bagaimana mampu membangkitkan, menanamkan dalam konteks pendidikan, pembangunan yang menjadi awal adalah karakter yang ditanamkan melalui budaya. Itu menjadi sesuatu yang penting, sehingga menjadi kekuatan, menjadi ruh di dalam membangun kemajuan. Nah, terakhir yang terpenting bagi kita adalah bagaimana dengan adanya Taman Budaya ini menjadi promosi. Kita perkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas. Apalagi kalau promosi kita diikuti oleh bangsa lain. Ya. Misalkan tadi, makanan-makanan khas Aceh ini bagaimana menjadi sebuah mampu mengekspansi keluar. Setahu saya Pak Bupati di Bandung, saya orang Bandung, yang baru ada mie Aceh, Pak. Itu laku, Pak, di mana-mana. Hanya ada beda rasanya, Pak. Di sana agak manis, Pak. Mungkin pengaruh Jawa ya. saya lihat di Bandung mie Aceh cukup banyak. Nah, artinya kan tadi bagaimana budaya mampu mengekspansi gitu kan? Di situ ekspansi dalam pengertian positif ya, bukan mengekspansi dalam pengertian hegemoni. Saya kira itu beberapa hal. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Pak Bupati atas selamat dan sukses atas diresmikannya Taman Budaya di Kabupaten Aceh Tengah ya, Taman Budaya Negeri Gayo. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita mampu membangun sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah bangsa, bahwa kita adalah bangsa yang berbudaya. Itu saja. Terima kasih. Dengan ini, langsung aja Bapak Ibu ya. Dengan ini saya menyatakan Taman Budaya Negeri Negeri Gayo, Kabupaten Aceh Tengah secara resmi diresmikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selanjutnya, peresmian Taman Budaya Negeri Gayo ditandai dengan pengguntingan pita. Kami mohon kesediaan Bapak Direktur Jenderal, Bapak Bupati, para unsur Forkopimda, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, para Kepala SKPK, Camat, Seniman dan Budayawan untuk dapat berkumpul di depan gedung Taman Budaya Negeri Gayo.
0: Baik, Bapak Ibu dan juga para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama prosesi pemotongan pita yang menandakan telah resminya Taman Budaya Negeri Gayo yang tentunya pada hari ini akan kita resmikan.

0: Cek. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka di ini tanggal 10 Juli 6 kami bersama-sama menikmati Taman Budaya Negeri Kabupaten Aceh Tengah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya, Bapak Direktur Jenderal, silakan masuk ke dalam. Bapak, inilah kondisi gedung Taman Budaya Negeri Gayo saat ini. Selanjutnya, Bapak mohon kesediaan untuk meninjau lapangan Taman Budaya Negeri Gayo yang berada di sebelah kiri, yang nantinya merupakan tempat lapangan Taman Budaya Negeri Gayo.
2: Baik Bapak Ibu dan juga seluruh tamu undangan yang berbahagia, peresmian Taman Budaya Negeri Gayo telah resmi dibuka. Tentunya persembahan demi persembahan atraksi budaya yang akan kita saksikan bersama. Dan ini menunjukkan bahwa budaya tetap lestari, khususnya di dataran tinggi Tanogayo, Kabupaten Aceh Tengah.
1: Ya, betul sekali, Dek. Dan perlu kami informasikan kepada seluruh masyarakat, jangan lupa untuk menyaksikan hiburan dan bazar UMKM yang ada pada malam hari ini. Tentunya akan diramaikan oleh UMKM-UMKM yang ada di Taman Budaya Negeri Gayo. Terima kasih kepada Belaze Wedding dan juga Gria Pengantin
2: yang pasti sudah mensponsori kegiatan dan rancangan acara peresmian Taman Budaya Negeri Gayo, tentunya dengan mengangkat tema merawat tradisi, menghidupkan peradaban. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya persembahan demi persembahan suguhan atraksi budaya yang akan kita saksikan nanti bersama, tentunya mengangkat tema budaya dari dataran tinggi Tanah Gayo. Gayo begitu luas, Gayo ya, begitu mengandung makna yang begitu tak terhingga.
1: Iya.
2: Terletak di jantung Provinsi Aceh.
1: Betul sekali, benar Kak Dede. Dan juga Gayo ya penuh dengan daerah wisata.
2: Benar sekali, Mona.
1: Yang merupakan penunjang budaya di Kabupaten Aceh Tengah.
2: Aceh Tengah. Dan mungkin bukan saja keindahan dari atraksi dan budaya, melainkan juga pesona alam, keindahan dari Kabupaten Aceh Tengah, pesona dari dataran tinggi Tanogayo begitu mempesona, sehingga menarik para wisatawan untuk hadir ke dataran tinggi Tanogayo untuk melihat dan menikmati keindahan, ya, baik
1: betul
2: dari
1: sekali
2: kuliner,
1: betul
2: budaya, dan juga keramatamahan penduduk masyarakat Gayo itu sendiri, Mona.
1: Betul sekali Kak Dede, seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah bahwa semenjak terjadinya musibah semakin ramai wisatawan yang ingin berkunjung ke dataran tinggi Gayo, ya Kabupaten Aceh Tengah.
2: Benar sekali.
1: Selain daerah wisatanya, benar, juga ada apa Kak Dede?
2: Dan juga salah satu ujian terbesar bagi masyarakat Gayo yang dimana Allah mencoba kita semua, apakah kita bersatu bersama untuk saling berpegangan tangan, bergandengan tangan melangkah bersama untuk bisa bangkit kembali. Dan itu sudah dibuktikan bahwa peresmian Taman Budaya Negeri Gayo dengan mengangkat tema merawat tradisi, menghidupkan peradaban. Insya Allah kita bersama-sama terus akan melestarikan tradisi-tradisi yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo.
1: Iya, betul sekali seperti yang kata Direktur Jenderal katakan ya. Semoga semua sejarah dan peradaban yang ada di negeri Gayo dapat diwariskan kepada regenerasi selanjutnya. Ya, tidak mati begitu saja. Ya, Kak Dede ya.
2: Benar sekali. Dan tentunya persembahan yang hari ini, Mona, bahwa Taman Budaya Negeri Gayo telah diresmikan, penampilan demi penampilan yang akan kita saksikan hingga malam hari. Yang pertama juga penampilan dari seniman-seniman dari dataran tinggi Tanah Gayo. Dan juga peragaan busana dari tradisi dan juga modifikasi dari perancang ternama yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo.
1: Iya, Perlu sedikit kami informasikan bahwa nanti malam ada beberapa seniman yang akan memeriahkan peresmian Taman Budaya Negeri Gayo pada malam hari ini. Salah satunya adalah Repal ya.
2: Benar.
1: Dari Hepan Project.
2: Oke.
1: Okay. Ya, sebagai penyanyi solo.
2: Penyanyi solo.
1: Yang akan memeriahkan hiburan kita nanti malam.
2: Malam ini.
1: Serta ada juga stand up comedy. Mm-hmm. Ya, ada Bang Sastra di sana dan juga Pitra.
2: Sekali.
1: Ada juga apa, Bang?
2: Dan tentunya ada bazar UMKM ditampilkan, masyarakat bisa menikmati dan juga menyaksikan penampilan-penampilan dan juga menikmati ya bazar-bazar UMKM yang tentunya ini khas dari dataran tinggi Tanah Gayo.
1: Iya, nanti juga kami informasikan ada fashion designer.
2: Benar.
1: Ya, dari Gria Pengantin.
2: Oke. Okay.
1: Juga ada penampilan dari Gayo and the Pongpong dari malam ini.
2: Aha.
1: Dan juga dari Ecek.
2: Ecek. Ecek, ya.
1: Kak Dede mau nampil juga gak apa-apa?
2: Enggak, yang pastinya acara, ya? Telah diresmikan Taman Budaya Negeri Gayo ini adalah menampung karya-karya terbaik anak-anak Negeri Gayo. Betul, salah satunya sekali. Kalau saya ini adalah tokoh kekabaran, pendongeng, pelestarian untuk cerita rakyat dari dataran tinggi Tanah Gayo. Dan alhamdulillah, insya Allah dengan adanya tempat ini, semua generasi dan semua hasil dari leluhur kita akan terus berkembang dan juga tetap lestari.
1: Amin. Baik Kak Dede, mungkin sedikit informasi dari kita sebagai pengawal ya, dan penutup ya
2: penutup acara ini ya. Dan tentunya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, senyum terus termerkah di wajah kita bersama dengan peresmian Taman Budaya Negeri Gayo. Dan insya Allah mari kita bersama-sama untuk terus mensukseskan yang mengisi program-program Taman Budaya Negeri Gayo ini dengan kegiatan literasi budaya yang begitu luar biasa. Baik Mona, senang sekali hari ini bisa bergabung bersama Ibu Mona dan juga
1: Kak Dede.
2: Iya, yang telah membawa menjadi Master of Ceremony dalam acara peresmian Taman Budaya Negeri Gayo ini. Kita berharap semuanya bahwa dengan berdirinya Taman Budaya Negeri Gayo menjadi wadah dan tempat kegiatan literasi budaya Negeri Gayo.
1: Iya. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung peresmian Taman Budaya Negeri Gayo untuk hari ini pendengar ya, Jumat 10 Juli 2026. Dan pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu sholat asar pendengar ya, dan saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmat Takengon untuk mendengarkan kumandang azan asar live dari Masjid Agung Rohmat Takengon. Ya baik pendengar, sebelum kita bergabung bersama Masjid Agung Rohmat Takengon untuk mendengarkan kumandang azan, akan kami hadirkan lagu religi di ruang dengar Anda.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas menjadi satu-satunya daerah yang berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat sangat baik dalam pengukuran indeks kualitas kebijakan tahun 2025. Bupati Gayo Luas Suhaidi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih pemerintah Kabupaten Gayo Luas. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh unsur birokrasi, aparatur sipil negara, serta seluruh tim yang telah bekerja secara profesional dan penuh komitmen. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Ya pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah salat fardu asar bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Man aufa istaufa. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupi.

Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali.

Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal.

Ya baik pendengar, setiap tanggal 10 Juli ya diperingati sebagai Hari Kemandirian Energi Global atau Global Energy Independence Day. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil serta mendorong pemanfaatan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hari Kemandirian Energi Global diperingati setiap tahun bertepatan dengan hari kelahiran Nikola Tesla, ilmuwan dan penemu yang dikenal atas kontribusinya dalam pengembangan sistem kelistrikan modern. Peringatan ini pertama kali dikenalkan pada 2006 sebagai ajakan bagi masyarakat dunia untuk mendukung kemandirian energi melalui inovasi dan penggunaan sumber energi bersih. Dan mendengar di Indonesia, upaya menuju kemandirian energi terus dilakukan melalui pengembangan energi baru dan terbarukan seperti tenaga surya, air, angin, panas bumi, hingga biomasa. Selain memperkuat ketahanan energi nasional, pemanfaatan energi terbarukan juga menjadi langkah penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghadapi perubahan iklim.

Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk semua.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu pop ya di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Tahukah Anda, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman budaya terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, tarian tradisional, lagu khas, hingga adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Keberagaman itu adalah kekuatan. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan menjadi warna indah yang menyatukan bangsa Indonesia. Jaga budaya lokal, hormati perbedaan, dan sebarkan informasi yang positif, serta bangun persatuan. Karena setiap suara memiliki makna, dan setiap daerah adalah bagian penting dari Indonesia. Suara Nusantara, suara keberagaman, dan suara persatuan Indonesia.

Ananda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucap salam saat bertamu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya

menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adab tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang dulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.

0: 101 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badra bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusumawi, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: LPS jamin simpanan di bank maupun polis asuransi. Informasi lainnya, KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi, penyeberangan Sabang normal. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Radio FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salam Lusumawi, Radio Asalam Uin Aramiri dan Salam Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempal Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Lembaga Penjamin Simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank termasuk polis asuransi. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Lembaga Penjaminan Simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank, termasuk polis asuransi dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif pada program 1 RRI Banda Aceh dengan topik peran dan fungsi LPS pasca amandemen Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU P2SK yang berlangsung pada Jumat 10 Juli 2026. Junior Sub Manager Kantor Perwakilan LPS 1 Aditya Eri Wibowo menyampaikan, per tanggal 17 Juni amandemen RUU P2SK telah disahkan menjadi UU 4 tahun 2026 tentang perubahan P2SK. Adapun perubahan yang sangat signifikan terdapat pada sektor penjaminan asuransi, di mana sebelumnya UU P2SK telah mengatur bahwa LPS melakukan penyelesaian terhadap asuransi yang dicabut izin usaha. Kewenangan tersebut diperkuat menjadi resolusi perusahaan asuransi dan asuransi syariah. Artinya LPS bisa melakukan penyelamatan terhadap perusahaan asuransi apabila perusahaan tersebut bermasalah.
2: Yang tadinya masih berbentuk draft RUU, saat ini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang amandemen atau perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi kalau kita lihat timelinenya memang masih cukup pendek gitu ya, selama 3 tahun, namun perubahannya cukup signifikan.
1: Junior Sub Manager Kantor Perwakilan LPS 1 Muhammad Dipo Pradana menambahkan bahwa menyimpan di bank adalah salah satu instrumen finansial yang paling aman karena dijamin LPS. Ketentuannya adalah maksimal 2 miliar per nasabah per bank.
3: Pada hari ini bagian dari upaya kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat begitu, bahwasanya menabung di bank itu pada dasarnya aman.
1: Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo LPS di 154, website www.lps.go.id atau menghubungi akun media sosial LPS. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. SMP Negeri 5 Lusumawi siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun ajaran 2026. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
4: Sebanyak 256 siswa baru SMP Negeri 5 Lusumawi siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun ajaran 2026. Pelaksanaan MPLS tahun ini dipastikan berjalan aman, nyaman, dan ramah anak tanpa adanya praktik perpeloncoan maupun pemungutan biaya. Kepala SMP Negeri 5 Loksmawe Asnani menyatakan bahwa pelaksanaan MPLS tahun ini merujuk pada regulasi terbaru pemerintah, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang panduan MPLS ramah. Asnani menjelaskan materi MPLS dipadukan antara materi wajib secara nasional seperti Gerakan 7 Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria dengan pengenalan karakteristik serta budaya khas sekolah yang bernuansa Islami.
5: Acara-acaranya itu ada yang materi wajib dari pemerintah tuh, ada juga materi yang ada di SMP 5. Budaya-budaya sekolah kan beda-beda. SMP 5 budayanya Islami begitu. Nanti yang akan diperkenalkan. Kalau ada materi wajib dari pemerintah itu seperti gerakan 7 Gerakan Anak Indonesia Hebat, kemudian ada Pagi Ceria. Jadi ada petunjuknya juga. Ada buku petunjuk yang harus kami pegang untuk dilaksanakan di sekolah.
4: Pada tahun ajaran 2026 ini, Asnani menambahkan SMP Negeri 5 Loksmawe menerima 256 peserta didik baru yang terbagi ke dalam 8 rombongan belajar rombel, di mana masing-masing kelas diisi oleh 32 siswa. Seluruh rangkaian kegiatan MPLS akan dipusatkan di lingkungan sekolah dengan melibatkan pemateri dari pihak internal maupun eksternal. Untuk menjamin kondusivitas, sekolah menunjuk panitia khusus dari unsur guru pilihan, termasuk guru bimbingan konseling BK dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pendengar, sejumlah rangkaian acara akan digelar Pemkab Aceh Tengah untuk memperingati dan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebagian besar acara akan dipusatkan di lapangan Musara Alun, Takengon. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mematangkan persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar rapat di gedung Oprum Setdakap Kamis pagi. Kepala Bagian Propopim Setdakap Aceh Tengah Rahmat Hidayat mengatakan sejumlah acara direncanakan kembali digelar, baik untuk rangkaian kegiatan inti maupun perayaan untuk memeriahkan hari lahirnya bangsa Indonesia. Disebutkan rangkaian acara diantaranya penaikan dan penurunan bendera merah putih, zikir serta doa bersama, upacara pawai tabtu, karnaval budaya, pesta rakyat, gebyar UMKM hingga pacuan kuda tradisional Gayo. Rahmat menjelaskan untuk peringatan HUT tahun ini akan kembali dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon yang sedang dalam proses renovasi setelah dalam beberapa tahun terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap.
2: Walaupun isi nanti belum selesai sempurna, kita akan tetap laksanakan pelaksanaan 17 di lapangan Musara Alun. Dengan perkiraan sebelum upacara dilakukan secara, kita peserta upacara sekitar 800-1000 peserta. Karena alam tadi ya, pelaksanaan ini menjadi proses pesta rakyat, jadi semua masyarakat bisa hadir di lapangan Musara.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan kembali digunakannya lapangan Musara Alun sebagai pusat lokasi PN HUT RI tahun ini agar suasana kemerdekaan dapat lebih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
3: Kenapa saya membuat ide mengalihkan dari lapangan Setdakap ke Musara Alun? Kita akan kembalikan rohnya seperti dulu lagi. Karena di situ ada kalimat kerakyatan. Kalau ada kalimat rakyat, berarti ada masyarakatnya. Kalau ada masyarakat, berarti ada UMKM. Berarti simbol dari peringatan 17 Agustus ini bukan hanya upacara, tapi ada ekonomi di situ.
1: Terkait kegiatan bazar UMKM dan pesta rakyat sendiri dijadwalkan berlangsung di Musara Alun khusus untuk pesta rakyat. Selain menampilkan sejumlah penyanyi asal Tanah Gayo, juga ada atraksi seni dan budaya dari 14 kecamatan. Adapun pelaksanaan pacuan kuda tradisional Gayo digelar di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Kecamatan Pegasing pada 24 Agustus 2026 setelah seluruh rangkaian acara lainnya selesai diselenggarakan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah reji kampung di Kecamatan Bukit ikut acara serah terima jabatan. Camat Bukit minta para reji kampung untuk membenahi administrasi serta meningkatkan pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
4: Camat Bukit Syahrian meminta seluruh reji kampung definitif di Kecamatan Bukit segera menjalankan program prioritas pemerintahan kampung dengan membenahi administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan usai pelaksanaan serah terima jabatan bedel kampung kepada reji kampung definitif. Syahrian menegaskan, para reji diharapkan segera menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengelola dana kampung secara transparan dan akuntabel, serta mendorong pemberdayaan ekonomi warga. Selain itu, ia juga meminta pemerintah kampung menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan, sekaligus menghadirkan berbagai inovasi yang mendukung program pembangunan pemerintah Kecamatan Bukit.
5: Dan kami berpesan, jalankan tugas dengan penuh integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Jadilah pemimpin yang melayani, bukan untuk dilayani. Rangkul seluruh masyarakat, bangun komunikasi yang baik, serta manfaatkan setiap potensi kampung untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
4: Menurutnya, pergantian pemimpin merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan, sehingga seluruh unsur pemerintah kampung harus terus bekerja sama dan memberikan dukungan kepada reja kampung yang baru demi kepentingan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
6: Sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Suasana penyeberangan Sabang Banda Aceh kembali normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi sejak minggu lalu. Kehadiran dua armada RoRo mengurangi antrian kendaraan sekaligus memudahkan masyarakat dan wisatawan memperoleh tiket penyeberangan. Selengkapnya dilaporkan Diah Navretaria.
1: Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Balohan Kota Sabang kembali berjalan normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi. Kehadiran dua kapal RoRo membuat antrian kendaraan berkurang dan pelayanan penyeberangan Sabang Banda Aceh menjadi lebih lancar. Warga Sabang Nasir mengatakan beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 membawa perubahan positif terhadap pelayanan penyeberangan. Menurutnya, masyarakat kini lebih mudah memperoleh tiket dibandingkan saat hanya satu kapal yang beroperasi.
2: Ada kapal Aceh Hebat berjalan kemarin dan hari ini kemacetan sudah terurai sedikit. Jadi yang pesan tiket pun enggak terlalu repot lagi. Kita beli tiket pun dah pagi kita beli, sore udah ada tiket. Ya, malam tapi kalau kemarin tuh kan bisa sampai 2 hari kita baru itu full semua kan. Kalau sekarang udah aman lah.
1: Bertambahnya kapal RoRo tidak hanya memperlancar arus penumpang dan kendaraan, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemesanan tiket secara daring. Calon penumpang yang sebelumnya harus menunggu hingga 2 hari, kini dapat memperoleh jadwal keberangkatan dengan lebih cepat. Sementara itu, wisatawan asal Loksmawe Aya mengaku tidak lagi mengalami kesulitan saat memesan tiket untuk kembali ke daerah asalnya. Ia merasakan pelayanan penyeberangan menjadi lebih baik sejak 2 kapal kembali beroperasi.
3: Untuk di minggu ini kami lancar untuk pembelian tiket online. Jadi kami bisa beli tiket pulang juga. Terus nggak ada kendala apa-apa sih bang. Tapi kalau di minggu kemarin itu, minggu yang lalu itu susah untuk beli tiket. Jadi jadwal jamnya itu nggak keluar. Jadi kami susah beli tiket, nggak ada jadwal jam pergi dan jadwal pulang pun nggak ada. Kalau untuk minggu ini, alhamdulillah kami nggak ada khawatirnya lagi untuk pulang, jadi udah ada dapat tiket online.
4: Udah lancar.
1: Masyarakat berharap operasional 2 kapal RoRo dapat terus dipertahankan agar layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh tetap berjalan lancar. Dengan tersedianya 2 armada, kebutuhan transportasi laut warga dan wisatawan diharapkan dapat terus terpenuhi secara optimal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, Wali Kota Sabu Salam dan Bupati Aceh Singkil desak KPU Republik Indonesia bentuk dapil khusus gabungan demi keterwakilan politik proporsional. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
5: Wali Kota Sabu Salam Rancik-Rancik Bancing mendatangi kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Rombongan diterima langsung kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Republik Indonesia yang turut didampingi Wakil Ketua KIP Aceh Haji Iskandar Agani. Fokus pertemuan itu memperjuangkan keterwakilan politik yang lebih proporsional bagi masyarakat. Wali Kota Sabu Salam Rancik-Rancik Bancing menegaskan langkah itu diambil karena selama ini aspirasi pembangunan untuk wilayah ujung barat selatan Aceh sering kali tenggelam. Ia juga menilai penyesuaian dapil penting agar ada legislator yang fokus mengawal anggaran dan kebijakan untuk daerahnya.
6: Tempat menderita, mohon maaf, adalah Aceh Singkil. Sudah 20 tahun tidak pernah mendapat porsi PPA untuk provinsi. Sungguh salam, perlindungi saja kosong. Maka kami seluruh pun, orang sungguh salam dan Singkil ini susah mencari suara di luar kabupaten kota tersebut. Di Aceh Selatan dan Abdiya, maka kami ingin karena memang sengsara sekali kami tidak ada duduk di DPRD provinsi ini, kami namanya DPR. Hajar kami paling utama adalah ini, kami perlu berpandang lebar. Nah, kondisi kami ini sangat kursi. Contohnya pembangunan di Aceh sini juga harus disupport dari DPR. Dulu langkah komunikasi 20 km sembilan, terakhir tinggal di 10.

0: masih menjelaskan tanpa keterwakilan kuat di parlemen provinsi dan pusat, percepatan pembangunan di Darussalam dan Aceh Singkil akan terus tertinggal. Usulan apel bersama ini dinilai solusi konkret berdasarkan kebutuhan sosiologis masyarakat Kota Darussalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRISO wilayah batas Losar Korea 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar ya, dari informasi jaringan berjaringan Sekorwil 17 Aceh pendengar. Dan pendengar, semoga informasi yang dihadirkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan pendengar, saat ini kita di Harmoni Senja di RRI di Gayo sore ini pendengar ya, akan kami hadirkan lagu-lagu daerah, khususnya lagu daerah Gayo di ruang dengar Anda. Kadari Studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat sore mendengar dan selamat mendengarkan.
1: Enggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru. Mulai tanggal 28 Maret 2026 hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber, sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

0: depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
1: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
3: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik Pak, semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
3: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
0: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji di 0821-3145-9347.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Menteri Haji dan Umrah RI Muhammad Irfan Yusuf menegaskan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji harus menjadi dasar perbaikan layanan pada musim haji berikutnya. Evaluasi tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif semata. Pernyataan itu disampaikan saat membuka evaluasi penguatan layanan penyelenggaraan ibadah haji Provinsi Kalimantan Selatan dan Embarkasi Banjarmasin tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di Banjarbaru, Kamis 9 Juli 2026. Menurutnya hasil evaluasi harus ditindaklanjuti melalui penyempurnaan sistem, koordinasi, dan standar pelayanan. Dikatakannya Embarkasi Banjarmasin pada penyelenggaraan Haji 2026 melayani 19 kelompok terbang dengan total 6.791 orang, terdiri atas 6.715 jemaah dan 76 petugas. Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan penyelenggaraan Haji 2027. Minhaj meminta seluruh pihak menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka tanpa saling menyalahkan. Menurutnya, setiap temuan harus diterjemahkan menjadi perbaikan SOP dan sistem pelayanan. Selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: 的不要脸。
1: 哎，跟吧，
0: 爷，
1: ini gempa, buruan keluar ke halaman aja. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: time for Yay Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Ah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI for Yay Info.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Terkait gunung api bawah laut di Amerika dan Jepang akan meletus bersamaan. Sebuah unggahan di TikTok memuat klaim bahwa gunung api bawah laut di Amerika Serikat dan Jepang akan meletus secara bersamaan sehingga memicu bencana besar. Konten yang beredar pada 27 Juni 2026 lalu tersebut menyebutkan gunung api bawah laut di Amerika Serikat memiliki luas 600 km, sedangkan di Jepang seluas 557 km. Dan adapun unggahan tersebut bertuliskan sebentar lagi Jepang musnah, ada 557 km luas gunung api dalam laut Jepang siap meletus. Dan hingga 30 Juni 2026 lalu pendengar konten itu telah dibagikan ulang sebanyak 690 kali dan disukai 3.552 pengguna TikTok. Namun pendengar, benarkah gunung api bawah laut di AS dan Jepang akan meletus bersamaan? Tim cek fakta Tempo memverifikasi klaim tersebut dengan mewawancarai ahli vulkanologi, melacak sumber foto, serta memeriksa laporan resmi otoritas vulkanologi di Jepang dan Amerika Serikat. Hasilnya tidak ditemukan bukti ilmiah maupun peringatan resmi yang menyatakan gunung api bawah laut di kedua negara tersebut akan meletus secara bersamaan. Dan pendengar, kesimpulan untuk cek fakta di sore hari ini pendengar, verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim gunung api bawah laut AS dan Jepang akan meletus bersamaan pada 2026 hingga memusnahkan Jepang adalah keliru.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh hey, udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Dah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helmnya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
0: Oh. FYI, for Yay Info.
3: Ya baik pendengar, sesaat lagi pendengar ya, sekitar 20 menitan lagi gitu ya, kita masuki waktu salat maghrib pendengar. Dan kan kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda sebelum kita bergabung bersama Mahazita Guru Ahmad Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib.
4: Nilai kehidupan. Kisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara, pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."

0: tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbak Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa, "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar saus sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: Ya baik pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu religi ya di ruang dengar Anda hingga nanti kita bergabung bersama Masjid Agung Rohmata Kengon untuk mendengarkan pengajian dengar ya. Dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib pendengar. Waktu zuhur.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

بسم الله الرحمن الرحيم.

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي.

فمستقر ومستودع.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib bagi Anda menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral. Dan pendengar, saatnya kita cukupkan ya kebersamaan kita di sore menjelang malam hari ini pendengar. Dan saya Yati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
3: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
4: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
3: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
5: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
4: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Din Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
7: Bagaimana terdakwa? Silakan.
9: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
7: Terima?
9: Ya, saya terima. Ya.
7: Terdakwa Dedi?
10: Ya, sama.
7: Terdakwa Andri?
10: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Mendukung program KDKMP secara masif.
12: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
11: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
12: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
13: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
14: okay.
13: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
12: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
15: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
16: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
17: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah kuburan relatif banyak ke barat-barat daya.
16: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
15: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepengen banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
16: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
14: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
16: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar Al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali

0: Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
1: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu tiga provinsi. Jadi untuk wilayah Sulawesi jatahnya itu tiga provinsi. Terus kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel legal satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selamat malam semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon pendengar malam hari ini. Bersama Budi di sini pendengar, tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon. Dan sesaat lagi seperti biasa nanti kita akan ikuti mimbar agama di edisi malam kali ini ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekeliling.

0: Dir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Ya, baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama di malam hari ini dengan judul Menyucikan Niat untuk Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menyucikan niat untuk Allah. Segala amal ibadah dalam Islam bergantung pada niat. Niat adalah penentu apakah amal kita diterima atau tidak di sisi Allah. Jika niatnya ikhlas karena Allah, maka amal itu bernilai ibadah. Namun jika niatnya karena dunia, maka amal itu tidak bernilai di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan tegas hadis ini menyampaikan bahwa niat adalah inti dari setiap amal. Menyucikan niat berarti memastikan bahwa semua ibadah, pekerjaan, dan aktivitas kita dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Pendengar yang budiman, dalam kehidupan sehari-hari, menyucikan niat dapat diwujudkan dengan mengawali setiap amal dengan doa dan niat ikhlas agar hati terarah kepada Allah, menghindari riya dan ujub, yaitu beramal karena ingin dipuji atau merasa bangga diri, menjadikan amal dunia sebagai ibadah, seperti bekerja untuk menafkahi keluarga, belajar untuk menambah ilmu atau menolong sesama, dan yang terakhir, mengoreksi niat secara berkala agar tidak tergelincir kepada kepentingan dunia semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Ayat ini menegaskan bahwa keikhlasan adalah syarat utama dalam beribadah. Tanpa ikhlas, amal sebesar apapun tidak akan bernilai di sisi Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa menyucikan niat dalam setiap amal. Dengan niat yang ikhlas, amal kita akan diterima, hidup kita akan penuh keberkahan, dan kita semua meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu menjaga hati, menyucikan niat, dan menjadikan setiap langkah kita sebagai ibadah kepada-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di malam hari ini dengan judul Menyucikan Niat Untuk Allah, ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar, sembari kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu religi di malam hari ini.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda mencatat sebanyak 76 titik panas atau hotspot terpantau di wilayah Aceh pada Jumat hari ini 10 Juli 2026. Dari jumlah tersebut, satu titik panas berada di Kabupaten Bener Meriah dengan tingkat kepercayaan dengan tingkat panas tinggi ya, sehingga perlu mendapat perhatian dan kewaspadaan dari masyarakat maupun instansi terkait. Informasi tersebut disampaikan oleh Perakirawan BMKG Aceh Miftahul Jana dalam laporan cuaca harian. BMKG menjelaskan bahwa secara umum wilayah Aceh kini telah memasuki musim kemarau. Kondisi cuaca yang cenderung kering berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan apabila tidak diantisipasi sejak dini. Karena itu masyarakat dihimbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area yang dipenuhi vegetasi kering. Warga juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan serta menimbulkan kabut asap yang berdampak pada kesehatan dan juga lingkungan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
1: Lintas Pro 1 Takengon.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci. Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali pendengar di malam hari ini di edisi hari Jumat 10 Juli 2026 di program Ruang Komunitas ya. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita di malam hari ini terkait dengan tema kita yaitu Kiprah Taekwondo Daerah, Tantangan dan Harapan dalam Pengembangan Atlet-Atlet Berprestasi ya. Bersama tiga narasumber kita nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar bela diri taekwondo. Jadi bagi pendengar semua, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak ini yang mungkin suka sama bela diri taekwondo, bisa nanti kita diskusi bareng-bareng malam hari ini bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini. Ada Bang Yusni selaku pelatih taekwondo Peng Cap Bener Meriah ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Yusni.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah
0: Bang. Alhamdulillah, jauh-jauh dari Bener Meriah. Terima kasih Bang sudah mau datang ke studio ngobrol-ngobrol bersama kita di malam hari ini. Ada selanjutnya ada Kak

0: Tiara Sofina, sama juga pelatih taekwondo Pengcap Bener Meriah. Assalamualaikum Kak Tiara.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: sehat.
0: Beliau paling cantik malam hari ini pendengar di studio ya. Selanjutnya ada adik kita nih selaku atlet taekwondo dari Bener Meriah, ada Sultan Rafli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Saya manggilnya apa nih, Sultan Rafli?
2: Sultan boleh, Rafli.
0: Oh, Rafli aja lah ya. Oh, oke. Sehat Rafli ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Masih sekolah atau bagaimana sekarang nih?
2: Baru tamat.
0: Baru tamat SMA?
2: Iya.
0: Oke, baik. Nah, baik pendengar, jika kita berbicara taekwondo ini ya, bukan hanya sekedar olahraga bela diri, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, baik itu mental juara dan juga sportivitas bagi generasi muda ya. Nah, di Kabupaten Bener Meriah sendiri, perkembangan taekwondo juga terus menunjukkan kemajuan melalui pembinaan atlet-atlet sejak usia dini, hingga mampu bersaing di berbagai kejuaraan ya. Nah, namun di balik prestasi yang diraih ini masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, baik itu pendanaan mungkin, regenerasi atlet, hingga pentingnya dukungan orang tua, pemerintah, dan juga masyarakat ya. Di malam ini nanti kita akan kulik lebih lanjut, dan juga bagi pendengar semua yang ingin bergabung nanya-nanya bersama narasumber kita di malam hari ini terkait dengan pembinaan atlet-atlet muda berbakat ini seperti apa sih? Nah, nanti coba aja kirim langsung di video YouTube kita yang sedang live tayang di malam hari ini di RRI Takengon. Tinggalkan saja nanti pertanyaannya di situ, nanti coba kita tanya ke narasumber kita ya. Nah, kita ke Bang Yusni dulu nih Bang. Selaku pelatih taekwondo di Bener Meriah, bagaimana kondisi di sana terkait dengan perkembangan taekwondo beberapa tahun terakhir ini Bang? Silakan.
3: Terima kasih Bang. Ya. Perkembangan taekwondo Bener Meriah akhir-akhir ini alhamdulillah sudah meningkat dari sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi di sini kita lihat dari mulai kejuaraan-kejuaraan event daerah ataupun prapora kemarin, alhamdulillah kita 6 tiket di pora.
0: Oke. Nah, sejauh ini pembinaan dan untuk mencetak atlet-atlet yang berprestasi seperti apa program-program yang sedang dijalankan di sana nih?
3: Nah, program kita untuk usia dini dulu Bang. Di tingkat usia dini kita buat latihannya seminggu 3 kali. Di tingkat usia dini baik dia SMP, SD, TK.
0: Oh, TK ada juga?
3: Ada juga TK.
0: Oh, itu gimana ngurusinnya Bang? Yang ngurus SD aja kita udah mungkin pusing gitu, apalagi ngurusin anak TK, ini gimana? Yang dijalankan apa aja nih di sana?
3: Ya, kalau si jenis TK kita buat sejenis bermain. Oh. Dia berolahraga, tapi kita buat bermain, tidak jenuh. Dan kita tidak fokuskan dia itu langsung menendang, membuat gerakan-gerakan taekwondo, tapi kita buat bermain dulu.
0: Oke, dari yang paling rendah TK, yang paling tinggi?
3: Ada yang kuliah.
0: Oh, kuliah ya. Oke, baik. Nah, Kak Tiara sendiri sudah berapa lama jadi pelatih kalau boleh tahu Kak Tiara?
1: Kalau saya baru dari pelatih taekwondo. Saya sebagai pelatih juga sekarang masih aktif sebagai atlet kebetulan.
0: Gitu ya.
1: Iya, jadi okay, baru bergabung menjadi pelatih.
0: Iya, iya. Melihat perkembangan taekwondo di Bener Meriah sendiri bagaimana beberapa tahun terakhir ini?
1: Alhamdulillah luar biasa, banyak juga yang tertarik ke taekwondo ini karena taekwondo ini kan salah satu kegiatan yang positif untuk anak-anak daripada mereka sibuk main gadget. Betul. Di rumah gitu. Ya. Jadi orang tua juga feedbacknya bagus untuk ke taekwondo ini. Banyak kita kan pusat latihannya di Tritit, di Simpang Tritit. Ada yang dari Simpang Bale, ada yang dari Pantai Raya, ada yang dari Pondok Baru tuh, mereka rela jauh-jauh ke Tritit untuk latihan taekwondo ini. Begitu tertariknya mereka, begitu senangnya mereka dengan taekwondo ini.
0: Karena lumayan jarang saya melihat ada perempuan yang langsung terjun untuk bela diri. Nah, kalau Kak Tiara sendiri, kenapa ujung-ujungnya memilih taekwondo untuk dijadikan bela diri ini? Apa yang jadi latar belakang untuk ngikuti taekwondo?
1: Awalnya ini cuman kebetulan, dulu taekwondo ini latihannya dekat dengan rumah, terus ikut awalnya cuma iseng-iseng ikut latihan main-main seperti anak-anak biasanya, terus ngikutin jejak kakak saya juga. Kakak saya alhamdulillah udah keliling Eropa dengan taekwondo ini, bisa jalan-jalan kemana dengan gratis. Itu jadi salah satu faktor saya mau terjun ke dunia taekwondo ini.
0: Ya, mudah-mudahan bisa meneruskan ya.
1: Amin.
0: Bakat dari kakak-kakaknya nih. Rafli sendiri sudah berapa lama mengikuti taekwondo, Rafli?
2: Kalau dihitung-hitung dari awal masuk TK dulu itu.
0: Awal masuk TK?
2: Ya,
0: itu yang nyuruh orang tua atau memang ada kemauan dari diri sendiri?
2: Kebetulan saya sama kakak satu keluarga semua.
0: Oh iya, ya.
2: Jadi sama-sama ngikut jejak kakak ya kita lah.
0: Okay.
2: Jadi tertarik sama taekwondo juga.
0: Ngomongin event-event nih, sudah kemana saja nih sejauh ini selama jadi atlet?
2: Alhamdulillah kemarin terakhir pas Prapora di Sigli. Pernah dulu juga keluar ke luar daerah, ke Medan, Palembang. Alhamdulillah udah bawa hasil yang terbaik juga untuk taekwondo benar meriah.
0: Oke, cara membagi waktunya bagaimana antara belajar sama ikutan latihan taekwondo sendiri?
2: Ya kalau biasanya sekolah di benar meriah kan pulang jam-jam 2 gitu ya. Kalau kita latihan taekwondo benar meriah paling jam-jam 3 udah mulai. Jadi pulang sekolah tuh gak main-main dulu, langsung pulang ganti baju, paling makan, ibadah, baru ke tempat latihan.
0: Seminggu dua kali atau seminggu berapa kali latihan?
2: Latihan taekwondo kebetulan
0: seminggu tiga kali ya,
2: ya.
0: Oke. Nah kalau berbicara tantangan terbesar yang saat ini dihadapi dalam pembinaan atlet terususnya di taekwondo nih Bang Yusni, apa saja nih selain mungkin pendanaan tadi ya, ini apa saja yang sedang dihadapi di lapangan nih?
3: Ya kalau di lapangan kita seperti Abang bilang tadi, keterbatasan
0: sarana dan
3: prasarana ya?
0: gedung.
3: Nah,
0: ya?
3: Ini aja kami menumpang di gedung Puskesmas Lama Simpang Tritis.
0: Oh, yang baru ya, sekarang udah pindah ya, di gedung ya. Baru ya. Oh, oke okay, ya. Itu berarti sudah berapa tahun di situ, Bang, latihan?
3: Udah ada hampir 3 tahun lebih.
0: 3 tahun lebih. Sampai sekarang pun belum ada kejelasan untuk terkait sarana prasarana tadi untuk tempat latihan taekwondo ya?
3: Belum ada.
0: Selain itu apalagi nih tantangan yang dihadapi?
3: Ya seperti fasilitas alat. Karena sementara kita ini kan udah banyak anak-anak yang generasi-generasi kecil. Nah keterbatasan kami itu alat-alat yang fasilitas untuk anak-anak. Kalau yang dewasa alhamdulillah lengkap semua.
0: Oke. Baik, sebagai pelatih nih Bang, saya pengen tahu nih. Sebagai pelatih apa sih sebetulnya yang dinilai dari atlet-atlet nih, dari anak nih? Abang sendiri sebagai pelatih bisa ngelihat nggak? Misalkan dari TK, dari SD nih, oh ini anak nih berbakat nih. Oh ini anak nih agak kurang nih. Oh ini anak nih mantep nih kalau mau ditempa lagi nih. Cara melihatnya seperti apa Abang sebagai pelatih nih?
3: Nah kalau saya sendiri menilai anak itu kadang-kadang pernah kita melatih anak-anak udah trauma, kebanyakan trauma, takut semua sama benturan-benturan suara apapun, takut. Apalagi bunyi model-model bunyi mercun. Nah, saya menyarankan orang tuanya memasukkan kemari, ke taekwondo. Setelah kita bina beberapa bulan, akhirnya anak itu tidak trauma lagi. Udah terbiasa dengan keributan-keributan suara benturan, pecing, tendangan-tendangan itu. Sengaja mentalnya yang kita latih, Pak. Mental, disiplin, seperti tingkah laku
0: ya,
3: saling menghormati sesama kawan, pelatih, orang tua, dan di sini juga ada keterlibatan orang tua.
0: Tuh.
3: Nah, di keterlibatan orang tua waktu mengantar dan menjemput.
0: Iya, kadang ada aja anaknya ditinggal sama orang tuanya tiba-tiba nangis ya. Anak itu ya kan. Atau mungkin misalkan si anak ini tipikal orang yang dalam tanda kutip introvert, gak mau bergaul dengan yang lain. Berarti dari situ ditempa mentalnya ya.
3: Betul Bang.
0: Oh, makanya dia jadi punya karakter, akhirnya ujung-ujungnya jadi gak takut lagi kalau misalkan bentrokan dengan orang begitu ya.
3: Betul.
0: Oke. Nah Kak Tiara sendiri gimana awal mula yang mengikuti taekwondo? Karena bisa dibilang kan minoritas nih perempuan yang saya tahu ya. Rata-rata yang mengikuti bela diri itu perempuan kan minoritas nih. Kalau dari Kak Tiara sendiri, untuk perempuan penting nggak sih bela diri?
1: Itu jelas sangat penting ya untuk perempuan menjaga diri kita nih. Karena kan kita nggak tahu di luar sana kejahatan apa yang akan menimpa kita sebagai perempuan. Nggak nutup kemungkinan kalau kita tuh dilecehkan sebagai betul, perempuan. Jadi yeah, adanya bela diri itu kita bisa, setidaknya kita bisa melawan, walaupun jelas misalnya tenaga laki-laki dan perempuan itu pasti beda, tapi yeah, setidaknya kita bisa melawan dari kejahatan-kejahatan itu.
0: Oke. Okay. Dari semua murid-murid, apakah setengah-setengah laki-laki perempuan atau memang lebih banyak laki-lakinya atau perempuannya juga imbang?
1: Kalau
0: yang sekarang nih?
1: Kalau sekarang ini kebanyakan memang laki-laki, tapi perempuan juga ketertarikannya sudah ada.
0: Iya, betul sudah sekali. Ya. Apalagi kalau melihat tingkat kriminalitas sekarang ini,
1: iya,
0: kayaknya wajib sepertinya orang tua untuk memberikan ilmu-ilmu bela diri kepada anaknya. Selain untuk jaga diri tadi, menghindari pelecehan-pelecehan dan juga lain sebagainya yang bisa diminimalisir ketika terjadi di lapangan begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, selama jadi atlet, oh sampai sekarang juga masih jadi atlet Kak Tiara, iya, ya. Udah kemana aja sejauh ini, event-event apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini?
1: Event terjauh saya di Malaysia waktu itu, oh, ada Gewin. Emang event biasanya di Malaysia setiap tahunnya itu ada dibuat pertandingan, emang pertandingan rutin mereka di sana. Jadi itu pertandingan terjauh saya sampai saat ini. Selebihnya masih di daerah Jawa itu.
0: Oke, baik. Kalau Rafli, apa nih yang jadi latar belakang mengikuti taekwondo nih? Apa memang dari dulu hobinya berantem atau bagaimana? Biasanya kan laki-laki kayak gitu tuh ya kan?
2: Ya. Kalau dari tuh? Saya latar belakang untuk mengikuti taekwondo nih paling ya biar menambah prestasi ya, paling penting itu. Jadi ya kalau untuk masa depan bisa setiap sertifikat yang dihasilkan dari pertandingan itu kan dibutuhkan juga tuh.
0: Oke, buat kita mau kampus majukan, ya.
2: Ya. Jadi suka aja lah gitu pokoknya. Ikuti taekwondo.
0: Iya, ya berarti memang enggak ada basic untuk berantem gitu ya.
2: Ya.
0: Bapak, jadi terkadang banyak yang menyalahgunakan bela diri nih ya kan. Ya. Jangan mentang-mentang dia bisa bela diri, jago bela diri terus ujung-ujungnya pamer sama kawan, bukan kayak gitu Bang Yusni ya.
2: Betul, Pak.
0: Jadi bela diri itu digunakan di saat-saat genting, di saat-saat yang tidak terduga begitu. Nah, nanti rencana sesudah lulus sekolah mau melanjut ke mana, Rafli?
2: Mau melanjut kuliah di UIN insya Allah di Banda Aceh.
0: Oh, di Banda Aceh ya?
2: Ya.
0: Berarti masih proses sekarang ini ya, untuk kuliah ya?
2: Proses.
0: Oke, baik. Nah, Bang Yusni, apa nih dukungan sejauh ini, dukungan seperti apa yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah nih untuk taekwondo sendiri?
3: Kalau untuk saat-saat ini, alhamdulillah untuk dukungan dari Pemda kita, alhamdulillah ada dukungan, dan dari KONI juga ada dukungan. Baik terkait dari sekolah, kita membawa atlet atas nama sekolah, jadi kita bawa ke pertandingan seperti baru-baru ini kita mengikuti kejuaraan Epen student. Jadi kita ada dukungan dari baik dari pihak dinas pendidikan dan kepala-kepala sekolah terhadap atletnya.
0: Dan sejauh ini target-target apa saja yang belum dicapai nih Bang? Apakah ada rencana-rencana target-target jangka panjang nih supaya bisa terwujud di taekwondo itu sendiri?
3: Kalau target ya kepinginnya kita sih anak-anak meraih yang juara maksimal.
0: Juara ya, maksimal.
3: Dan kita bukan juaranya itu yang kita lihat, mainnya. Mainnya maksimal terbaik dia di lapangan. Kalah menangnya itu kalau menurut saya hal nomor terakhir, ya. Tapi penting mental anak itu dulu. Sejauh mana udah terevaluasi waktu kita didik dia di tempat latihan, setelah mengikuti event, mentalnya itu sampai mana dan tekniknya itu sampai mana, itu evaluasi kita.
0: Ya baik. Kalau mau gabung sekretariatnya di mana nih Bang, ada yang bertanya nih. Kalau ingin gabung, joinnya kemana? Sekretariatnya di mana? Adakah sekretariatnya atau mungkin ada sosial media yang bisa dihubungi, Bang?
3: Kalau di media, di Instagram ada IG Taekwondo Benar Meriah.
0: Taekwondo Benar Meriah ya.
3: Dan kalau sekretariatnya langsung di tempat latihan.
0: Oh, ya, yang di
3: ada sekretariatnya.
0: Bekas Puskesmas itu kemarin itu ya. Oke, baik. Ini ada yang komen juga di YouTube kita. Dari siapa ini? Kecil sekali. Ilham Ebi. Oke, ini para pelatih profesional, Bang. Oke, terima kasih. Ada Bang Yusni sama Kak Tiara nih, pelatih profesional ya. Baik. Berarti sejauh ini cita-citanya apa nih Kak Tiara nih yang mungkin belum terwujud untuk saat ini, terkhususnya untuk taekwondo tadi?
1: Cita-cita saya saat ini pingin atlet-atlet adik-adik kita itu di taekwondo itu dia bisa mengikuti, merasakan gimana sih pertandingan selain di luar Aceh gitu. Kita kan selama ini cuman mainnya tuh di sekitaran Aceh. Jadi mau coba kepingin gitu bawa adik-adik ke tingkat Jawa biar mereka tuh bisa fight melawan orang-orang dari luar sana. Kan dari Jawa sama kita di Aceh kan pasti beda tuh. Betul. Cara teknik latihannya gimana tuh pasti beda. Jadi pengin bawa adik-adik ini lebih jauh lagi biar mentalnya lebih terlatih lagi, biar mereka lebih semangat lagi gitu untuk taekwondo ini, untuk membanggakan nama taekwondo Benar Meriah.
0: Betul sekali ya, event-event internasional ya, mungkin betul. Ya seperti tadi Kak Tiara juga sudah pernah ke Malaysia tadi ya, mengikuti event besar di sana. Nah ini ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda nih supaya lebih tertarik lagi mengikuti olahraga taekwondo Kak Tiara? Apa yang mau disampaikan untuk generasi muda nih?
1: Untuk adik-adik semua dimanapun, khususnya untuk adik-adik yang taekwondo Benar Meriah, terus berproses, terus latihan, jangan kalau sekali gagal itu jangan langsung putus asa. Betul. Harus terus mencoba, harus terus latihan lebih lagi. Berarti kalau misalnya kalian di pertandingan kemarin gagal, itu berarti ada yang kurang maksimal di diri kalian. Jadi untuk kedepannya itu dijadikan bahan evaluasi, dijadikan itu acuan untuk bisa sukses ke depannya. Jadi jangan pantang menyerah, tetap semangat, tetap latihan. Apapun kendalanya beritahukan kepada kami para pelatih, dan fokus tujuan kalian itu untuk jadi juara. Jadi kalian fokus untuk latihan, latihan, dan latihan. Itu ya, aja.
0: Terkadang untuk mencapai kemenangan itu kita harus jatuh dulu berkali-kali ya. Menang kalah itu hal biasa. Yang penting diri kalian mentalnya ditempa dulu. Jadi untuk hasil urusan belakangan itu Bang Yusni ya.
3: Betul Pak.
0: Iya. Nah untuk Rafli sendiri apa cita-citanya nih sesudah ini? Mau ngapain lagi untuk taekwondo di Benar Meriah nih Rafli?
2: Ya kalau dari saya ya pengen ini, pengen ngikut event-event nasional juga lah. Jadi sekarang ini lagi proses latihan giat biar bisa, pokoknya kesalahan-kesalahan yang ada di lapangan pas pertandingan jadi bisa kita ubah, kita perbaiki lagi biar jadi lebih baik lagi lah saat bertanding. Terus mungkin itu aja
0: ya pesan-pesannya mungkin yang ingin disampaikan untuk adik-adiknya nih yang mungkin baru mau mulai berlatih taekwondo nih, apa yang mau disampaikan Rafli?
2: Ya kalau adik-adik juga yang pengen masuk taekwondo ya tetap semangat juga, jangan terlalu ngikutin dunia sekarang lah, kan anak-anak sekarang banyak main gadget, main HP gitu ya, jarang-jarang kayak ngikutin bela diri gini. Sebenarnya bela diri gini penting juga. Jadi kita adik-adik bisa, kawannya bisa nambah, ilmunya bisa nambah juga. Jadi mending ikutin lah, mending latihan-latihan olahraga-olahraga gitu.
0: Jadi perbanyak kegiatan-kegiatan yang positif ya. Tinggalkan kegiatan-kegiatan yang negatif seperti tadi mungkin berantem, tawuran, balap liar atau lain sebagainya begitu ya. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, insya Allah mudah-mudahan kegiatan yang negatif tidak dilakukan lagi begitu ya. Nah karena durasi juga ini kita terbatasnya durasi juga kita di malam hari ini pendengar, mungkin sebagai penutup deh satu-satu dulu dari Kak Tiara dulu deh, mungkin harapannya apa nih ke depannya nih untuk taekwondo Benar Meriah khususnya, dan motivasi-motivasi apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih aktif lagi berolahraga dan juga berprestasi melalui taekwondo Kak Tiara, silakan sebagai penutup.
1: Harapan saya pastinya kepada orang tua, tolong dukung terus anaknya untuk berprestasi, karena prestasi bukan cuma ada di akademik tapi di non akademik juga. Betul. Menjadi atlet itu enak sebenarnya, itu adalah hobi kita yang dibayarkan. Betul. Kita bisa keluar kemana aja itu gratis dari kita menjadi atlet ini. Kita bisa dapat fasilitas dari daerah, kita bisa dapat perhatian dari daerah, dan kalau kita bisa tembus ke SEA Games itu insya Allah insya Allah itu kehidupan hidup kita tuh, cita-cita kita apa yang kita mau itu pasti dipandang sama daerah khususnya. Betul. Dan semangat terus untuk adik-adik, percaya proses, jangan pantang menyerah. Sekali betul. Lagi saya bilang itu aja
0: ya, karena di dunia ini tidak ada yang instan ya, harus melalui tahapan-tahapan gitu. Rafli silakan sebagai penutup nih, apa yang ingin disampaikan, harapan-harapannya terkait dengan taekwondo di Bener Meriah.
2: Ya, semangat terus untuk semua atlet, terutama atlet taekwondo Bener Meriah, juga untuk atlet-atlet yang ada di Bener Meriah lah. Tetap semangat terus. Ya, jangan jarang-jarang latihan lah. Jangan pantang putus asa. Kalau misalnya kemarin gagal, itu udah awal untuk kita melangkah lebih maju lagi. Jangan jarang-jarang latihan. Terus perbanyak ibadah.
0: Oke, baik. Terakhir Bang Yus nih, saya mau bertanya sedikit nih, atlet-atlet kita udah sejahtera belum sih Bang? Itu nanti aja belakangan ya, harapan-harapannya aja dulu untuk taekwondo Bener Meriah bagaimana sebagai penutup. Dan tadi boleh diselipkan pertanyaan saya tadi, apakah atlet kita sudah sejahtera? Nah, silakan sebagai penutup Bang.
3: Oke, kalau harapan saya untuk terutama untuk taekwondo Bener Meriah Bang ya, khususnya itu, ayo orang tua jangan lalai, anaknya bermain HP, ya bawa ngasih kereta, juga kasih keluar malam. Silakan bergabung terutama ke taekwondo Bener Meriah ataupun olahraga-olahraga lain. Yang penting kasih kesibukan anak supaya tidak terganggu dengan dunia-dunia canggih sekarang ini. Oke, itu aja Bang. Yeah. Kalau
0: sudah sejahtera
3: kan? Atlet ataupun pelatih ya belum maksimal Pak.
0: Mudah-mudahan Pak Bupati kita mendengarkan malam hari ini ya. Pak Kadis Pariwisata mungkin mendengarkan diskusi kita di malam hari ini. Mudah-mudahan atlet-atlet kita yang berprestasi, baik itu atletnya, pelatihnya dan ofisialnya, bisa lebih sejahtera lagi dari segi ekonomi ke depannya begitu Bang Yusni ya. Baik, ini saya bacakan dulu ini komentar-komentar di YouTube ini. Saya pun atlet taekwondo, pingin gabung sama Sabem Yusni. Ya, kalau ada silakan. Pertandingan di luar daerah, ajak-ajak Sabem ya. Mudah-mudahan ya. Nah, ini harapannya untuk taekwondo Bener Meriah. Oke. Semangat untuk para pelatih Bang Usni dan Dek Tiara, semoga kedepannya lebih maju lagi atlet taekwondo. Oke, mudah-mudahan ya, doa yang terbaik untuk taekwondo terkhususnya di Bener Meriah. Dan karena terbatasnya juga durasi kita di malam hari ini pendengar, kita cukupkan untuk ruang komunitas di edisi Jumat 10 Juli 2026. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sudah berkenan hadir di studio malam hari ini. Ada Bang Yusni selaku pelatih taekwondo Pengcap Bener Meriah, ada Kak Tiara juga selaku pelatih juga di Pengcap Bener Meriah taekwondo, dan ada adik kita Sultan Rafli sudah hadir juga selaku atlet taekwondo di Bener Meriah ya. Terima kasih ya, sudah ya, berkenan datang ke studio. Bolehlah nanti kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya. Kita cukupkan, kita berjumpa kembali pendengar di ruang komunitas di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerintah Kabupaten Gayo Lewis menjadi satu-satunya daerah yang berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat sangat baik dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025. Bupati Gayo Lewis Suhaidi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih pemerintah Kabupaten Gayo Lewis. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh unsur birokrasi, aparatur sipil negara ASN, serta seluruh tim yang telah bekerja keras secara profesional dan juga penuh komitmen. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita beranjak ke program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

ini, ya kan? Jadinya aku ingin tidur dan bermimpi malam ini. Ya kan, di sini di kamar ini sendiri melintas sepi, ya kan? Kusut masam rambut dan gaun malam aku tak peduli, ya. Di sana kamu berdua, di sini aku sendiri. Di sana kau tersenyum, di sini aku yang menangis. Ya mau bagaimana lagi, ya kan? Kamu berdua di sana, aku tetap sendiri di sini. Kamu tersenyum di sana sama pasanganmu, di sini malah aku yang nangis, ya kan? kau tercipta bukan untukku, ya. Lantas kalau kau tercipta bukan untukku, tercipta untuk siapa? Kau tercipta bukan untukku dari Ratih Purwasih, ya. Ini lagu legend banget. Pokoknya legend selegend-legendnya, ya. Lagu ini udah lama tapi masih sering saya dengerin karena lagu ini punya makna tersendiri, ya, untuk saya. Jadi yang sudah terjadi ya sudahlah, mau bagaimana lagi, ya kan? Kalau memang betul dia tercipta bukan untukku, ya berarti untuk orang lain terciptanya, ya. Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan yang ingin bergabung, kirim-kirim salam, request lagu-lagu juga di malam hari ini, ya. Melalui line telepon kita 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami 0.

0: memang udah berapa hari ini panas ya, luar biasa panas sekali. Udah kemarin pun panas, hari ini pun panas ya. Memang sudah masuk musim kemarau nih, jadi ya begitulah, nikmati saja suasananya ya, walaupun panas terik cetar membahana. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
1: Selamat malam Bang Budi, Ruang Rindu, berbagi rindu, rindu sama Bang Budi. Baru masuk ini Bang Budi, kok udah gak mau masuk?
0: Rindu sama Bang Amirun juga.
1: Iya, habisnya juga kan gak mau masuk, gak mungkin gak rezeki.
0: Jadi kalau kau tercipta bukan untukku, berarti tercipta untuk siapa nih?
1: Ya gak mungkin lah, yang laki kan suka perempuan, yang perempuan suka laki itu memang udah jodohnya.
0: Jadi kalau dia tercipta bukan untuk saya, berarti tercipta untuk yang lain begitu ya?
1: Untuk siapa?
0: Mana aku tahu?
1: Untuk kabau? Untuk kambing? Mungkin. Tapi kalau di India ada nggak, Budi?
0: Apa tuh di India?
1: Masa kawin sama anjing?
0: Wah.
1: Pakai persenian lagi, nikahnya sama anjing.
0: Ini saya belum.
1: Ada tuh sama sapi.
0: Itu hoax kali, enggak kah?
1: Enggak, pernah memang di majalah pun ada ini, pernah baca.
0: Masa sih, waduh. Udah
1: di India tapi, India.
0: Mungkin
1: India
0: udah,
1: itu kan banyak kejadian-kejadian aneh.
0: Udah saking frustasinya sama wanita kadang ya?
1: Itu gak tahu lah, mungkin dia punya ada sejarah, mungkin anjing itu pernah menolong dia, begitulah. Ya itulah, maka dia nikahin anjing tuh. Itulah aku pun heran aku. Kalau di India tuh
0: luar biasa.
1: Tapi kalau yang wajar-wajarnya kan enggak. Yang laki suka yang perempuan ya. Yang perempuan suka yang laki, itu kan wajar.
0: Iya, itu memang kodratnya sudah seperti itu, normalnya itu, seperti itu.
1: Itu sejarah Bang Muki.
0: Saya baru tahu nih, kalau Bang Amirun nggak cerita, saya juga nggak tahu nih. Waduh.
1: Itu udah lama aku baca tuh, ada entah apa lah. Tapi kalau sejarah kan Nabi Adam keluar dari surga kan karena si Hawa.
0: Iya, Hawa tercipta untuk Adam, Adam tercipta untuk Hawa. Jadi gak ada ceritanya Adam tercipta untuk Bambang, Adam tercipta untuk siapa, gak ada ceritanya Adam tercipta untuk Bambang ya. Jadi Adam
1: kalau ada seorang wanita gak suka sama laki, itu salah. Kan gitu. Kalau seorang laki gak suka sama seorang wanita, juga salah. Kan begitu Bang Budi.
0: Aduh, ya kan? Gimana Bang Amir?
1: Cuman kan waktunya aja yang butuh waktu lah, begitulah kira-kira.
0: Begitulah.
1: Cerita Spanyol gimana ini Bang Budi?
0: Spanyol apa? Spanyol nih?
1: Spanyol dengan Belgia.
0: Oh, nanti malam.
1: Iya. Seru. Perancis dengan Maroko kan itu.
0: Maroko kalah semalam sama Perancis 2-0 kan, nanti Spanyol ketemu Belgia.
1: Itu nggak jantungan lo kita Bang Budi. Aku waktu nonton Argentina dengan Mesir tuh jantungan.
0: Ya. Udah ketinggalan 2-0 kan?
1: Iya.
0: Udah ketinggalan 2-0 akhirnya ya, 3-2 terakhir.
1: Itu memang ya, memang gimana ya, memang begitu ya.
0: Tapi selama Piala Dunia ini saya nontonnya yang pagi terus Bang.
1: Memang kalau yang
0: pagi siang, ya jam, karena kemarin jam, kan ada yang pagi misalkan jam 6 itu kita enak tuh jam segitu kan baru bangun-bangun. Atau mungkin jam 5 lah, lewat-lewat sedikit habis sholat subuh nonton langsung gitu.
1: Ya jam 3 ya.
0: Tapi kalau yang jam 2, yang jam 1, aduh kita udah posisi ya, pulang kerja capek malamnya.
1: Oh itu memang ya tidur, Bang. Kalau memang kalau melek ini kalau enggak anu ya sampai 3 hari masih kerasa.
0: Ya kalau kemarin enak ada yang jam 6, ada yang jam 7, ada yang jam 9 juga. Kemarin kita enak nontonnya pas seger-segernya kalau jam segitu kan. Kalau jam 2 kita ibaratnya udah baterai udah low bat, itu harus dicas dulu tidur ya kan.
1: Betul. Jadi ngomong-ngomong gini lagi Bang Budi, Bang Budi suka sama siapa sebenarnya?
0: Hah? Suka sama
1: perempuan? Suka sama siapa?
0: Kalau ditanya suka ya suka sama perempuan lah.
1: Iya kan tentu, apakah si Diona, Diona, Viola? Itu gimana ya?
0: Gimana apanya nih?
1: Maksudnya kan, ya bisa dibocorin sih.
0: Oh, enggak. Kalau silaturahmi kan silaturahmi, komunikasi kan komunikasi.
1: Iya, betul. Kadang Budi suka dari jarak jauh.
0: Gitu, enggak juga sih. Ya namanya usaha kan. Namanya atau, usaha ya.
1: Atau begini Bang Budi, jarak jauh satu, jarak dekat satu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Hmm. Itu biasa, biasa tuh Bang Budi. Maksudnya kita kan enggak anu, tapi nanti yang mana dipertemukan.
0: Oh.
1: Itu rezeki kita.
0: Kalau berarti ya sama yang dekat juga belum tentu makin dekat gitu. Sama iya, sama yang jauh juga mungkin, belum tentu yang jauh nggak mau mendekat gitu.
1: Ya maksudnya kan kita ya kalau bahasa sekarang cadangan.
0: Apa ya? Maksudnya mungkin karena jiwa-jiwa mudanya sudah luntur gitu ya. Jadi umur-umur segini tuh udah bingung mau PDKT tuh PDKT kayak gimana gitu, ya kan? Bingung.
1: Oh, iya juga, mungkin begini, dua faktor itu kemudian. Aku juga pernah merasakan, kalau kita memang anak laki itu tuh udah sibuk dengan kerja tuh ya. Boleh dibilang punya kesibukan ya. Ke situ agak lambat sih, memang. Itu memang udah begitu kemudian.
0: Iya begitu, apa... jiwa-jiwa mudanya sudah luntur, jiwa-jiwa playboynya sudah luntur, ya kan? Jadi begitu iya, begitu kita dikasih dekat sama perempuan tuh bingung mau mulai dari mana gitu.
1: Wah, kok susah?
0: Bingung, maksudnya mau basa-basinya seperti apa? Mau seperti anak muda udah nggak pantas, ya kan?
1: Ya kan jujur-jujur aja.
0: Ya kan itu sebetulnya yang apa ya, pekerjaan berat, bukan pekerjaan

0: 36 mau 37 ya kan, apa yang mau dibahas gitu.
1: Dia 40 matang.
0: Bukan, ya kan? Kayaknya nggak pantas aja, kayak nggak pantas gitu. Misalkan ngechat, lagi ngapain? Kayak nggak pantas aja, udah tua kok kayak gitu yang dibahas kan gitu.
1: Bisa aja, itu namanya jiwa muda.
0: Iya sih, cuman sayangnya yang masih, aduh, kayak gimana gitu ya.
1: Tapi enggak juga memuji kalau memang Bambu ini tidak pelajar, misalnya umurnya 25 itu boleh gitu. Tapi kalau sudah sama-sama dewasa udah mengerti itu.
0: Ya mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan.
1: Iya, atau harus ke piola sana lagi.
0: Ini orangnya.
1: Memuji jangan lama kali ini lah.
0: Ini piola gitu nih. Ini orangnya pasti denger ini. Ini orangnya denger pasti ini.
1: Enggak apa-apa, denger pun jarak jauh dari pendukung dan budi.
0: Siap, komandan. Siap.
1: Oke, Bang, tunggu bentar lagi.
0: Oke, apa lagunya nih?
1: Ini lagu dari ini ada ya. Dari Mulan Jamila.
0: Mulan Jamila.
1: Desember ceria.
0: Desember ceria. Iya,
1: September ceria.
0: September ceria.
1: Iya.
0: Oke. Mulan Jamila.
1: Iya.
0: Oke, siap. Nanti kita putar lagunya. Oke, Bang Amir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amirun. Oke, Bang Amirun. Terima kasih untuk pesan-pesan dan masukan-masukannya ya. Karena memang kalau udah umur segini tuh udah bingung mau PDKT tuh ngapain, apa yang dibahas gitu ya kan. Kecuali kalau waktu umur-umur saya 20, umur 25 oke lah, misalkan PDKT masih banyak yang dibahas gitu. Tapi udah umur segini, udah umur 36, 37 apa yang mau dibahas? Bingung jadinya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Bandung. Putus ternyata. Jadi begitu ya Bang Amirun ya, tapi gak apa-apa lah, namanya juga ngasih masukan ya, gak apa-apa, saya tampung masukannya gitu Bang Amirun. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam kembali berbagi rindu dengan Bang Budi. Gimana bro kabarnya bro?
0: Sehat bro.
2: Mantap. Kalau nggak tahu awalnya, antam kromo aja I love you gitu.
0: Ais, gimana simpang balik? Simpang balik gimana kabarnya nih?
2: Ini agak panas-panas gitulah.
0: Iya kan, coba Bang Bayu, coba umur udah segitu, kayaknya udah nggak pantas lagi buat gombal-gombalan, ya kan? PDKT-PDKT-an gitu ya kan?
2: Nggak pantas lagi sih memang, tapi antam kromo aja lu mau nikah sama gua nggak gitu, udah cukup.
0: Langsung to the point ya.
2: Iyalah, kan pengalaman udah kita duluan kok.
0: Siap. Waduh, saya jadi gimana gini dimarahin sama senior nih. Siap senior. Gimana?
2: Nunggu gua aja nih, yang ada berlalu terus ini waktunya. Enggak bener ini.
0: Enggak bener ya?
2: Enggak bener lah.
0: Ngapain aja hari ini Bang Bayu?
2: Hari ini tadi agak netralan dikit lah karena panasnya udah agak lumayan kan.
0: Ya, dari kemarin ini panasnya luar biasa ini.
2: Iya.
0: Oke, jadi sehat semua di rumah nih ya.
2: Alhamdulillah sehat nih. Cuman belum ngopi aja nih, nyanyinya udah tidur, belum buatin kopi.
0: Bikin sendiri dong.
2: Enggak biasanya enggak sedut gitu buat sendiri, enggak ada enaknya.
0: Masa iya?
2: Beda sama tangan sang
0: Saya bikin kopi sendiri udah berapa tahun ini, enak-enak aja.
2: Soalnya belum ada yang pernah buatin. Coba ada yang membuatin, beda.
0: Siap ketua, siap.
2: Karena dia kan pakai bumbu kasih saya, bumbu cinta lagi kan.
0: Oh, nih apa lagu kita nih malam ini Bang Bayu?
2: Tirai Sulam Emas ya, dari Boy Sadiq.
0: Tirai Sulam Emas.

0: Iya.
1: Dari Boy Sandi.
0: Iya.
1: Oke, silakan barangkali mungkin salam. Kirim salam.
0: Ya, salamnya buat Bang Budi aja lah, moga mendapat keberkahan umur dan dapat yang istimewa deh.
1: Amin, amin. Terima kasih.
0: Dan buat rekan-rekan semua yang setia RRI, Rahim Tukung RRI, dan moga salam sehat lah.
1: Amin, ya. Amin. Oke. Okay.
0: Selamat malam aja sama tugas Budi.
1: Iya, siap. Terima kasih, ya. Bang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini siapa lagi di belakang Bang Bayu nih? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam juga, Bang Budi.
0: Halo, halo, kamu.
1: Oh, tanda bang ya suaranya.
0: Tanda dong, masa sama ketua nggak tanda?
1: Alhamdulillah, bukan.

0: saya kerjanya setiap hari. Tidak mau gemuk. Tidak mau gemuk ke Bang Budi. Makan tidur kerjanya.
1: Oke, anak-anak belum masuk sekolah ya? Senin besok masuk sekolah ya?
0: Hari Senin nanti Bang Budi masuk sekolah.
1: Oh, hari Senin. Kalau kamu masih sekolah? Sekolah lansia itu masih jalan?
0: Kayaknya udah mau tinggal di wisuda lagi kami ini.
1: Oh, berarti udah gak ada lagi pertemuan tiap minggu ya?
0: Gak ada lagi Bang Budi, udah selesai.
1: Udah selesai, tinggal tunggu wisuda tahun ini.
0: Bulan 8 nih kadang itu.
1: Bulan 8 ya? Mantap.
0: Nanti udah dapat S1 kerja di mana nih ya?
1: Waduh, itu kayaknya
0: ngelamar kerja di mana nanti nenek ini?
1: Ngelamar kerja di mana ya? Umur udah 75, ngelamar di mana itu?
0: Kantor mana muda?
1: Orang pensiun umur 60 ya kan?
0: Ini umur 75 mau ngelamar kerjaan
1: baru. 75 baru mau ngelamar kerja, ini di mana? Waduh, mudah-mudahan lah.
0: Gawat.
1: Oke, kamu apa lagunya nih?
0: Lagunya Bang Budi apa ya?
1: Ayo.
0: Ini terserah Bang Budi apa lagunya?
1: Terserah.
0: Nanti apa?
1: Saya kan ngikut kamu.
0: Nah, Bang Budi aja yang beli lagunya apa sih?
1: Oke. Kalau saya sih, ya udah pokoknya nantilah, susah mikirinnya, nanti juga kalau lagi udah di tengah jalan ketemu nanti.
0: Ada yang Sirak Nasari, Tenda Biru.
1: Oke, okay, siap.
0: Daripada Wali kan.
1: Tenda Biru.
0: Begitu, itu di itu.
1: Iya, oke.
0: Tahan aja. Tenda Biru aja dari apa? Dari Sirak Nasari.

0: Lagu Jawa.
1: Kalau doang aja terus ya, nanti nggak ngerti lo yo.
0: Lagu Jawa.
1: Neng kono neng kene neng rusak nggak ngerti nanti abang putarin di situ.
0: Oke.
1: Okay. Anu aja satu lagi, bintang kehidupan.
0: Bintang kehidupan.
1: Siap. Tukar bola. Ya, daripada saya nggak ngerti nanti udah ketiduran.
0: Oke. Okay. Nik Ardila bintang kehidupan.
1: Iya.
0: Oke, siap, Bo.
1: Salam-salam untuk Bang Budi dulu di sana, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Besok jumpa lagi di suara emas itu Bang Budi.
0: Amin.
1: Salam untuk keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Dan tak lupa juga salam untuk kawan-kawan kita lewat Tibara Bang Budi. Dari Sabang sampai Maruki. Lanjut perjuangan Bang Budi.
0: Terima kasih kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Muklis di Kemili 0811-6850 sekian ya. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam. Muklis di Kemili, lagunya dari siapa ini? Mel Sandi, judulnya Gejolak Hati ya. Oke, terima kasih Bang Budi. Terima kasih juga Bang Muklis ya, di mana tadi, di Kemili ya. Oke, nanti kita putar lagunya. Terima kasih Bang Muklis. Lanjut lagi ada Bang Mus di Simpang Balik 0823-6743 sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Rano Karno, Jangan Lagi Kau Menangis Untukku. Salam untuk semua. Untuk yang lagi tugas, jangan lupa ngopi. Siap. Sedekah yang paling murah adalah senyuman. Selamat malam tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Oke, terima kasih Bang Mus. Nanti kita putar lagunya ya. Ada telepon lagi, kita angkat satu lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Memori. Halo, Bang.
0: Hai, Viola. Lagi ngapain?
1: Lagi mikirin kamu.
0: Ih, gombal deh.
1: Ngomongnya gak bisa romantis katanya.
0: Iya, kalau udah tua kayak gini mau romantis susah jadinya. Gimana?
1: Oh, sama kalau cara berpikirnya seperti itu sama.
0: Gitu ya? Gimana?
1: Kalau dewasa seperti itu ya, sebenarnya kalau bukan soal usia tapi soal perhatian loh.
0: Dalam.
1: Iya kan, kalau usia-usia seperti itu pasti lebih dewasa dan pasti lebih paham sama diri sendiri.
0: Dalam sekali.
1: Cara berkomunikasi pasti lebih matang.
0: Dalam sekali. Luar
1: iya
0: biasa,
1: dong, kalau berpikirannya seperti itu salah.
0: Iya. Terima kasih loh sudah mengingatkan saya. Di sana hujan?
1: Enggak.
0: Tapi kayak ada suara-suara hujan gitu. Enggak.
1: Kenapa?
0: Ya? Kayak ada suara rintik-rintik hujan saya dengar dari studio nih, enggak ya?
1: Kesalahan ada pada pendengaran Anda.
0: Jadi ngapain aja dari pagi tadi, kegiatan seperti biasa ya?
1: Iya, kerja sampai sore. Makanya malam baru bisa dengerin.
0: Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih lo udah selalu dengerin.
1: Iya dong, kalau
0: tenang. Alhamdulillah.
1: Iya, tapi mohon maaf bukan milih-milih, tetapi emang kalau kita pendengar maybe kita senang apa yang kita dengar, iya kan?
0: Betul.
1: Jadi ya senang aja, happy aja.
0: Terima kasih. Waduh. Saya jadi tersanjung nih, dipuji-puji dari tadi nih.
1: Jangan dipuji dia dong, nyanyiin.
0: Saya sudah feeling pasti ke situ larinya. Enggak, apalagi yang mau dinyanyikan untuk besok malam minggu? Ayo.
1: Malam senja, tidur ini.
0: Hah?
1: Malam senja.
0: Waduh, berat nih. Tinggi lagunya itu.
1: Berapa kilo?
0: Tinggi lagunya itu. Aduh.
1: Izinkan
0: ku lukis senja, mengukir namamu di sana.
1: Iya, biar ingat kejauh.
0: Ah, siap.
1: Bisa nggak sih?
0: Kita pelajari dulu. Mudah-mudahan bisa. Ya.
1: Iya, nyanyiin best ya.
0: Siap, ketua, aman ketua.
1: Ya, lagu baik ya.
0: Alhamdulillah. Oke, ini padahal AC di studio udah hidup ini, tapi saya keringetan dalam studio ini. Aduh.
1: Gak tahu
0: ini saya jadi grogi nih. Tapi gak apa-apa. Oke, jadi ya, Kak, jadi
1: semangatnya sama orang kalau
0: sekarang. Alhamdulillah.
1: Happy,
0: semua. Alhamdulillah. Iya betul. Terima kasih. Kita kan sebagai penyiar kan sebisa mungkin menghibur yang mendengar gitu. Jadi
1: ya,
0: sebisa mungkin
1: menghibur ya.
0: Sebisa mungkin ya Kita berusaha untuk menghibur pendengar-pendengar kita yang lagi mendengarkan. Jangan sampai bosan.
1: Benar banget.
0: Gitu.
1: Ya, nantinya suka denger deh. Nanti ngajak teman-teman dengerin biasa di kantor itu.
0: Oh, dengerin di kantor juga dengerin?
1: Enggak, kalau siang itu biasa siang denger.
0: Kalau siang kan kalau siang Pro Dangdut, malamnya Ruang Rindu.
1: Iya, saya suka cari Abang. Tapi karena mungkin lagi kerja, apa ibu belum jamnya cari atau sudah jamnya lewat. Ya kan ya, biasanya saya masuk itu pas jam setengah tiga di sini, berarti di sana setengah dua ya.
0: Hari Minggu nanti saya masuk siang. Besok Minggu besok saya masuk apa siang. Minggu besok saya masuk siang.
1: Minggu
0: masuk siang saya pas kan pas Viola libur saya masuk siang minggunya.
1: Oke.
0: Jadi Viola
1: ada ketawa kali ya.
0: Jadi
1: yang dengerin ada ketawa ya.
0: Itu kayak tadi Bang Amirun bilang Bang Budi bagaimana yang di Makassar.
1: Oh. Ya saya dengerin, makanya saya pengen gangguin. Jatuh cintanya sama siapa sih Bang? Sukanya sama siapa?
0: Iya.
1: Nah, ini dia sendiri nanya sukanya sama siapa Bang?
0: Sukanya sama Viola lah, sama siapa lagi? Jadi Viola nggak mau request lagu malam ini?
1: Mau dong.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Armada.
0: Apa?
1: Lagunya Armada.
0: Armada apa tuh judulnya?
1: Apa kabar sayang?
0: Apa kabar sayang baik, baik, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Ada kan?
0: Iya.
1: Kalau itu aja Bang, okay. Gue kepengen kalau terlalu ketinggian tuh.
0: Oke, okay. Boleh, boleh. Ya. Siap.
1: Apa? Baik, thank you.
0: Apa kabar sayang Armada ya? Oke, okay, nanti kita.
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, okay. Terima kasih Viola.
1: Sama-sama, saya buat.
0: Boleh, silakan.
1: Yang pertama siapa tadi?
0: Ada Bang Amirun tadi.
1: Nama Amirun. Maaf canda-candanya ya. Tadi yang kedua itu.
0: Yang kedua tadi ada

0: Iya, emang kemoy. Pokoknya buat semuanya deh yang lagi monitor, selamat sehat semua.
1: Terima kasih. Sambil
0: dengerin Abang Budi bercucut.
1: Terima kasih.
0: Spesial buat Bang Budi, semangat terus, yeah. Terus.
1: Terima kasih Kak Viola.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Viola di Makassar ya. Ini AC di dalam studio dingin, padahal entah kenapa tiba-tiba saya keringetan ini. Oke lah ya, nggak usah basa-basi lagi, kita putarkan aja lagunya satu-satu ini. Berhubung saya lagi keringetan, padahal AC-nya dingin di studio, tiba-tiba saya keringetan nih gara-gara Viola nih ya. Kita puterin dulu lagunya, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Boy Sandi tirai sulam emas ya, request dari Mas Bayu tadi di Simpang Balik ya. Selanjutnya ada Desi Ratnasari tenda biru, request dari Kak Amoy. Dilanjut Mel Sandi gejolak hati, request dari Bang Muklis di Kemili.

Sandi Gejolak Hati ya, request dari Bang Muklis tadi di Kemili. Selanjutnya ada Rano Karno, Jangan Lagi Kau Menangis Untukku, request tadi dari Bang Mus di Simpang Balik.

Jangan lagi kamu menangis untukku dari Rano Karno ya, request dari Bang Mus di Simpang Balik. Nah, lagu terakhir di Ruang Rindu edisi malam hari ini ada Armada, Apa Kabar Sayang, request dari Viola tadi di Makassar ya. Selanjutnya nanti kita beranjak ke program musik budaya pendengar di malam hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Jawa yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Armada, Apa Kabar Sayang.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Janji dari Denny Cakna. Nah, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Kita di program musik budaya pendengar di malam hari ini. Kita akan coba bahas terkait dengan menelusuri jejak sejarah Candi Prambanan dan Borobudur, warisan peradaban Nusantara yang mendunia ya. Jadi kalau kita berbicara Candi Borobudur dan Candi Prambanan ini pendengar, keduanya bukan sekedar destinasi wisata ya. Di balik kemegahan batu-batu yang tersusun rapi ini tersimpan kisah tentang kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara, perkembangan agama, seni, arsitektur hingga filosofi kehidupan yang tentunya masih relevan hingga saat ini ya. Nah, kita coba telusuri bagaimana jejak sejarah dua candi terbesar di Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa. Nah, kalau kita berbicara Borobudur, Candi Borobudur ini terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi ini sendiri diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi pada masa Kerajaan Mataram kuno di bawah pemerintahan dinasti Sailendra yang beragama Buddha ya. Jadi Borobudur ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Bangunan ini terdiri dari 9 tingkat, 6 berbentuk bujur sangkar dan 3 berbentuk lingkaran. Di bagian paling atas terdapat stupa utama yang menjadi simbol pencerahan. Borobudur dibangun menggunakan lebih dari 2 juta balok batu andesit tanpa menggunakan semen. Semua batu-batu itu disusun menggunakan teknik saling mengunci yang sangat canggih untuk ukuran zamannya ya. Nah, yang membuat Borobudur ini semakin istimewa adalah relief-reliefnya pendengar. Jadi terdapat lebih dari 2600 panel relief yang menceritakan perjalanan hidup Siddhartha Gautama, ajaran Buddha, kehidupan masyarakat Jawa kuno hingga aktivitas perdagangan pada masa itu ya. Nah, tak hanya itu juga terdapat 504 arca Buddha yang menghiasi hampir seluruh bagian candi. Jadi Borobudur sendiri ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan agama Buddha pada masa lampau. Nah, kalau kita berbicara Borobudur ini terdapat

Hindu terbesar di Indonesia. Lokasinya berada di perbatasan Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dan juga di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Jadi berbicara Prambanan ini dibangun sekitar abad ke-9 oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya. Jadi kompleks candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, yaitu Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan juga Dewa Siwa sebagai pelebur ya. Candi Siwa ini menjadi bangunan tertinggi dengan ketinggian sekitar 47 meter. Di dalamnya terdapat arca Dewa Siwa Mahadewa. Kompleks Prambanan juga dahulunya memiliki lebih dari 240 bangunan candi, pendengar. Namun akibat gempa bumi dan faktor-faktor alam, sebagian besar ini mengalami kerusakan ya. Relief Prambanan yang sangat terkenal karena mengisahkan epos Ramayana, dan relief tersebut juga hingga kini menjadi inspirasi pertunjukan Sandra Tari Ramayana yang rutin dipentaskan di kawasan Prambanan ya. Jadi kalau berbicara Prambanan ini erat kaitannya dengan legenda Roro Jonggrang ya. Jadi siapa yang gak kenal kisah Roro Jonggrang ini? Menurut legenda, Bandung Bondowoso ini diminta membangun 1000 candi hanya dalam 1 malam. Karena hampir berhasil ini, Roro Jonggrang ini menggagalkan usaha tersebut dengan membuat suasana seolah-olah pagi tersebut telah tiba ya. Jadi Bandung Bondowoso ini marah, lalu mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca batu. Tapi walaupun hanya sekedar legenda ya, jadi cerita ini menjadi bagian penting dalam

Nah, baik pendengar, kita masih di program musik budaya pendengar di malam hari ini. Nah, kalau kita bahas persamaan dan perbedaan dari Candi Borobudur dan Candi Prambanan ini ya. Jadi walaupun berbeda agama, ini kedua candi menunjukkan tingginya peradaban Nusantara ya. Nah, kalau kita bahas secara persamaan, ini sama-sama dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9. Sama-sama menggunakan batu andesit ya. Dan sama-sama juga menjadi situs warisan dunia UNESCO. Sama-sama juga menjadi destinasi wisata budaya kelas dunia dan menjadi pusat penelitian arkeologi ya. Nah, kalau kita berbicara perbedaan ini, Borobudur bercorak Buddha dengan bentuk bertingkat menyerupai mandala, sementara Prambanan ini bercorak Hindu dengan bangunan menjulang tinggi. Jadi kalau berbicara Borobudur ini mengajarkan perjalanan menuju pencerahan, sedangkan Prambanan ini lebih menonjolkan kisah para dewa dan epos Ramayana ya. Nah, jadi nilai-nilai yang bisa dipetik ini yaitu keberadaan kedua candi ini mengajarkan bahwa sejak dahulu Nusantara telah mengenal toleransi. Borobudur dan Prambanan ini berdiri tidak terlalu berjauhan meski mewakili dua agama yang berbeda. Hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat masa lalu mampu hidup secara berdampingan dalam keberagaman. Nah, selanjutnya juga menjaga warisan leluhur ya. Nah, ini sebagai generasi penerus juga tentunya kita memiliki tanggung jawab menjaga peninggalan sejarah. Jadi bentuk-bentuk kepedulian dapat dilakukan dengan tidak melakukan vandalisme, menjaga kebersihan sekitar kawasan wisata ya, menghormati aturan-aturan yang berlaku di tiap-tiap candi, dan mempelajari juga sejarah-sejarah bangsa, memperkenalkan budaya Indonesia kepada generasi muda. Karena pelestarian candi ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.

Ya, baik pendengar, sebagai penutup di program musik budaya di malam hari ini ya. Jadi Borobudur dan Prambanan ini adalah bukti bahwa Indonesia telah memiliki peradaban yang luar biasa sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Keduanya menjadi saksi kejayaan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, spiritualitas, dan juga toleransi yang berkembang di Nusantara. Semoga setelah mengenal sejarah kedua candi ini, tentunya kita juga semakin bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, serta terdorong juga untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur kita, pendengar ya. Jadi mudah-mudahan sedikit banyaknya pembahasan kita di malam hari ini memberikan wawasan untuk pendengar semua. Dan kita berjumpa kembali di edisi selanjutnya dalam program musik budaya, pendengar. Kita cukupkan musik budaya di edisi malam hari ini. Dan seperti biasa nanti pada pukul 23 kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Dan terima kasih juga yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Dan jangan kemana-mana, tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rebel Musik.
2: Rebel.

Kurang gayung.

ஆசை பண்ணி கொடுறாவா ஐ நீ

Okay, but it's

0: Ingangan badan ini mah.
1: Terno.
2: Kasar.
1: Eh, luraku.
3: Hari karena

asala buraga.

Partiu o fuzico, ela partiu no fuzinara.

Thank you.

Dulu sudah rampus si puan kiri. Telah bunga ebi ku pewene rata ama. Itu pantai tolong putar di tali. Pepatah kayo dipin peribahasa. Kesedihkan belum musara loroten. Asali kemoin musara kamu dan

Antara amat,

Ada rumah sakit bagi kesehatan, ada rumah sekolah bagi

0: aku kopi. Mas 10 menit nih, memang berumah. Dian ya?
1: 14
0: 14

0: anak usah kayak gini loh. Enggak udah sutra tetap.
1: Ringat ngaram lain sinting kayu sepi. Remul berkupel bening runcing bukit resen. Mawak kayu si kering ranting jalan air sayang menghangur iratan keping di dalam resim di badan udang.

Astanar ku bumi si meri-meri menerbangkan udara.

Gempa

tentang sikap gelung jadi pembunuhan.

matahari perdu deru elokin sabunan udara.

berbumbu kuning di laut cicu hati di lalai udang. Pada pun

aquella frontera. Un altre.

0: Kami nepok kerja golek mlangi. Ini Pak Sima ya, gitu. Di sana kan. Ya.
1: Woi, simak, simak. Tadi ya. Kanan.

0: hancur
1: luas ke Indonesia.

0: ngebelas di sini domi.
1: Simak Pak Marjan.
0: Ngebelas

Rapuh lebih marah.

0: tempel gampang ngatam dulu gimkernya Durga sing niwan mucuna
1: ngong nilayan
0: muter pangatam ikuyu
2: ramung sana si kawin datang nyanyar malam.

0: al título y que de Venezuela.
1: Ini nih. Ya,

Kita beri dosimu nantong, tolak dirami dah.

Pulang aku.

दीवानी।

Daerah wisata Tohama.

Kecamatan Lote Warlemar, pusat Nikuta. Sejarah sedang hidup buntul suka jaya dohama. Hotel Rengkali iyo jung baru. Rejani jayo kumanca negara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kami masih sempat menjumpai Anda dalam acara yang sangat berbahagia ini dengan judul pengorbanan. Sudah, walau penuh liku dan kerikil tajam, penuh pengorbanan, penuh perjuangan, sudah menjadi sunatullah ini akan terjadi. Perjuangan pengorbanan kan temani diriku. Ku tahu ini berat untuk tetap berjihad. Ku tahu ini lelah, namun tetap ku ingin melangkah. Biarkan aku pergi menyambutmu, Ilahi. Biarkan ku renggu cintamu yang suci. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Hidayahmu hanya untuk yang kau kehendaki. Ya Allah, ya Rabb. Tiada kekuatan tanpa pertolonganmu. Saudara, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: sekitar pukul 12 siang waktu Los Angeles. Kemudian untuk pertandingan di sektor tengah ada nomor 23 Nicholas Raskin, dan juga ada juga pemain yang menggantikan sang kapten Yuri Telemans, yaitu Hans Van Aken. Sementara untuk gelandang serang dipercayakan kepada Kevin De Bruyne, nomor punggung 7. Sayap kanan dipercayakan kepada Jeremy Doku, nomor punggung 11. Sementara nomor punggung 10 ada Leandro Trossard yang akan menjadi sayap kiri. Sementara untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok nomor punggung 17, Charles De Ketelaere. Sementara di kubu Spanyol, untuk penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Unai Simon. Sementara untuk bek tengah dipercayakan kepada Aymeric Laporte dan juga Pau Cubarsí. Bek kanan dipercayakan kepada sosok Pedro Porro, dan Marco Kurela akan mengawal di bek kiri. Sementara untuk barisan gelandang dipercayakan kepada sosok Fabian Ruiz, Rodri, ada juga pemain sayap kanan Lamine Yamal dan juga Alex Baena, serta gelandang serang Dani Olmo, serta penyerang tunggal ada Mikel Oyarzabal. Dan sebentar lagi penyerang pendengar akan segera dimulai babak pertama, dan kemudian akan selanjutnya reportase dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
1: Ya, baik saudara pendengar, pertandingan kick-off babak pertama antara Belgia menghadapi Spanyol telah dimulai. Dan saat ini penyerangan dari kubu Spanyol mencoba membangun serangan ini umpan ke mulut gawang, namun sepertinya bola tadi sudah keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Spanyol. Dan pada pertandingan babak pertama ini ataupun perempat final yang kedua, di mana Spanyol menggunakan jersey merah, sana hitam berliris merah serta kaos kaki hitam, kemudian untuk Belgia sendiri menggunakan jersey putih ataupun menggunakan jersey bermotif biru muda serta celana putih dan kaos kaki putih. Di mana saat ini kami melaporkan sendiri untuk Spanyol berada di sektor kiri kami melaporkan, serta Belgia di sektor kanan kami melaporkan saat ini. Saat ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol, dituju tadi adalah Rodri, kembalikan lagi kepada Pedro, kembalikan lagi kepada Barsi tadi, nampaknya masih membentur kaki dari pemain dari Belgia sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Dari sisi kiri pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh nomor punggung 22, nampaknya ada Pedro Pero ataupun nomor punggung 12 tadi sudah dilakukan kepada Lamine Yamal, pendek saja mengutang hati dia, namun dilanggar oleh pemain Belgia. Dari sisi kanan pertahanan Spanyol nampaknya tadi Jeremy Doku melakukan pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Ini tendangan sudah dilakukan pendek saja kepada Rodri, melebar dia ke sektor tengah yang dituju, di sana ada Laporte, pendek lagi kepada Cubarsí, masih mengutang-utik Cubarsí dari sektor pertahanan dari Spanyol, kembalikan lagi kepada Laporte, nahan bola sejenak, pendekkan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Unai Simon, pendek saja kepada Cubarsí, dorongkan ke tengah, di sana ada nomor punggung 21, ada Oyarzabal, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia yang dituju, di sana kita masih melihat satu pemain dari Spanyol mengutang-utik kepada Cucurella ke depan tadi. Oh, ternyata tampaknya ada Alex nomor punggung 15 ini, Alex Baena, sepertinya sudah terperangkap posisi offside. Kita masih menantikan menit kedua, detik ke-15. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Di mana pertandingan hari ini juga tampaknya beberapa strategi khusus juga diterapkan oleh kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois sudah lakukan tendang kaki kiri melintasi sektor tengah lapangan pertandingan, sudah dilakukan tadi, namun lebih dekat pada Cubarsí, masih mencoba menahan bola sejenak dia, tapi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Pedro Pirro pendek saja lempar kepada Cubarsí, lakukan tendangan jauh ke depan, yang dituju tadi adalah nomor punggung 21 Oyarzabal, namun terlalu lebih dekat. Bola justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Belgia dari sektor belakang, tampak 25 Nathan Ngoy, pendek lagi kepada Thibaut Courtois, umpan lagi tendang ke kanan tadi, maksudnya kepada Charles, namun bola terlalu deras, lagi-lagi susah tampaknya para pemain-pemain Spanyol maupun Belgia untuk melakukan pola permainan di babak awal yang pertama ini. Lemparan ke dalam sektor kiri, Cucurella adalah rambut gondrong yang sudah dilakukan, pendek saja tadi kepada Laporte, melebar dia ke tengah kepada Cubarsí, dorongkan lagi sektor kanan, ada Pedro Porro, umpan lagi kepada Dani Olmo, Dani Olmo mencoba membangun serangan, mampu dia menguasai bola sebanyak kutak-kutik, melebar ke sektor kanan, yang dituju di sana adalah nomor punggung 15 adalah Alex Baena, tarik lagi ke tengah, pada Rodri. Rodri lagi kepada Cucurella dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, masih Cucurella balik lagi kepada belakang Rodri, umpan lembut gawang, namun bisa kembali diamankan oleh pemain dari Belgia tadi. Namun kini bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Rodri nomor punggung 16, sang kapten sebelasan dari Spanyol ini, melebar dari sektor tengah yang dituju sana adalah Purti ataupun Barsi pendek saja. Nomor punggung 8 Fabian Ruiz umpan lagi kepada Lamine Yamal, mencoba mendekat kotak penalti, namun kembali dicocor saja oleh Michel tadi. Bagaimana umpan terobosan yang cantik tadi yang tujuh adalah Lamine Yamal, namun bola bisa diamankan dengan sigap oleh Michel, pemain Belgia yang memang menjadi salah satu tumpuan di lini belakang dari Belgia ini. Pedro Porro dilakukan lemparan ke dalam yang dituju adalah Rodri, pendek lagi kembalikan kepada Porro, kembalikan kepada Rodri, umpan ke tengah yang tujuh adalah nomor punggung 15 ada Alex Baena, namun bola terlalu lebih dekat kepada pemain Belgia sehingga bisa tadi dibuang saja, dicocor oleh pemain Belgia, dan kiri terjadi perebutan duel di sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung ada Laporte, pendek saja kepada nomor punggung 15 ada Rodri, kepada Dani Olmo, merangsek dari sektor kiri pertahanan Belgia, di sana ada Lamine Yamal, mencoba melewati dua pemain dari Belgia, namun mampu di mentahkan oleh pemain dari Belgia tadi, ada Jeremy Doku dan juga Raskin, mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Jeremy Doku melewati dua pemain dari Spanyol, terjadi lagi perebutan sektor tengah, Jeremy Doku kembali mengambil alih bola, kembali di sektor kiri ke sektor tengah lapangan pertandingan, sektor kanan dari lini serang dari Belgia, tarik lagi ke belakang pada Nathan Ngoy, pendek saja ke tengah, pada tengahnya ada Michel, Michel mencoba menahan bola sejenak sambil menggiring, melebar dia ke sektor kiri serang dari Belgia, kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne balikan lagi kepada nomor punggung 4 tambahnya ada Michel, kita masih menantikan, masih menggiring bola, pendek saja kepada penjaga gawang, ada Thibaut Courtois, melebar dari sektor kanan, Nathan Ngoy, pendek saja pada rekannya di sana ada Lastani, umpan langsung ke depan yang masuk tadi adalah Charles, namun bola berhasil potong pemain Spanyol. Kini giliran Spanyol melalui Rodri dari sektor tengah, pendek saja kepada Fabian, menguasai bola sejenak, masih menggiring menahan bola, kembalikan lagi kepada Rodri di sektor tengah, mencoba untuk memberikan umpan tadi tidak jadi, namun pendek saja kepada Kubarsi, dorongkan ke sektor kiri yang dituju bisa nomor punggung 12 ada Pedro Porro, tadi maksudnya umpan kepada Dani Olmo, namun bisa dipotong oleh Kuiper, namun kembali bola dalam penguasaan bola Spanyol. Kini umpan Fabian yang dituju tadi adalah Baena, balikan kembali Oyarzabal, balikan ke sektor kiri kepada Cucurella, dorongkan lagi kepada Fabian, kembalikan lagi kepada Oyarzabal, kembalikan lagi kepada Fabian, dorongkan lagi kepada Rodri, melebar dari ke sektor kiri yang dituju adalah Lamine Yamal, mampu dia menguasai bola, namun kembali dicocor lagi bola tampaknya oleh pemain nomor punggung 5 Maxim De Kuiper yang tadi mengamankan bola yang cukup berbahaya tadi ketika dikuasai oleh Lamine Yamal, hingga menghasilkan lempar ke dalam. Pedro Porro sudah dilakukan pendek kepada Dani Olmo, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, dan kembalikan lagi, tarik lagi ke belakang pada Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor tengah Kubarsi, umpan pendek 1-2 kepada Laporte, pendekkan lagi, kembalikan Kubarsi dari sektor tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali mengurung pertahanan Belgia ini sehingga masuk menit ke-6, namun salah passing tadi diamankan tadi oleh Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang kepada Maxim De Kuiper, dorongkan lagi ke sektor tengah ada Michel, umpan lagi kembalikan dari sektor kiri pertahanan dari Belgia kepada Maxim De Kuiper tadi, balikan lagi kepada Kevin De Bruyne, umpan 1-2 kepada Jeremy Doku, mencoba lewat satu pemain dari Spanyol tadi, namun kembali dihadang oleh satu pemain dari Spanyol tadi, tanpa Lamine Yamal, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Kita masih menantikan, sudah dilakukan pendek saja, Kuiper kepada Michel, dorongan lagi kepada Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang, memberikan back pass kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, masih menahan bola sejenak menggunakan jersey kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning, umpan saja ke depan ke mulut gawang dari Spanyol, namun dengan cekatan penjaga gawang Spanyol tampaknya Unai Simon juga cukup sigap tadi menangkap bola di udara sehingga terjadi penguasaan bola oleh pemain Spanyol tadi, sudah lemparkan pelan saja pada nomor 22 ada Kubarsi, umpan pendek ke depan kepada Dani Olmo, merangsek dia dari sektor kanan, ini serang dari Spanyol, maksudnya kepada Pedro, namun tarik lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan lagi, saat ini melebar ke sektor tengah pertahanan Spanyol, mencoba merangsek sektor tengah, ada Rodri, umpan pendek lagi Rodri kepada Fabian, pendekkan kembali kepada Rodri, umpan ke depan yang dituju oleh Oyarzabal, namun kembali debut oleh Kevin De Bruyne, cukup cepat tadi, dan kembali bola tadi dicocor saja ataupun tendang keluar di sektor kiri pertahanan dari Spanyol tadi, tampaknya ada Kubarsi Pemain dari Spanyol ini memang Barcelona yang cukup cekatan mengawal ini pertahanan dari Spanyol. Ini kembali bola beralih dari kaki pemain dari Belgia, cukup jauh saja dari Maxim De Quiver ke depan yang dituju satu pemain, ada Charles yang dituju satu kepada Jeremy Doku, namun bola kembali bisa dipotong tampaknya pada nomor punggung 14 tadi. Laporte dorongkan saja kepada Menyamal. Ini Spanyol membangun serangan dari sektor tengah, coba kuasai bola sepenuhnya. Dan ada Rodri ataupun temannya ada Fabian, dorongkan lagi kepada Laporte, balik lagi kepada Cucurella. Kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pernah dari Belgia. Fabian umpan lagi kepada nomor punggung besar Lamine Yamal, namun tampaknya bagaimana pergerakan dari Lamine Yamal tadi harus ditarik tadi oleh Leandro Trossard. Nantikan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Spanyol dan cukup berbahaya. Kita rasa ini memang salah satu titik ideal bagi Spanyol untuk bisa manfaatkan peluang melalui tendangan sirkuit tendangan bebas hingga memasuki menit ke-9 detik ketiga basi ini. Bagaimana ada dua pemain dari Spanyol yang siap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan tampaknya ada 4, 3, 5 pemain juga Spanyol yang ada di kotak area 16 Belgia. Sementara itu juga bersiap-siap penjaga gawang Thibaut Courtois. Saat lagi tenaga berlakon sudah pun oleh Fabian dituju laku Korea, namun bisa tahan senyang oleh pemain dari ada Fabian tadi lagi melukur, ada Rodri tendang langsung, oh, masih membentur kaki pertahanan dari pemain-pemain dari Belgia. Kini masih peluang masih yang direbut oleh pemain-pemain dari Spanyol, namun kembali dicocor saja oleh Maxim De Quiver tadi ke depan, tapi kembali bisa dikembalikan oleh pemain Spanyol dan terjadi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia. Nomor punggung 23 ada Raskin, Nicolas Raskin mencoba menjemput bola di sektor kotak 16-nya sendiri, masih memang mencoba keluar dari serangan dari gempuran pemain-pemain Spanyol ini. Belgia masih Raskin, Nicolas Raskin kini alirkan ke sektor kiri kepada Quiver ataupun kepada Mixel, namun terjadi perebutan tadi di sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya. Jeremy Doku tadi harus dilanggar oleh Pedro Porro. Itulah dia Jeremy Doku, pemain yang memperkuat Manchester City, jadi tumpuan bagi Belgia di babak yang pertama ini. Memang beberapa kali kita lihat upaya yang dilakukan oleh Jeremy Doku menyisir dari sektor kiri pertahanan dari serang dari Belgia. Balikan lagi bola sepenuhnya dikuasai oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Balikan ke kanan, di sana ada Nathan Ngoy, kembalikan lagi kepada Thibaut Courtois. Melebar dia ke sektor kiri, dituju di sana ada nomor punggung 5 De Quiver, langsung tenang dengan kaki kiri yang tuju ke sektor depan ada Charles. Heading saja pendek dia masuk pada Panaken, namun kuasai bola sepenuhnya oleh pemain Spanyol. Ada Fabian, melebar dia ke belakang ada Pedro Porro, alirkan ke sektor tengah yang dituju adalah Laporte, dorongkan bola kepada Rodri. Rodri masih mengutik-utik dia sektor tengah lapangan pertandingan, pendek saja melebar ke nomor punggung 8 ada Fabian, dorongkan lagi tadi masuknya ke badan Dani Olmo, namun kembali dipotong oleh pemain Belgia. Tampaknya cukup kesulitan jika masuki menit ke-11 ini. Nathan Ngoy, pemain Belgia dari sektor kanan, umpan ke sama keluar bersama Kastanyi, pendek lagi kepada Raskin, umpan saja dengan kaki kanan ke sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Terjadi duel perebutan senang yang dituju tadi masih ada Charles de Ketler, namun bola berhasil diamankan tadi tampaknya oleh pemain Spanyol tadi. Kita masih menantikan kini justru penguasaan bola sepenuhnya ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan, lebar dia ke kanan yang dituju adalah Kubarsi, lebar lagi ke nomor punggung 12 Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Kubarsi, sudah melewati garis lintahan tengah pertandingan. Kubarsi masih mencoba melihat rekannya, pendek saja kepada Rodri. Rodri menahan bola sejenak, melebar dia ke sektor kiri, serang dari Spanyol yang dituju adalah Laporte, masih menggiring bola Laporte sambil melihat rekannya, umpan saja kepada Fabian ataupun ke Lamine Yamal, kembalikan lagi ke belakang masih Rodri. Kita masih menantikan, pendek saja ke tengah yang dituju adalah Kubarsi, dorongkan bola Kubarsi ke depan ayat Jabal, mampu dia mengasih bola sebenarnya, langsung shooting, kembali digagalkan tadi tampaknya Alex Baena atau satu pemain dari Spanyol tadi yang mendapatkan umpan manis tadi tampaknya di sektor tengah, ya Alex Baena tadi. Dan tampaknya bagaimana umpan cantik yang dilakukan oleh Kubarsi tadi pada Alex Baena di titik 16, namun masih bisa tadi dihadang oleh satu pemain dari Belgia tampaknya Nathan Ngoy. Kita masih menantikan apakah ya tampaknya juga terjadi ataupun sudah berada dalam posisi offside sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belgia dilakukan oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Jauh dia ke depan ada Jeremy Doku, mampu dia mengutik-utik bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Spanyol, melewati dua pemain, umpan pendek saja tuju oleh Kluivert, umpan ke mulut gawang, namun kembali ditangkap dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Spanyol ada Unai Simon tadi, menangkap bola dengan sigap. Bagaimana memang penjaga gawang dari Spanyol ini dan juga memperkuat Athletic Bilbao dengan cekatan melakukan lemparan pendek saja kepada Kubarsi. Sambil berjalan, Kubarsi mencoba untuk menguasai bola dengan kaki kanannya, dorongkan saja bola ke depan. Yaitu tujuh adalah Rodri ataupun Oyarzabal harus turun ke belakang menjemput bola. Pendek lagi kepada Laporte, umpan lagi kepada Kubarsi, mencoba menginisiasi dari sektor perempatan sendiri kepada Ni Olmo, umpan lagi kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Laporte, mencoba melewati area tengah lapangan pertandingan. Laporte mencoba menahan bola sejenak, menggiring dengan kaki kirinya. Sudah masih menantikan Laporte, tidak jadi memberikan umpan ke depan, pendek saja itu disusun oleh Oyarzabal. Oyarzabal melebar ke sektor kanan, ada Cucurella. Cucurella umpan ke depan, itu dicari oleh Fabian, namun dipotong oleh Panaken pemain Belgia, namun kembali diambil alih oleh punggung dari Spanyol ini. Kita masih menantikan Dani Olmo dari sektor tengah, dari Olmo akan melakukan kenaan, oh tidak jadi, hanya berkumpan kepada Lamine Yamal, namun kembali bisa direbut atau dihalau oleh pemain belakang dari Belgia. Kini susuru serangan balik cepat dibangun oleh Belgia dari sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Jeremy Doku mencoba melihat satu pemain dari Belgia, dari Spanyol tadi, umpan saja ke sektor kiri yang dituju oleh Charles. Charles de Ketel umpan langsung, oh masih bisa tadi dibendung dengan kaki kanan dari Cucurella tadi, namun serangan bertubi dari Belgia belum selesai. Umpan tadi maksudnya panakan terhadap Trossard. Nah, kembali lagi-lagi bagaimana memang pemain-pemain belakang dari Spanyol ini cukup cekatan untuk menghalau peluang dan juga serangan balik yang tadi dilancarkan oleh pemain Belgia hingga memasuki menit ke-14 detik 37. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
0: Ya, kali ini Belgia melakukan inisiasi serangan lewat Panakan. Panakan berikan kepada De Kuyper. Kuyper saat ini Jeremy Doku menari-nari dia di sektor kiri, namun sayang sekali berhasil direbut oleh Lamine Yamal. Terjadi perebutan bola, masih Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sektor penyerangan. Kini Lamine Yamal umpan saja ke depan, tapi berhasil diblok tadi oleh salah satu pemain Belgia. Masih jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Kini ada Rodri. Rodri melebar dia, berikan kepada Marc Cucurella. Cucurella umpan saja baik pas ke belakang, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz 1-2 dia dengan Rodri. Rodri saat ini ada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan. Oyarzabal umpan tadi saja tadi Alex Baena, berikan kepada para pemain berbahaya tadi. Ada nomor punggung 10, nampaknya Dani Olmo tadi mampu mengontrol bola. Sayang sekali bola berhasil direbut ataupun diambil kembali oleh para pemain Belgia di area kotak 16, dan terselamatkanlah barisan pertahanan Belgia dari ancaman serangan timnas Spanyol. Ya, pendengar, kali ini masih timnas Belgia akan menghadapi tendangan gawang. Sudah bersiap-siap di bawah Courtois, sudah ditendang melewati garis tengah permainan. Ada Charles de Ketelaere, namun sayang sekali tidak mampu melakukan pop heading dengan sempurna dan hanya jatuh di kaki barisan pertahanan timnas Spanyol. Kali ini ada Rodri, kapten dari kesebelasan Spanyol. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte masih berikan kepada Pau Cubarsí, masih di area pertahanan Spanyol. Kali ini ada Rodri. Rodri umpan melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro masih 1-2 dengan Lamine Yamal. Pedro Porro kali ini umpan lambung ke depan, disambut tadi dikejar oleh Alex Baena. Ah, sayang sekali Alex Baena tidak mampu mengejar bola umpan lambung yang diberikan tadi oleh Pedro Porro, dan lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan sepakan gawang. Sudah bersiap-siap kali ini kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, umpan saja pendek ke depan kepada Nathan Goy. Nathan Goy berikan kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol, gagal memberikan umpan yang sempurna. Kali ini jatuh lagi di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal maksudnya melakukan gerak tipu, namun berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku berlari keras, berlari kencang melewati garis tengah permainan, umpan saja kepada Charles de Ketelaere. Kali ini ada Kevin De Bruyne, berikan saja kepada nomor punggung 15, umpan tarik saja. Saat ini ada Cooper melakukan sundulan, namun sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran terlebih dahulu tadi. Sundulan dari Nick Cooper, Maxim De Cooper maksud kami, bek kiri dari timnas Belgia yang menyambut umpan tarik yang diberikan oleh Riando Trossard tadi. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran terlebih dahulu, sehingga wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda terjadi pelanggaran, dan hanya menghasilkan tendangan bebas di kotak 16 dari timnas Spanyol. Sudah dilakukan oleh kiper Unai Simon, berikan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi umpan 1-2 dia. Maksudnya tadi berikan kepada Fabian Ruiz, namun bola berhasil membentur gawang, maksud kami kaki dari pemain di Belgia. Kali ini ada Aymeric Laporte masih mendribel bola dia dengan santai. Berikan saja kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi umpan tarik ke depan, berbahaya, namun lebih cepat bola mendekati kiper Thibaut Courtois asal Belgia. Dan kali ini Belgia melakukan serangan, sudah dilakukan tendangan ke depan, maksudnya Charles de Ketelaere yang dituju tadi berhasil disundul, namun sayang sekali umpannya belum matang. Dan kali ini ada Pau Kubarsi, berikan kepada Aymeric Laporte mundur lagi ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Unai Simon umpan langsung tendang ke depan, maksudnya ada Oyarzabal yang dituju. Kali ini ada Dani Olmo, jatuh Dani Olmo, mampu melewati satu pemain dari Belgia. Berikan saja kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Jatuh lagi umpan tarik tadi, berbahaya. Namun sayang sekali bukan sebuah pelanggaran. Bahkan pelanggaran malah dilakukan oleh Lamine Yamal kepada salah satu pemain dari Belgia dan menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia dekat area kotak 16 dari Belgia sendiri. Ya, tadi tampaknya Lamine Yamal ada kontak fisik dengan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini Brandon Mesel umpan terobosan dia kepada Maxim de Kuyper, maksudnya tadi berikan kepada Jeremy Doku, namun bola jatuh di kaki para pemain Spanyol. Akurasi umpan yang masih belum sempurna dari para pemain Belgia. Kali ini anak asuh Rudi Garcia memang masih kesulitan untuk menembus pertahanan dari Spanyol. Kali ini ada Pau Kubarsi, berikan kepada Dani Olmo yang turun ke belakang, ke bawah untuk membantu penyerangan. Berikan saja kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar, berikan kepada Pedro. Pedro melewati garis tengah permainan. Saat ini berikan lagi kepada Pau Kubarsi yang ada di sektor tengah permainan. Pau Kubarsi masih umpan 1-2 dengan dengan sang kapten Rodri. Rodri umpan tarik, maksudnya tadi ke depan, namun tadi tidak berhasil disambut oleh Dani Olmo. Kali ini adalah Lamine Yamal. Lamine Yamal melakukan tendangan, nah, sayang sekali berbahaya, namun melebar tipis tadi di sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Lamine Yamal tadi yang berhasil mencuri bola ataupun mendapatkan bola rebound dari sapuan yang tidak sempurna back dari Belgia. Namun sayang sekali tendangan kaki kirinya hanya melebar sekitar setengah meter di sebelah kanan Mister Gawang Belgia. Kali ini Maxim de Kuyper saat ini dari sektor kiri, berikan saja kepada Vanaken. Kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne umpan langsung, maksudnya ada Charles de Ketelaere yang dituju, namun berhasil dibuang saja oleh Pedro Porro. Kali ini ada Vanaken. Vanaken berikan pada Jeremy Doku. Jeremy Doku melewati 1-2 pemain. Jeremy Doku masih berikan pada Kevin De Bruyne. Namun sayang sekali terjadi salah komunikasi. Umpan yang begitu mudah, namun tadi terjadi mispersepsi di lapangan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Pedro Porro. Pedro Porro bersiap-siap. Berikan saja umpan kepada Dani Olmo. Pedro Porro kemudian tendang lagi ke depan. Kali ini ada Mikel Oyarzabal. Terjadi tarik-menarik tadi antara pemain Belgia dengan yaitu Nathan Goy yang mengawal ketat pergerakan dari Mikel Oyarzabal, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dieksekusi saat ini. Ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi kali ini sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo saat ini merangsek ke tengah permainan. Berikan saja melebar kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan terobosan kepada Dani Olmo, dan kali ini berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal mampu melewati satu pemain, namun gagal dia melakukan eksekusi yang sempurna, dan hanya kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Jeremy Doku back pass lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 23. Melebar dia, maksudnya kepada Leandro Trossard, namun sayang sekali Nicolas Raskin tadi tidak mampu melepas umpan yang cukup akurat, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Namun dengan itu juga wasit Michael Oliver meniup peluit tanda Henderson Brick untuk babak pertama ini. Bung Hendry, jika kita melihat dari pertandingan babak pertama ini, sebenarnya masih belum ada serangan yang betul-betul mematikan di antara kedua tim, baik itu di Belgia maupun di Spanyol. Menurut Anda apa permasalahan yang ataupun problem yang ada pada pertandingan pagi hari ini, Bu?
2: Iya, dari sisi ball possession memang Spanyol sangat dominan ya. Ya. Statistik menuliskan 64% berbanding 36% milik Belgia. Tapi memang sejauh ini serangan-serangan dari Spanyol pun masih sangat sulit ya untuk masuk ke kotak penalti ya. Ya. Dan khususnya tentu pressing-pressing yang dilakukan oleh Ngoy terhadap Oyarzabal tadi. Dimanapun Oyarzabal melakukan pergerakan pasti ada Ngoy di sana ya. Ya. Tapi masalahnya memang lini tengah dari Belgia pun tampil seperti tidak tenang ya di laga ini ya. Bagaimana tadi Hans van Aken dan juga Niklas Raskin berulang kali melakukan salah passing. Dan mungkin salah satu faktornya adalah bagaimana Belgia kehilangan seorang Yuli Telemans ya. Ya. Yang seharusnya bermain sebagai starter tapi tadi ternyata mengalami cedera saat pemanasan. Ya. Ini artinya memang kalau cedera mendadak seperti itu membuat seorang pelatih harus mereset ulang strateginya ya. Ya. Karena memang van Aken dan Raskin ini adalah dua tipe gelandang yang lebih bertahan ya. Karena kalau ada Telemans di sana, yeah. Telemans akan membuat koneksi dengan Kevin De Bruyne tidak terlalu jauh. Dan ini yang terlihat di 24 menit pertama ini bagaimana van Aken dan Raskin ini kurang memberikan passing-passing yang akurat kepada De Bruyne, kepada Jeremy Doku, sehingga di sisi pertarungan di lini tengah Spanyol benar-benar unggul ya. Melalui tadi sangat nyaman sekali ada Rodri, ada Fabian Ruiz, yeah. Dan patut diingat Luis de la Fuente juga melakukan strategi yang menarik dengan mencadangkan seorang Pedri ya, dengan memasukkan Ruiz dan juga Rodri. Ini akan juga jadi kombinasi yang baru buat Spanyol. Tapi memang tadi secara keseluruhan Spanyol masih sulit untuk masuk ke kotak penalti dari Belgia.
0: Yang menarik sebenarnya Bung Rudi, Bung, jika kita berbicara Bung Hendri terkait dengan timnas Belgia ini, sebenarnya masih ada sosok Axel Witsel ya Bung ya, yang tipenya hampir sama dengan Yuri Telemans. Dia juga kuat bertahan tapi juga merupakan pembagi bola yang bagus. Tapi kenapa tidak dimainkan ini, Bu? Apa ada alasan khusus dari Rudi Garcia untuk malam ini, Bu?
2: Iya, mungkin Rudi Garcia melihat performa van Aken dan Raskin yang cukup bagus saat menghadapi Amerika Serikat ya. Ya. Raskin ini adalah pemain yang memberikan assist kepada gol Charles de Ketelaere saat menghadapi Amerika Serikat. Dan Hans van Aken sendiri bahkan di laga tersebut juga bisa mencetak gol ya. Dan mungkin kalau memang kedua pemain ini tidak tampil maksimal, tampaknya Axel Witsel akan diberikan kepercayaan lah oleh Rudi Garcia di babak kedua ya.
0: Oke, dan jika kita berbicara di kubu dari Spanyol sendiri, tadi mungkin hanya benar-benar peluang bersih hanya dari datang dari Lamine Yamal ya,
2: betul.
0: Masih belum ada peluang yang betul-betul bisa menggetarkan pertahanan dari timnas Belgia. Apa yang perlu dilakukan oleh Spanyol untuk di sisa 20 menit ini?
2: Mungkin adalah bagaimana cara atau solusi agar Oyarzabal bisa bermain seperti biasanya ya. Karena sejauh ini memang jalur passing kepada Oyarzabal ini seperti belum maksimal ya, belum masih tertutup, sehingga mungkin kreativitas dari seorang Rodri, dari seorang Fabian Ruiz harus lebih berani lagi lah untuk melakukan progresif passing ke depan ya.
0: Iya, kali ini pertandingan kembali bergulir. Lemparan ke dalam dihadapi oleh Spanyol. Pedro Porro melakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja dia berikan kepada Pau Cubarsí. Kali ini Pau Cubarsí umpan 1-2 dengan Rodri. Masih Pau Cubarsí, kali ini back pass ke belakang berikan kepada Unai Simon. Unai Simon melebar ke sebelah kiri, ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan saja berikan kepada Rodri. Rodri umpan saja berikan kepada Pedro Porro. Maksudnya ke depan tadi Pedro Porro, ada Michael Oyarzabal, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, yang pada kesempatan pagi hari mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Ya, saat ini Thibaut Courtois sudah melakukan tendangan melewati garis tengah Charles de Ketelaere yang dituju, jatuh di kaki Jeremy Doku, masih berhasil dieliminasi oleh Pedro Porro. Kali ini Pedro Porro umpan saja berikan kepada Lamine Yamal. Salah Lamine Yamal memberikan umpan. Masih kembali jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Saat ini ada Rodri. Rodri sang kapten kesebelasan dari Spanyol. Masih dibayang-bayangi oleh para pemain Belgia. Umpan saja sodorkan kepada Marco Kurela. Marco Kurela menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Belgia. Umpan back pass lagi ke belakang berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz masih umpan saja berikan kepada Rodri. Rodri saat ini ada Pau Cubarsí. datang dari belakang untuk membantu penyerangan. Melebar dia berikan pada Lamine Yamal. Umpan tarik tadi Lamine Yamal berbahaya, namun berhasil bola dijemput tadi oleh Thibaut Courtois. Dan kali ini Thibaut Courtois Belgia melakukan serangan lewat Timothy Castagne. Timothy Castagne umpan langsung ke depan. Maksudnya ada Kevin De Bruyne yang dituju, namun terjadi pelanggaran terlebih dahulu tadi Timothy Castagne. Dan akhirnya tendangan bebas bagi Belgia sudah dilakukan. Kali ini mundur ke belakang beri Nathan Goy. Nathan Goy melebar dia. Melebar dia berikan kepada Don Mensele. Saat ini ada Jeremy Doku. Utak-atik dia umpan saja kepada maksudnya Kevin De Bruyne. Masih Jeremy Doku dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Umpan ke belakang berikan pada nomor 20 tinggal Nicolas Raskin. Nicolas Raskin melebar dia ke sebelah kanan penyerangan. Kali ini back pass lagi ada Nathan Goy. Nathan Goy umpan saja berikan kepada Brandon Mesele. Back pass lagi ke belakang berikan kepada Nathan Goy. Masih sulit timnas Belgia untuk membongkar pertahanan dari Spanyol. Ya, kali ini ada Leandro Trossard berlari kencang dia. Maksudnya tadi berikan saja umpan ke depan namun berhasil dicuri tadi. Ada Kevin De Bruyne, namun tidak akurat umpan yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Kali ini ada Pau Cubarsí berlari dia.

0: dari kombinasi Pedro Porro dan juga Lamine Yamal ya. Dan bagaimana aksi Pedro Porro melewati seorang Jeremy Doku, dan sempat ada shooting dari Dani Olmo, masih bisa di save kalau di bawah Courtois, tapi bola reboundnya berhasil dimanfaatkan oleh Fabian Ruiz ya. Yang dimana tadi lari ya dari area tengah untuk masuk ke kotak penalti, dan dia ada di posisi tepat sehingga memang tinggal mencocor bola saja ke gawang Thibaut Courtois yang memang posisinya belum seimbang ya, setelah tadi sempat terjatuh melakukan save yang pertama. Dan tentunya Belgia harus membayar mahal kesalahan demi kesalahan passing yang mereka lakukan, dan akhirnya Spanyol benar-benar mencetak gol pertama di laga ini.
1: Dan ini benar Bung, seperti Anda katakan tadi bahwa memang sosok Yuri Tillemong sangat terasa sekali kehilangan yang dirasakan oleh Belgia, karena beberapa kali Belgia gagal melakukan ataupun menetralisir serangan yang dilakukan oleh Spanyol.
0: Iya betul, dan khususnya mungkin Van Aken dan Raskin ya, yang sejauh ini berulang kali melakukan salah passing dan tampil tidak tenang, dan tadi berulang kali juga seperti melakukan direct ball ke depan yang terasa sia-sia ya, sehingga memang saat build up play-nya ini Belgia sejauh ini belum terlalu mulus ya.
1: Iya, dan pendengar, kali ini untuk sementara waktu timnas Spanyol yang mengenakan kostum berwarna merah dengan corak biru dan celana biru dengan corak merah dan kaos kaki berwarna biru unggul sementara 1-0 atas Belgia, dan untuk reportase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara karena memang salah satu pemain dari Belgia, kita lihat tadi Timothy Castagne mengeluarkan darah dari hidungnya setelah tadi terjadi duel di udara dengan pemain Spanyol tadi, sehingga wasit masih menghentikan pertandingan, dan tim medis dari Belgia juga sedang melakukan perawatan terhadap Timothy Castagne, dan tampaknya sudah ditandu keluar dan pertandingan kembali dilanjutkan. Open play saja tadi, bola dilakukan saja kepada Belgia, kembalikan kepada pemain Spanyol tadi. Kini Rodri menyisir dari sektor tengah lapang pertandingan, menahan bola sejenak, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan dari Belgia. Ada Alex Baena, umpan saja pendek kepada Kukurela tadi, namun kembali bisa dibentakan oleh pemain dari Belgia dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, pendek saja kepada Kukurela, tarik lagi ke tengah kepada Rodri. Rodri, umpan pendek kaki kiri kepada Pedro Porro, tidak menjadi dia memberikan umpan, masih berjalan sambil menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Belgia. Umpan pendek kepada Yamal, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan ke sektor tengah kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz dorongkan lagi kepada nomor punggung 16 dari Rodri. Rodri kembalikan ataupun kepada Alex Baena. Alex Baena kembalikan lagi kepada Fabian. Fabian Ruiz melebar ke sektor tengah, ada Kubarsi. Kubarsi mencoba memberikan umpan, dorongkan sektor kiri, ada Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Lamine Yamal mendapat perawat ataupun pengawal dari dua pemain, menjadikan ke depanan. Oh, tidak jadi, ada Rodri, umpan ke mulut gawang. Oh, kembali di heading tadi oleh pemain dari Belgia tadi, masih aman kini gawang Belgia dari gempuran pemain dari Spanyol, masih belum. Pedro Porro pendek lagi ke belakang pada Kubarsi, umpan lagi kepada Lamine Yamal, mencoba melewati dua pemain dari Belgia, mampu dia masuk ke tengah. Oh, terjadi lagi duel fisik dan pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi upaya ataupun yang dilakukan oleh Lamine Yamal di sektor pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Belgia tadi, atau berjarak sekitar kurang lebih 5 meter dari area kotak penalti. Kita masih menantikan, dan tendangan bebas tampaknya saat ini akan dihadapi oleh Spanyol. Setelah tadi ada dorongan tangan dari Jeremy Doku terhadap Lamine Yamal dari luar kotak penalti ataupun berjarak kurang lebih ada 25 meter dari gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois. Tampaknya pagar betis juga dilakukan oleh pemain belakang dari Belgia, ada 4 pemain yang melakukan pagar betis tampaknya. Sementara itu para pemain dari Spanyol ataupun eksekutor ini juga masih menantikan siapakah, karena memang kita lihat ada 4 pemain Spanyol yang sedang berkomunikasi untuk mengeksekusi tendangan bebas ini. Tampaknya Lamine Yamal, kemudian ada Oyarzabal, juga ada Tanya juga di sana. Apakah Laporte juga akan melakukan eksekusi, sudah dilakukan, dan kita masih menantikan. Lamine Yamal langsung tendang, kembali diblok oleh penjaga gawang dari Thibaut Courtois tadi. Namun kini peluang masih dihadapi oleh pemain Spanyol, dan kembali lagi di mana bola rebound tadi kembali dikeluarkan oleh pemain dari Belgia tadi, tidak ingin mengambil resiko tentunya, dan kembali tampaknya menghasilkan tendangan penjuru ataupun tendangan sudut bagi Spanyol dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Alex Baena sudah bersiap-siap akan melakukan eksekusi tendangan sudut, sudah dilakukan. Oh, mundur saja ke belakang, ditunjuk oleh Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebarnya ke tengah kepada Dani Olmo, mencoba melewati pemain dari Belgia tampaknya, namun

0: posisinya tampaknya berbenturan juga dengan wasit Michael Oliver tadi, sehingga memang tadi kan harus dihentikan. Memang saat bagaimana tadi kita lihat Dani Olmo yang mencoba menguasai ataupun mengontrol bola umpan dari sektor kiri tadi, namun tampaknya juga tidak melihat posisi wasit yang ada di sebelah kirinya, Michael Oliver tadi, sehingga bagaimana pertandingan harus dihentikan sementara. Kita masih menantikan tempatnya. Memang pertandingan dengan tempo tinggi diterapkan oleh Spanyol yang mendominasi permainan di babak yang pertama ini hingga memasuki menit ke-35 detik ke-32 ini. Kita masih menantikan, overplay sudah dilakukan, pendek saja kepada Rodri, Rodri melebar kepada Kubarsi dari sektor kiri pertahanan Belgia. Di sana ada Yama, mendapat satu pengawalan ketat dari pemain Belgia, tarik lagi ke belakang ke Pedro Puro, umpan lagi ke sektor tengah yang dituju, di sana adalah Porte, nomor punggung 14, umpan ke depan yang dituju ada Air Jabal, mampu dikuasai sebelumnya, oh Air Jabal, langsung shooting, oh tampaknya Alex Baena tadi, namun pada itu juga saat bersamaan wasit juga menilai bahwa Alex Baena juga tampak menyentuh bola dengan tangan kanannya atau handsball, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Sudah dilakukan jauh saja tadi penjaga gawang Thibaut Courtois, namun wasit kembali meniupkan peluit. Apakah memang ada pelanggaran atau offside? Tampaknya pemain dari Belgia sudah berdiri dalam posisi offside, sehingga hanya menghasilkan dari tendangan bebas. Yang dilakukan oleh Spanyol, pendek saja tadi Rodri, melebar dia kepada Fabian Ruiz, dorongkan lagi bola ke belakang dari sektor kiri, umpan lagi kepada Fabian, dorong lagi kembali ke belakang penjaga gawang. Kita masih menantikan bagaimana umpan permainan dari kaki ke kaki. Kubarsi tidak jadi memberikan umpan ke depan, lebar saja ke tengah, ketuju Fabian Ruiz, dorongkan lagi kepada Bruno Simon, langsung tenang kaki kanan, sudah melewati sekarang garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel di sektor pertahanan dari Spanyol, di sana ada Dani Olmo memberikan umpan ke depan yang juga dimasuki Lamine Yamal, namun bola terlalu dekat pada Maxim de Kuiper, dorongkan lagi pendek kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, umpan saja lambung, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun dikuasai oleh Spanyol. Dani Olmo pendek saja kepada Rodri, melewati dua pemain Belgia, cukup cekatan dia dari sektor kiri pertahanan Belgia, melik-lik dia, pendek saja lagi kembali rekannya, ada Pedro Porro menjemput bola, tarik lagi ke tengah yang dituju, di sana ada nomor punggung 14 tampaknya. Kita masih menantikan ada Aymeric Laporte, dorongkan kepada Cucurella, kepada Alex Baena, kembali lagi kepada Fabian Ruiz, umpan dari ke belakang Alex Baena, umpan kepada Air Jabal, kembalikan Dani Olmo, umpan satu Air Jabal, kembali Dani Olmo, oh kembali membentur kaki pemain Belgia, masih aman kini gawang Belgia. Justru bagaimana penguasaan bola tadi kembali dimentahkan oleh pemain-pemain dari Belgia, dan kembali memang tampaknya cukup sulit Belgia untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain Spanyol ini yang terus menggempur lini pertahanan mereka. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh kapten kesebelasan dari Spanyol, ada Rodri, sambil berjalan, sambil mengelilingi bola, dorongkan saja bola pada pemain nomor punggung 5 Alex Baena ataupun kepada Pedro Porro tadi. Umpan saja tadi, terjadi duel perebutan di area sektor tengah lapangan pertandingan, namun bukan sebab pelanggaran, umpan ke depan dari sekian Belgia, menyisir dari sektor kiri, terjadi perebutan sana ada Charles de Ketler dengan satu pemain dari Spanyol, tampaknya ada Aymeric Laporte, dan tampaknya memang terjadi tadi duel fisik sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tampaknya Charles de Ketler tampaknya akan mengeksekusi lemparan ke dalam bagi Belgia ini. Langsung Panaken tampaknya, pendek saja, masih menguasai bola sepenuhnya Panaken kepada Nicolas Raskin, menguasai bola, dorongkan bola para Charles tadi, namun bola bisa dicuri oleh Dani Olmo, pendek saja kepada Paterus, oh cantik sekali dia melakukan akselerasi yang cukup gol pada Lamine Yamal, dorongkan bola ke sektor kiri, kini Spanyol bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Belgia, ini tuju adalah Pedro Porro, kembalikan ke Lamine Yamal, masih mengutik-utik bola dia, tidak memberikan umpan, tidak jadi, mencoba menyisir di sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan kepada Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Rodri, melebar lagi dia ke sektor tengah ataupun mendekati area jantung pertahanan dari Belgia, umpan Cucurella ke tengah lagi, kembalikan dari Olmo, kembalikan lagi kepada Rodri, umpan lagi kepada Yamal, mampu lebar satu pemain dari Belgia, mampu dari Lamine Yamal, shooting, oh tendangan kaki kiri Lamine Yamal tadi yang berhasil melewati dua pemain dari Belgia tadi sebelum melepaskan tendangan, namun arah bola masih menyamping dari sisi kiri tiang gawang dari Belgia tadi atau kurang lebih berjarak sekitar 10 cm saja. Bagaimana memang satu ancaman tadi yang diberikan oleh Lamine Yamal ini, pemain muda yang memperkuat klub Barcelona ini, hampir saya tadi menggandakan keunggulan bagi Barcelona, maksud kami dari Spanyol. Saat ini kembali kuasai bola dari Belgia sepenuhnya, dari sektor kiri ada Jeremy Doku, Rambut kembalinya ini mencoba meleset ke pemain dari Spanyol dari sektor kanan pertahanan Spanyol. Dia mendukung umpan ke depan, ada Van Aken, kembali ke Kevin De Bruyne, kemana Trossard, masih menguasai bola sepenuhnya Trossard, melempar dari sektor kiri pertahanan Spanyol yang dituju satu pemain nomor 27, umpan langsung menuju gawang, tidak jadi. Oh, kembali dibentuk tadi tampaknya umpan Raskin, namun ke Kevin De Bruyne, pada Nicolas Raskin, umpan ke Meluga, ada Nicolas dan gol Nicolas De Ketler. Bagaimana tadi umpan cantik yang diberikan oleh nomor punggung 21 Timothy Castagne tampaknya dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri pertahanan dari Spanyol, dan mendapat tadi bola heading yang diteruskan oleh Charles De Ketler sehingga menghasilkan gol bagi Belgia dan skor 1-1 di pertandingan pada hari ini. Spanyol dan Belgia memasuki menit ke-40 bagi kedua kesebelasan. Bung Henry, seperti apa Anda menilai skema dari gol yang terlahir dari kaki para pemain Belgia ini, Bung?
1: Dan akhirnya untuk saja rapor kebobolan dari Spanyol ya, yang kebobolan pertama kalinya di ajang Piala Dunia, dan proses gol yang sangat cantik. Dan ini adalah proses gol mengingatkan kita kepada gol Belgia saat menghadapi Amerika Serikat yang persis sama, melalui umpan crossing dan kemudian Charles De Ketler ada di kotak penalti untuk melakukan heading yang akhirnya membuat Unai Simon untuk pertama kalinya memungut bola dari gawangnya. Dan ini gol yang tentu seharusnya bisa melecut semangat dari Belgia yang memang sebelum gol ini seperti terkurung oleh permainan dominasi ball possession dari Spanyol ya.
0: Ya, pertandingan kembali dimulai 1-1. Saat ini Spanyol menguasai bola dari sektor tengah. Ada Kubarsi masih berjalan sambil menguasai bola, menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil berputar-putar dia, kembalikan lagi ke belakang kepada Laporte, umpan lagi kembalikan lagi kepada Kubarsi dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan dorongkan saja bola kepada Pedro Porro, maksudnya kembali kepada Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan Belgia, namun kembali berhasil diamankan oleh pemain Belgia. Tadi terjadi lagi duel perebutan di sektor pertahanan dari Spanyol, namun bola kembali bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Belgia. Bagaimana ketenangan setelah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 Belgia? Kini ada Raskin memberikan umpan pendek kepada Nathan Ngoy, menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri, kembalikan lagi tadi Castagne, kembalikan lagi kepada Nathan Ngoy, dan jauh lagi kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, melebar dari sektor kiri. Di sana ada Michel memberikan umpan pendek kepada Kuyvert, dorongkan lagi ke tengah, ada Trossard. Trossard masih membalikan badan dia, mampu melewati satu pemain dari Spanyol tadi, umpan ke depan yang lagi tuju adalah Charles De Ketler, umpan tadi maksudnya kepada nomor 7 Kevin De Bruyne, dan tampaknya mendapat kartu kuning pemain Spanyol ini. Kita masih menantikan tampaknya Pau Kubarsi tadi yang mencoba menghentikan laju dari Kevin De Bruyne saat memang serangan balik yang cukup berbahaya tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol, dan menarik celana dari Kevin De Bruyne saat ingin mengejar bola, ingin menyisir ke jantung pertahanan Spanyol tadi, dan tendangan bebas ini dihadapi oleh pemain Belgia. Kita masih menantikan Pau Kubarsi. Pendek saja tadi Spanyol, pendek kepada Kuiver. Kuiver masih mengirim bola, dorongkan bola saja ke tengah kepada Trossard, melebar dari sektor kanan. Di sana ada Nathan Ngoy, dorongkan saja bola kepada Castagne, pendek saja lagi kepada Castagne, kembalikan lagi kepada Van Aken. Van Aken kembalikan lagi kepada Castagne ataupun kepada Charles, kembalikan lagi tarik kepada Nathan Ngoy, masih dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol, melebar dia kepada Raskin, dorongkan lagi kembali kepada Nathan Ngoy. Nathan Ngoy dorongkan lagi 1-2 di bersama Andat Trossard, masih berputar-putar dia, umpan saja kepada Charles. Kita masih menantikan apakah terjadi umpan ke dalam, bagaimana umpan 1-2 Castagne dan juga Charles tadi di sisi kiri pertahanan Spanyol. Dan masih kelemparan ke dalam, sudah dilakukan, bola dikuasai sepenuhnya kini oleh pemain dari Belgia. Ada Van Aken tadi memberikan umpan ke sektor kanan, mampu dipotong atau dicuri pemain Spanyol, terjadi lagi perebutan sektor tengah, ada Rodri, kembalikan kepada Lamine Yamal, terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia tadi, tempatnya mendapat gangguan dari nomor punggung 5 tadi, Kuiver coba mengganggu pergerakan dari Lamine Yamal yang menyisir dari sektor tengah pertahanan dari Belgia tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan Lamine Yamal, sering menguasai bola dengan kaki kirinya, mengutak-ngutik bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balik lagi jauh kepada Kubarsi, dorongkan lagi ke tengah, jadi tujuan adalah Porte, dorong lagi ke tengah, sana ada Alex Baena. Alex Baena masih menguasai bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke kiri pada Rodri, umpan lagi pada Laporte atau Pedro Porro, kembali Lamine Yamal mengutak-ngutik dia, mencoba lewat dua pemain, tidak jadi, umpan lagi kepada Alex Baena. Alex Baena umpan pendek lagi kepada Pedro Porro. Oh, bagaimana upaya umpan atau tendangan tadi yang dilakukan oleh Pedro Porro di area
1: gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois. Namun sayang, bola masih melambung atau jauh dari sasaran gawang dari Belgia, sehingga memasuki ujung pertandingan babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1 bagi kedua kesebelasan.
2: Ya, pendengar, saat ini timnas Belgia sudah mulai melakukan inisiasi serangan, sementara 5 menit tambahan waktu diberikan wasit Oliver di babak pertama kali ini. Dan kali ini kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Saat ini ada Aymeric Laporte, berikan saja umpan pendek melebar ke samping kanan, berikan kepada Pau Kubarsi, berikan lagi kepada Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan, masih berikan saja kepada Pau Kubarsi, kali ini umpan langsung ke depan, berikan kepada Dani Olmo, berbahaya, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dieksekusi dari sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Belgia. Sudah bersiap-siap tampaknya Alex Baena untuk akan mengeksekusi sepakan penjuru. Kami melihat ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Spanyol memasuki kotak penalti dari Belgia. Dan kali ini ada sekitar 8 pemain Belgia juga ada di kotak penalti ataupun pertahanan mereka sendiri. Alex Baena sudah melakukan umpan berbahaya, datangnya bola disundul tadi saja oleh Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini. Dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok dari sektor kanan. Kali ini kembali sepakan pojok dilakukan, bola jatuh di kaki Rodri, berikan kepada Fabian Ruiz, ditendang langsung. Maksudnya tadi berhasil kali ini direbut oleh para pemain Belgia. Ada Jeremy Doku, kembali jatuh lagi di kaki Dani Olmo menyerang dari sektor tengah. Umpan saja dia berikan kepada Alex Baena, dibayang-bayangin satu pemain Alex Baena, masih 1-2 pemain dari timnas Belgia. Kali ini berikan kepada Lamine Yamal, menyisir dari sebelah kanan. Lamine Yamal masih utak-atik dia, berikan kepada Alex Baena dari sektor sebelah kanan pertahanan. Alex Baena umpan tarik tadi, namun sayang sekali pendengar, tidak ada yang menyambut umpan tarik dari Alex Baena, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Belgia. Tadi sempat terjadi kemelut yang berbahaya di gawang timnas Belgia, di mana sepakan pojok dari Alex Baena tadi sempat membentur para pemain dari Belgia. Kali ini Thibaut Courtois sudah dilakukan tendangan jauh ke depan, berikan kepada Jeremy Doku. Namun sayang sekali Doku gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Pedro Porro. Pedro Porro nomor punggung 12 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, berikan saja kepada Dani Olmo, umpan lagi ke depan 1-2 dia dengan Lamine Yamal. Terjadi insiden tabrakan tadi. Nah, tampaknya ada insiden tabrakan antara sesama pemain Spanyol yang salah tadi mengantisipasi datangnya bola. Tampaknya Mikel Oyarzabal dan juga Dani Olmo, ya, terjadi benturan tadi. Kali ini wasit asal Inggris Michael Oliver sudah meminta timnas medis untuk masuk memberikan perawatan kepada para pemain. Saat ini memasuki menit ketiga, detik ke-20, skor masih imbang 1-1. Spanyol berhasil menjebol gawang terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Fabian Ruiz, kemudian Charles de Ketelaer, nomor punggung 17, striker Belgia yang bermain di klub Atlanta, mampu menyamakan kedudukan. Kali ini timnas Belgia mulai menggulirkan permainan. Ada Thibaut Courtois, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Charles de Ketelaer, berhasil dikontrol oleh Charles de Ketelaer. Umpan saja kepada Van Aken, saat ini berikan kepada Kevin De Bruyne, berikan kepada Doku, saat ini menyisir dari sebelah kanan, berbahaya. Doku, umpan 1-2 tadi, Doku dibayang-bayang oleh dua pemain dari Spanyol. Doku masih, umpan tarik Doku berbahaya, namun tidak ada pemain yang menyambut tadi, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami tendangan ke gawang dari timnas Spanyol. Kali ini mendekati masa-masa akhir dari injury time babak pertama. Kiper Unai Simon sudah meletakkan bola, bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan gawang. Mundur 1-2-3 ke belakang dia. Kali ini Unai Simon menggunakan kostum hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau, sudah melakukan tendangan Shaw datangnya bola, maksudnya tadi Mikel Oyarzabal yang dituju, tapi terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Oyarzabal, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia. Oyarzabal tadi melakukan pelanggaran terhadap Raskin atau Nicolas Raskin nomor 23, dan saat ini tendangan bebas dilakukan oleh tim Mavs Belgia. Namun seiring itu tadi wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, dan untuk selanjutnya kita akan ikuti ulasan bersama dengan Bung Hendry bersama penyiar kita Bung Wisnu. Silakan Bung.

0: Baik, terima kasih atas laporan pandangan matanya, Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Dan kita kembali lagi bersama saya dan juga Bung Henry. Bung Henry, gimana nih jalannya pertandingan babak pertama antara Spanyol dan Belgia ini? Kalau kita melihat statistiknya ya, penguasaan bola ada di Spanyol 66%, sementara Belgia 34%, dan passing akurasinya ini lebih tinggi Spanyol. Tetapi di menit-menit terakhir tadi Belgia mampu menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol dari Charles de Ketelaere. Gimana nih menurut Anda, Bu?
1: Iya, dan bahkan kalau dari sisi passing secara keseluruhan, ya, Spanyol memiliki 303 passing sementara Belgia hanya 104 passing. Artinya nih, kalau kita bicara passing hampir setengahnya nih ya, tidak melakukan passing sebanyak dari Spanyol. Tapi bagaimana di babak pertama ini sebenarnya Belgia memang tampil seperti cukup tegang ya di awal-awal pertama. Tampaknya memang tidak bisa dimainkannya Yuri Tielemans sangat berpengaruh di lini tengah. Karena Tielemans seharusnya bermain sebagai starter tapi mengalami cedera saat warm up ya. Sehingga posisinya digantikan oleh Van Aken. Dan tadi Van Aken juga terlihat memang selalu kalah duel dari Rodri, Fabian Ruiz. Dan tadi juga ada gol yang sangat cantik dari Fabian Ruiz yang memanfaatkan bola rebound setelah Dani Olmo melakukan shooting. Jadi memang secara keseluruhan Spanyol tetap Spanyol yang kita lihat dengan ball possession-nya yang sangat luar biasa. Tapi Belgia pun menunjukkan bahwa andai Spanyol melakukan kesalahan, para pemain Belgia memang memiliki konversi rate yang sangat luar biasa sekali ya. Tadi bahkan mungkin sebelum gol dari seorang De Ketelaere tadi, saya mencatat hanya ada satu tendangan yang dilakukan oleh pemain Belgia. Sekali seorang Charles De Ketelaere ini mendapatkan kesempatan melalui headingnya tadi akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit ke-41. Dan memang salah satu kunci juga bagaimana serangan balik dari Belgia ini sangat optimal ya. Pertama tadi karena mereka memiliki pemain-pemain cepat dan pemain-pemain yang punya kreativitas tinggi seperti Leandro Trossard. Lalu juga ada Jeremy Doku tadi yang berulang kali juga menjadi tonggak awal serangan-serangan balik dari Belgia ya. Dan kombinasi permainan antara Jeremy Doku dan juga seorang Kevin De Bruyne juga tadi benar-benar terkoneksi secara baik ya. Dan tadi akhirnya juga meskipun serangannya lebih banyak dari sisi Jeremy Doku, tapi gol justru lahir dari sisi Leandro Trossard ya. Gimana tadi berawal dari kombinasi Trossard dengan Timothy Castagne, seorang bek kanan yang melaju ke depan dan akhirnya memberikan crossing yang kembali disundul oleh Charles De Ketelaere. Ini gol dua laga berturut-turut seorang Charles De Ketelaere melalui skema yang hampir sama, yaitu melalui headingnya. Artinya memang Belgia sangat berbahaya dari sisi ini. Dan untuk sisi Spanyol, untuk pertama kalinya di Piala Dunia akhirnya
0: kebobolan juga.
1: Simon akhirnya memungut bola dari gawang ya.
0: Nah, kalau kita melihat dari kita bicarakan sebelumnya ya, kalau posisi bolanya pas tadi banyak dipegang oleh Spanyol dan juga passingnya juga lebih banyak dari Spanyol. Tetapi sementara itu di Belgia sendiri dengan sedikitnya passing dan juga penguasaan bola, dia mampu menciptakan gol. Artinya ini efektivitas dari permainan Belgia ini patut diapresiasi dong, Bung.
1: Iya betul ya, karena tadi ya kembali lagi bahwa memang apalagi saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini ya. Yang memang ini lini serang dari Belgia ini kalau diberikan keleluasaan, andai Spanyol melakukan kesalahan ini bakal sangat berbahaya sekali ya. Tapi memang Rudi Garcia ini harus memperbaiki lagi koordinasi lini belakang dan lini tengahnya di babak kedua ya, jika memang ingin menandingi ball possession dari Spanyol. Karena tadi Van Aken berulang kali melakukan salah passing dan juga Raskin juga berulang kali melakukan salah passing. Dan dua back tengah dari Belgia, Moy dan juga Michel tadi sebenarnya tampil baik untuk bisa melimitasi ya pergerakan dari Mikel Oyarzabal nih. Oyarzabal ini adalah seorang false nine yang diturunkan oleh Luis de la Fuente di lini depan Spanyol. Biasanya memang dia bergerak dengan leluasa begitu ya, sering mengambil bola ke area tengah. Tapi di laga ini bagaimana pemain belakang dari Belgia sejauh ini bisa mematikan peran dari Oyarzabal ya. Dan itu akan kita lihat apakah di babak kedua nanti Rudi Garcia melakukan perubahan di sisi lini tengah. Karena memang mungkin Van Aken ini berulang kali menjadi titik lemah ya. Sementara dari kubu Spanyol mungkin tadi adalah serangan terlalu dominan di areanya Lamine Yamal ya. Dan tadi berulang kali Lamine Yamal melakukan manuver ke kotak penalti, melakukan shooting, dan juga tadi ada kesempatan dari tendangan bebas. Tapi kita masih minim sekali melihat peran dari seorang Alex Baena ya di winger di sisi kiri, dan mungkin nanti serangan Spanyol harus lebih bervariatif,
0: okay, tidak
1: hanya dari sisi Lamine Yamal dan Pedro Porro di sisi kanan, tapi di sisi kiri di sana juga ada Cucurella juga Alex Baena yang di
0: babak
1: kedua tentu harus bisa memainkan peran lebih banyak lagi ya.
0: Oke, kira-kira nih singkat saja mungkin apa yang perlu dievaluasi dari kedua tim ini supaya nantinya bisa lebih bermain lebih baik lah di babak kedua ini, Bung Hendri.
1: Mungkin yang paling menarik adalah melihat respon Spanyol setelah menerima gol pertamanya di belnya ini ya.
0: Oke.
1: Karena tadi kita ngelihat setelah gol tersebut pun Pau Kubarsi mendapatkan kartu kuning ya karena tarik celana dari kaki. Itu artinya nih tekanan pertama nih yang dirasakan oleh Kubarsi, Aymeric Laporte di lini belakang ya. Sebuah tekanan yang belum pernah mereka rasakan sepanjang Piala Dunia ini, karena kebobolan pertama itu juga tentu akan memukul secara mental pemain Spanyol. Dan kita lihat apakah di babak kedua mereka bisa bangkit atau justru sebaliknya ya, Belgia yang kemungkinan mungkin Rudi Garcia nanti akan menarik keluar seorang Van Aken dan memasukkan Axel Witsel ya, gelandang yang juga memiliki jam terbang luar biasa, pengalaman yang sangat banyak di kompetisi Eropa, dan mungkin itu yang akan menjadi PR buat kedua tim babak kedua nanti.
0: Baik, terima kasih Bung Hendri, silakan beristirahat dulu, minum-minum kopi, air minum dan segala macam, karena nantinya kita akan lanjut di babak kedua. Terima kasih Bung.
1: Ya Bung.
0: Baik pendengar, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan pastikan juga Anda jangan kemana-mana karena nantinya kita akan lanjutkan di babak kedua dari permainan antara Spanyol melawan Belgia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Mendukung program KDKMP secara masif.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
1: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
2: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
3: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
4: Okay.
3: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDP Kementerian Koperasi itu.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, baik pendengar. Saat lagi kita akan saksikan babak kedua antara Spanyol melawan timnas Belgia ya. Dan tentunya sesaat lagi kita akan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko untuk jalannya pertandingan. Silakan Bung Rosihan Anwar dan Bung Joko.
2: Ya, dari Los Angeles Stadium Amerika Serikat, kali ini timnas Spanyol akan memulai kick off babak kedua. Michael Arzabal sudah berikan kepada Pedri. Maksud kami berikan kepada Rodri. Dan kali ini Rodri melebar dia, berikan kepada Alex Pena. Alex Pena masih mundur dia, back pass kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí mendekati garis tengah permainan. Umpan saja melebar ke sebelah kanan, berikan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar lagi dia, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodorkan saja bola kepada Marc Cucurella. Masih umpan 1-2 dengan Aymeric Laporte. Mundur back pass ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Kali ini ada Rodri yang datang menjemput bola. Berikan saja umpan saja tadi kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan 1-2 dia dengan Aymeric Laporte. Kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal kali ini ada Marc Cucurella menyisir dari sebelah kanan. Sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran tadi. Marc Cucurella sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Belgia, Brandon Michel, maksud kami Leandro Trossard, dan tampaknya wasit Michael Oliver menyatakan bahwa itu adalah terjadi insiden pelanggaran. Dan kali ini ada serangan dari Belgia, Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere dari sisi kiri pertahanan dari timnas Spanyol kali ini. Namun sayang sekali sebuah akurasi triple yang kurang baik dari Charles de Ketelaere, nomor punggung 17. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan umpan 1-2 tadi Unai Simon dengan Alex Baena, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo tadi dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari timnas Belgia. Ada nomor punggung 4 Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas masih dari sisi pertahanan dari timnas Spanyol. Berhasil bola direbut tadi, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tadi umpannya, terobosan dari Jeremy Doku mampu disergap tadi oleh Unai Simon. Dan kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja back pass, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan tarik dia, melebar ke sisi kanan ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí mendribel bola dia, mendekati garis tengah permainan. Masih Pau Cubarsí, umpan saja sodorkan, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz back pass 1-2, berikan kepada Pau Cubarsí. Cubarsí ke depan, kali ini ada Michael Oyarzabal. Oyar Sabal back pass lagi ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro kali ini back pass lagi, berikan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi sudah melewati garis tengah permainan, berikan kepada Lamine Yamal. Berbahaya Lamine Yamal, mampu memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Pau Kubarsi. Namun sayang sekali asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Lamine Yamal terjebak dalam posisi offset. Sebuah sodoran yang sangat cantik sekali tadi dari Pau Kubarsi. Namun sayang sekali Lamine Yamal sudah terjebak dalam posisi offset. Tadi sempat Thibaut Courtois keluar dari sarangnya untuk menghalau bola, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Belgia. Dilakukan oleh Thibaut Courtois, kencang datangnya bola, disundul saja tadi oleh Pau Kubarsi, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Van Aken, sudah bersiap-siap dia melakukan lemparan jauh ke depan, maksudnya yang dituju adalah Charles de Ketelaere, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Spanyol. Kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Trossard saat ini masih utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Dani Olmo. Trossard masih mendribel bola dia di tengah garis tengah permainan. Umpan saja berikan kepada nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Namun akurasi triple yang kurang baik dari Timothy Castagne. Bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam, ada Fabian Ruiz kali ini dari Spanyol. Diganggu dia oleh Kevin De Bruyne, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan. Kali ini ada Aymeric Laporte, 4-1-2 dengan Pedri, maksud kami dengan Rodri. Rodri jatuh tadi bola di kaki Kevin De Bruyne. Kali ini Kevin De Bruyne sudirkan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri, namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Belgia tadi. Perebutan bola antara Aymeric Laporte dengan Jeremy Doku dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Spanyol hanya menghasilkan sepakan pojok tadi bagi timnas Belgia. Bersiap-siap salah satu pemain Belgia, ada Kevin De Bruyne tampaknya akan menghadapi sepakan pojok, sementara ada 4-5 pemain dari timnas Belgia ada di kotak 16 ataupun kotak terlarang dari timnas Spanyol. Sudah mengangkat tangan Kevin De Bruyne, umpan saja sodorkan ke umpan, berbahaya namun berhasil dibuang tadi. Dan tampaknya ada insiden pelanggaran, Alex Baena dijatuhkan oleh Leandro Trossard tampaknya, dan hanya menghasilkan sepakan gawang yang akan dieksekusi oleh Unai Simon. Sudah dilakukan kali ini, Unai Simon berikan pada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi berlari dia mendekati garis tengah permainan, masih mendribel bola. Pau Kubarsi melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk melebar dan menerima umpan. Saat ini berikan saja kepada nomor punggung 12, ada Pedro Porro. Pedro Porro umpan langsung berikan kepada Lamine Yamal, 1-2. Saat ini Lamine Yamal berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir dari sebelah kanan pertahanan, namun sayang sekali berhasil dibuang tadi bola oleh Nathan Goy. Kali ini kembali Lamine Yamal utak-atik saja, umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Alex Baena tadi berhasil disundul. Kali ini ada Marco Kurela berikan kepada Alex Baena, menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Ada Alex Baena meliuk-liuk dia, namun sayang sekali masih kesulitan. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Rodri melebar kali ini kepada Lamine Yamal dari sektor sebelah kiri. Lamine Yamal 1-2 pemain dilewati. Lamine Yamal berikan kepada Rodri kali ini ada Marco Kurela sodorkan back pass lagi ke belakang. Ada Aymeric Laporte yang membantu serangan kali ini, berikan kepada Michael Oyarzabal yang saat ini berada di sebelah kiri. Michael Oyarzabal berikan lagi kepada Alex Baena. Saat ini ada Pau Kubarsi membantu serangan. Pau Kubarsi 4-1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sebelah kiri. Lamine Yamal kali ini berikan kepada Marco Kurela. Ada Fabian Ruiz 4-1-2 dengan Marco Kurela, masih berhasil dilewati. Sayang sekali pendengar, sebuah serangan yang berbahaya tadi dari Lamine Yamal, namun tampaknya bola berbelok arah mengenai salah satu kaki dari pemain Belgia dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ya, sudah bersiap-siap, sudah dilakukan kali ini. Tendangan langsung dilakukan oleh Lamine Yamal, namun sayang sekali masih ada Dani Olmo umpan. Tendangan langsung, namun sayang sekali masih jauh berada di mister gawang dari Belgia. Sebuah sepakan langsung dari Dani Olmo. Dan tampaknya pendengar, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan ada Ferran Torres yang akan dimasukkan oleh pelatih Simon de la Fuente. atau Luis de la Fuente bersama dengan Pedri. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Jeremy Doku berhasil mengontrol bola. Kali ini maksudnya berikan saja pada Carlos de Ketelaere, namun sayang berhasil direbut oleh para pemain dari timnas Spanyol. Serangan saat ini Fabian Ruiz. Fabian Ruiz ini dari sisi sebelah kiri permainan. Fabian Ruiz kali ini maksudnya ke sektor tengah, berikan saja kepada Rodri. Rodri umpan lagi ke depan, maksudnya kepada Marco Cucurella. Ah, sayang sekali umpan terobosan dari Marco Cucurella, tidak mampu tadi dikontrol dengan sempurna oleh Fabian Ruiz dan mampu diamankan oleh kiper Thibaut Courtois. Kali ini Nathan Goy dari Belgia berikan saja kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan saja ke depan, namun tidak ada pemain yang dituju, yang ada adalah lawan. Kali ini jatuh di kaki Unai Simon, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodorkan bola ke depan, ada Rodri. Rodri telah melewati garis tengah permainan. Ah, namun sayang sekali umpan yang kurang sempurna berhasil direbut oleh para pemain Belgia. Saat ini Leandro Trossard meriluk-liuk dia, berikan kepada Van Aken. Van Aken back pass lagi ke belakang, ada nomor punggung 4, berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper umpan langsung disodorkan ke depan, ada Jeremy Doku yang dituju. Kali ini Jeremy Doku masih back pass lagi ke belakang, berikan kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Brandon Messel. Brandon Messel berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper melebar dia ke sebelah kanan, ada Nathan Goy. Umpan 1-2 Leandro Trossard saat ini. Leandro Trossard mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Brandon Messel. Brandon Messel melewati tengah garis tengah permainan. Kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne berikan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Jeremy Doku berikan kepada Jeremy Doku, 4-1-2, namun berbahaya. Jeremy Doku tendangan langsung dilakukan oleh Maxim de Kuyper. Tendangan langsung tadi pendengar. Umpan 1-2 tadi sangat cantik. Oper-operan 1-2 yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne, Jeremy Doku dan Maxim de Kuyper mampu membongkar ketatnya pertahanan dari timnas Spanyol, namun sayang sekali gagal menemui sasaran dari tendangan dari Maxim de Kuyper. Sementara itu Alex Baena dan juga Fabian Ruiz ditarik, digantikan oleh Ferran Torres dan juga Pedri yang akan memperkuat lini serang dari timnas Spanyol. Ya, kali ini sudah masuk dua pemain menggantikan Alex Baena dan juga Fabian Ruiz. Kita tunggu saja apakah terjadi perubahan signifikan pada lini serang dari Spanyol. Kali ini Dani Olmo umpan saja ke depan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan permainan, berikan saja maksudnya kepada Pedri. Pedri umpan 1-2 tapi berhasil dipotong tadi, dibaca alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini masih jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Ada Pau Cubarsí, umpan 1-2 dia dengan Rodri. Back pass lagi ke belakang, Pau Cubarsí berikan kepada Unai Simon. Unai Simon sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan. Aymeric Laporte mendribel bola dia, umpan saja berikan pada Dani Olmo. Dani Olmo dibayang-bayangi oleh satu pemain, berikan pada Marco Cucurella. Marco Cucurella masih umpan lagi berikan kepada Dani Olmo. Back pass lagi berikan pada Rodri, melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Pedri. Pedri berikan saja, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro saat ini umpan lagi kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri umpan lagi, terobosan berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan tarik, namun sayang sekali pendengar, terlalu deras tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Pedro Porro dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang, maksud kami tendangan gawang. Dan juga timnas Belgia akan melakukan pergantian, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Axel Witsel yang sudah akan masuk menggantikan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini ada serang dari Belgia, Leandro Trossard, namun berhasil bola dicuri tadi oleh para pemain dari timnas Spanyol. Terjadi pelanggaran, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini Marco Cucurella sudah dilakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Rodri. Rodri saat ini ada di garis tengah permainan, umpan saja dia berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella, Cucurella melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro meliuk-liuk dia, ada di sektor sebelah kanan penyerangan. Pedro Porro berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja, ada Lamine Yamal di sebelah kanan. Pedri saat ini, Lamine Yamal umpan lagi, lakukan serangan tadi, berhasil diblok tadi bola oleh Thibaut Courtois. Kali ini ada Rodri, masih Kembali gelombang serangan dari timnas Spanyol. Berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo ada di sektor tengah penyerangan dari Spanyol. Berikan lagi bola kepada Pedri. Pedri masih umpan 1-2 dia. Kembali kepada Aymeric Laporte. Langsung berumpan saja, sodorkan, berikan kepada Rodri. Rodri berikan lagi kepada Laporte. Laporte kali ini ada Rodri. Pedri maksud kami. Pedri melebar, berikan kepada rekannya Pau Kubarsih. Dan kali ini melebar lagi, berikan ada Lamine Yamal dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal merangsek dia, namun masih kesulitan. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri meliuk-liuk dia, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Kali ini ada Lamine Yamal berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku melakukan serangan cepat. Ah, namun berhasil bola tadi direbut oleh para pemain Spanyol. Namun wasit Michael Oliver meniupkan peluit, tandanya ada adanya pelanggaran bagi timnas Belgia. Dan kali ini tendangan atau sepakan bebas akan dieksekusi oleh para pemain Belgia. Dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan, tampaknya ada Romelu Lukaku dan juga Axel Witsel yang akan masuk untuk menggantikan rekan-rekannya. Sudah dilakukan. Kali ini ada Charles de Ketelaer, berikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan 1-2 dia. Kali ini berikan kepada Jeremy Doku, ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Leandro Trossard, berikan kepada umpan 1-2 maksudnya tadi kepada Charles de Ketelaer, namun berhasil diblok saja oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo dari sektor tengah permainan. Dani Olmo berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan. Dani Olmo saat ini masih Dani Olmo, dibayang-bayangi oleh Hans Van Aken. Dani Olmo saat ini kepada siapa bola akan diberikan? Masih mendribel bola dia, mendelay bola saat ini. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Laporte. Laporte masih umpan 1-2 tadi. Kali ini ada Marco Kurela. Umpan tarik dilakukan oleh Marco Kurela, berhasil dibuang tadi oleh Nathan Goy dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Dan pendengar, ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Rudi Garcia. Nomor punggung 10 dan nomor punggung 6, Leandro Trossard, dan juga tampaknya Maxim De Kuyper digantikan oleh Axel Witsel dan juga Romelu Lukaku. Ya, ada 3 pergantian pemain sekaligus tampaknya dilakukan oleh para Rudi Garcia selaku pelatih dari Belgia. Romelu Lukaku masuk menggantikan Leandro Trossard, sementara Hans Van Aken digantikan oleh Axel Witsel. Dan ada lagi satu pemain, yaitu nomor punggung 18 Joaquin Seix, yang masuk menggantikan Nicola Raskin. Sementara hingga menit ke-60, skor masih imbang 1-1 antara Spanyol dan Belgia.
1: Ya, saudara pendengar, saat ini Spanyol membangun serangan. Nomor punggung 21 Oyar Zabal kepada Lamine Yamal, langsung shooting ke belakang gawang. Oh, kembali diblok oleh penjaga gawang Thibaut Courtois, sehingga masih bisa mempertahankan daerah gawangnya dari kebobolan. Dan kini Spanyol membangun serangan dari sektor kanan. Ada Pedri masih giring bola, alirkan bola ke tengah pada Kubarsa, umpan kepada Daniel Olmo, mencoba untuk melakukan gerakan pivot tadi, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia. Kini Jeremy Doku dari sektor kiri serang dari Belgia, menyisir dia, mencoba melihat pemain, umpan saja yang diberi oleh kepada Raskin, menyisir ke di sektor kanan, umpan ke mulut dalam kepada Romelu Lukaku. Oh, kembali bola masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia, namun shooting tadi. Oh, tendangan percobaan tadi tampaknya dilakukan oleh satu pemain dari Belgia tadi. Kita melihat memang umpan tarik yang diberikan oleh Nicolas Raskin dan diberikan kepada Romelu Lukaku masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Masih 1-1 saat ini. Spanyol mencoba menyisir dari sektor kiri. Kugurela berikan lagi kepada Ferran Torres, balikan lagi kepada Pedri. Pedri pendek saja kepada Dani Olmo dari sektor tengah. Dani Olmo masih mengirim bola, umpan saja ke Lamine Yamal dari sektor kiri, memasuk kotak penalti, masih mengetuk-ketuk bola dia, umpan saja pendek kepada Oyar Zabal, melakukan shooting dan masih bisa kembali diblok oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Bagaimana sepakan dari kaki kanan dari Oyar Zabal masih membentur kaki dari penjaga gawang dari Belgia tadi. Thibaut Courtois memang masih aman kini gawang dari Belgia. Memang berapa menit Setidaknya ada dua peluang yang dilahirkan oleh Spanyol tadi on target, namun bisa diamankan. Kini serangan lagi dilakukan oleh Spanyol. Dani Olmo melebar ke sektor tengah. Ada Pedro Porro. Ada Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Dani Olmo. Kembalikan lagi kepada Pedro Porro. Mengutip-utip dia, melebar dari sektor kanan. Pertahanan dari Belgia. Ada Ferran Torres. Ferran Torres melihat satu pemain dari Belgia menyisir arah kotak penalti, tidak jadi. Oh, di sana ada Pedri. Kembali terjadi dari duel-duel di sektor pertahanan dari Belgia. Kembali dimanfaatkan, dikuasai bola sepenuhnya oleh Pedri. Balik lagi dia ke belakang, yang dituju adalah rekannya nomor punggung 12, tampaknya ada Pedro Porro. Alirkan lagi kepada Dani Olmo, kini melempar ke sektor kiri pertahanan Belgia. Ada Lamin Yamal mencoba melewati Doku, mampu dia menyisir umpan dari Ferran Torres. Kembali lagi kepada Lamin Yamal. Oh, kembali digagalkan tampaknya oleh Nicolas Raskin. Mampu tadi dia, tapi kembali lagi dicuri oleh pemain dari Spanyol tadi, dan terjadi pelanggaran oleh Dani Olmo yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi tampaknya, Jeremy Doku, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Belgia ataupun kepada Nicolas Raskin tadi. Ini bola sudah dilakukan. Kukurela menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia. Tarik lagi ke belakang. Yang tujuh ada nomor 14 Laporte. Umpan pendek 1-2 kepada Rodri. Balikan lagi kepada Ubarsi. Menyisir kini berbalik arah dari sektor kanan. Umpan dorongkan bola kepada Dani Olmo. Kembali kepada Lamine Yamal. Menyisir arah kotak penalti. Melewati satu pemain tadi dari Belgia. Dan terjadi dari perebutan bola. Dan bagaimana memang kontrol bola, penjagaan yang dilakukan oleh pemain Belgia tadi, tidak memberikan ruang bagi Lamine Yamal untuk menyisir ataupun membuka ruang dari sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya tadi. Cukup baik bagaimana Joachim Sis menjaga sisi kiri pertahanan Belgia. Memang cukup berbahaya Lamine Yamal tadi mencoba merobos sektor pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan tendangan gawang jauh saja Thibaut Courtois. Yang dituju tadi adalah Kevin De Bruyne. Terjadi lagi duel heading di sektor pertahanan Spanyol, namun lebih diamankan oleh pemain dari Spanyol tadi. Umpan pendek saja diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol ini. Pendek saja lagi pada Kubarsi, masih mengirim bola dengan kaki kanan, dorongkan saja kepada Dani Olmo, masih menguasai bola. Umpan diagonal ke sektor kiri serang dari Spanyol. Ada Kukurela, balik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan, menyisir dari sektor tengah, berbola kembali dia, mengalihkan badan, umpan dorongkan bola kepada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan Belgia. Umpan lagi kepada Kukurela, tarik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan ke tengah, ada Dani Olmo, umpan kepada Ferran Torres. Ferran Torres menguasai bola, mendapat satu pengawalan dari pemain dari Belgia, kembali kepada Lamine Yamal, mendapatkan dua pemain ataupun back dari Belgia tadi, tampaknya tidak berhasil tadi, namun bola diproses oleh Ferran Torres dan terjadi lagi pelanggaran. Bagaimana pemain dari Belgia tadi, Jeremy Doku, dari sisi kiri pertahanan sendiri mencoba melewati dua pemain dari Spanyol, tampaknya Pedro Porro dan juga Ferran Torres tadi, dan tidak berhasil dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih melihat memang Belgia kembali mendapat gempuran pemain-pemain dari Spanyol ini. Tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari Belgia, dan saat yang bersamaan tampaknya penjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois, memang tampak terjatuh tadi. Ada mengalami cedera tampaknya sambil memegang bagian kaki sebelah kiri pahanya. Kita lihat ada gangguan ataupun cedera yang dialami oleh Thibaut Courtois. Memang harus bekerja keras Courtois di babak yang kedua ini. Bung Henry, lagi-lagi memang Spanyol kembali menguasai permainan dan kembali mengurung dari sisi kanan dari Lamine Yamal, dan juga tadi dimasukkan beberapa pemain baru seperti Ferran Torres. Ini seperti apa Bung Anda melihatnya?
3: Ya, pergantian pemain yang paling menarik adalah saat Luis de la Fuente justru menarik keluar Fabian Ruiz ya. Ya, sebenarnya pemain terbaik Spanyol dari babak pertama dan babak kedua pun tadi, bagaimana pergerakan-pergerakan lini tengah yang dilakukan oleh Fabian Ruiz juga cukup baik ya. Tapi meskipun Fabian Ruiz tarik keluar, yang mengejutkan yang masuk Pedri ya, yang sebenarnya juga secara peran sebenarnya tidak jauh berbeda begitu. Gelandang yang juga cukup baik dalam mengatur tempo, dalam melakukan distribusi passing ke depan. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana dengan putusan tepat dengan menarik keluar seorang Alex Baena ya, dan dimasukkan Ferran Torres. Ferran Torres ini juga adalah pemain yang bisa membuat perbedaan, dan di laga sebelumnya saat mengalahkan Portugal, gol dari Miguel Merino pun berawal dari asis seorang Ferran Torres ya. Dan mungkin dari kubu Belgia sendiri, beberapa perubahan juga sudah dilakukan dengan memasukkan Axel Witsel dengan menggantikan Van Aken, dan juga ada sedikit perubahan strategi dengan menarik Ward Prowse dan memasukkan Romelu Lukaku, yang artinya Charles de Ketelaer akan bergeser nih dari posisi striker tengah, akan bergerak sebagai winger ya. Dan sejauh ini memang secara strategi kedua tim masih memperlihatkan hal sama ya, seperti babak pertama di mana ball possession masih unggul Spanyol, tapi Belgia dengan serangan baliknya melalui Jeremy Doku, melalui Ketelaer, Kevin De Bruyne, dan juga ditambah Lukaku, masih akan sangat menjadi ancaman ya buat Spanyol.
1: Ya, Anda melihat masuknya Axel Witsel ini juga memberikan peluang juga ya Bung untuk Belgia sendiri.
3: Ya, dan putusan tepat sebenarnya menarik keluar Van Aken, karena memang Van Aken tadi di babak pertama juga tampil tidak tenang, beberapa kali melakukan kesalahan, dan karena Yuri Tielemans juga mengalami cedera, artinya memang Axel Witsel ini adalah opsi terbaik yang dimiliki oleh Rudi Garcia untuk memperkuat lini tengahnya. Dan apalagi Axel Witsel meskipun saat ini usianya sudah 37 tahun ya, tapi juga jam terbangnya juga cukup tinggi di kompetisi Eropa, yang membuat Axel Witsel ceritanya bisa menghadirkan lebih ketenangan lah ketimbang Van Aken. Apalagi tadi Raskin meskipun tadi memulai laga

dari Belgia dari sisi kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, sudah dilakukan tampaknya ada Michel jauh ke depan, yang di sisi adalah Romelu Lukaku, masuk kepada Jeremy Doku, mampu dia mencoba mengejar bola umpan dari Romelu Lukaku tadi, namun terjadi tadi kontak fisik ataupun dilakukan pelanggaran terhadap pemain belakang dari Spanyol, ada Pedro Porro, pendek saja, ada Kubarsi, masih berjalan Kubarsi sambil menggiring bola, dorongkan bola ke sektor kiri, itu adalah Porte, umpan lagi, balikan lagi kepada Kubarsi, lebar dia ke sisi kanan, ada Pedro Porro, kembalikan lagi ke Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor kiri, sana adalah Porte, coba menggiring bola, dorongkan lagi ke depan, yang dituju di sana adalah Ferran Torres, dorong lagi kepada Pedri ataupun Rodri, alirkan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2 dia, umpan jajah diagonal, yang dituju adalah Marco Kurela dari sektor kanan pertahanan Belgia, masih menguasai bola, umpan kepada Bayer Zabal, kembalikan lagi kepada Marco Kurela, kembali kepada Pedri, umpan dorong ke tengah kepada Rodri, umpan ke depan, yang dituju ada Marco Kurela, umpan ini lagi, umpan Torres. Bagaimana kerjasama yang apik tadi, empat segitiga antara Rodri, Marco Kurela dan juga Ferran Torres tadi, namun belum berhasil. Bagaimana tandukan dari Ferran Torres tadi masih jauh ataupun melambung di atas gawang dari Belgia. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain. Bagaimana penjaga gawang Thibaut Courtois yang tadi sempat mendapat perawatan juga harus tarik keluar oleh pelatih Rudi Garcia dan digantikan oleh penjaga gawang Sandy Lemons. Penjaga gawang asal yang juga memperkuat klub Manchester United ini akan melakoni laga perdana di Stabola 2026 setelah memang Thibaut Courtois harus ditandu tarik keluar mengalami cedera. Kita masih menantikan, bola sudah diletakkan tadi oleh Lemons, coba mundur dia beberapa langkah, sudah dilakukan tendangan jauh saja ke depan, yang dituju ada Romelu Lukaku, namun bisa diblok oleh pemain dari Spanyol tadi, terjadi dribel dari, umpan lagi kepada Raskin, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Witsel, dorong lagi ke belakang, tuju adalah Michel, masih mencoba menguasai mendelei bola Michel, dorongkan lagi pada Nathan Ngoy, mencoba melakukan tendangan jauh ke depan, yang dituju tadi ada Romelu Lukaku, namun lebih dekat tadi penjaga kepada pemain dari Spanyol, kini Pedri, umpan saja kepada Dani Olmo tadi, namun kembali bisa dicuri, digagalkan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Kini Lemons umpan saja sekantar kiri, jauhnya tujuh ada Lukaku, pasai sepenuhnya namun oleh pemain dari Spanyol tadi, tarik lagi ke belakang kepada Onesimon, penjaga gawang ini, dorongkan lagi pendek saja kepada Laporte, pada lagi Rodri harus turun ke belakang menjemput bola, sang kapten dari Spanyol ini masih menggiring bola di area tengah lapangan pertandingan, masih mengutik-lik dia, melik-lik dari sektor tengah, dorongkan lagi kepada Kubarsi, Kubarsi mencoba untuk melewati garis lingkaran lengan pertandingan, dorongkan kepada Dani Olmo yang menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia, umpan lagi pendek kepada Lamine Yamal, dorongkan lagi ke belakang kepada Pedro Porro, mencoba mengalirkan bola kiri di dari sektor tengah, umpan lagi kepada Kubarsi, menahan bola sejenak ke depan kepada Ferran Torres, masih menguasai bola Ferran Torres, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan Belgia, mencoba melihat dua pemain, Lamine Yamal, umpan langsung menurut gawang, dan lagi-lagi umpan yang kurang sempurna tadi, maksudnya ada dua pemain yang dituju tadi, ada Oyarzabal yang siap untuk menyambut di mulut gawang dari Belgia, namun umpan dari Lamine Yamal masih jauh dari sasaran, sudah memasuki menit ke-2, skor masih 1-1. Kita masih menantikan, Sandy Lemons sudah lakukan tendangan saja pada main-main dari Belgia ini dan tidak jadi lepaknya, masih mendelei bola, ya sudah dilakukan tendangan ke gawang, Lemons sudah ke depan, didorong oleh Lukaku, umpan pendek saja tadi maksudnya kepada Jeremy Doku, namun bisa diamankan oleh pemain dari Spanyol. Kini serangan balik diserang ataupun dilakukan oleh pemain dari Spanyol, ada Marco Kurela, kembalikan lagi kepada Pedri, Pedri kembali lagi menyisir dari sektor kiri, serang dari Spanyol, kembali kepada Marco Kurela, kembalikan lagi kepada nomor punggung 14, kita lihat masih Laporte, dorongkan lagi kepada Dani Olmo, umpan lagi kepada Oyarzabal, namun kembali bisa diselamatkan ataupun di-clearance oleh pemain dari Belgia, namun kini serangan belum habis, dilakukan lagi, di sana ada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri, mencoba memutar balik dia kepada Pedro Porro, umpan kepada Ferran Torres, tidak jadi kepada Oyarzabal, dan kembali bola dicocor oleh pemain nomor punggung 4 tadi, nampaknya ada Brandon Michel yang mencoba menyelamatkan bola-bola berbahaya dari sektor jantung pertahanan dari Belgia. Kini Spanyol masih mencoba mengurung pertahanan dari Belgia, ada Kubarsi mencoba melewati satu pemain dari, umpan 1-2 kepada Dani Olmo, mencoba melilingi dia, melewati dari kotak penalti, umpan kepada Lamine Yamal, langsung shooting menurut gawang, masih mengenai kaki ataupun membentur kaki dari pemain dari Belgia. Kini aliran bola dari sektor tengah mampu diamankan kembali oleh pemain Spanyol, Rodri, kapten

0: dari Spanyol mencoba melakukan serangan, turunkan bola kepada Perantas. Oh, maksudnya tadi umpan kerjasama 1-2 bersama Er Jabal, namun arah bola umpannya masih jauh dari sasaran dan lebih dekat kepada pemain lawan. Dan kini dapat punggung 21 Kastanye. Moti Kastanye langsung tendang jauh ke kanan, ke sektor kiri yang tujuh adalah Lukaku, namun sulit dijangkau. Umpannya terlalu jauh atau terlalu tinggi dan bola lebih dekat ke pemain-pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, dari sektor tengah sudah melewati dia, melewati satu pemain dari Belgia, Pedro Porro. Umpan 1-2 di sama Lamine Yamal, jadi tujuh ada Er Jabal, melewati ada kotak penalti, sudah melikulir dia, melewati satu pemain ada Michel di sana, tarik lagi kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri permainan dari Belgia, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balikan lagi kepada Lamine Yamal, umpan tarik ke belakang, ada di sana Daniel Almad, oh, masih bisa diselamatkan tadi oleh Witsel. Main dari Belgia ini cukup cekan tadi membuang bola, dan kini bola masih bergulir di sektor kiri. Serang dari Spanyol tampak dikejar tadi oleh Pedri, namun bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pedri tadi, tidak mampu mengontrol bola dengan sempurna dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol ataupun bagi Belgia, hingga memasuki menit ke-75 skor masih sama imbang 1-1. Ya, kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Nomor punggung 21 tampaknya Timothy Kastanye. Sudah dilakukan jauh lemparan ke dalam, itu jualan Lukaku, pendek saja. Nomor punggung 17 tampaknya ada sana Charles tadi, namun bisa digagalkan oleh satu pemain dari Spanyol. Terjadi lagi duel-duel di sektor pengelapan pertandingan dan pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Witsel, Witsel sudah dilakukan, tendangan bebas saja oleh Rodri, umpan saja pada Pedri, kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, menyisir di area kotak penalti. Lamine masih putik-putik dia, umpan pendek saja ke Pedro umpan tarik menuju gawang, namun bisa kembali digagalkan oleh Kastanye pun tadi. Kembali lagi umpan kini, serangan balik Jeremy Doku Belgia dari sisi kiri, serangan dari Belgia mencoba melewati dua pemainnya dari Spanyol. Mampu dia mengutik-utik dia, umpan saja ke depan, yang dituju di sana ada Nicolas Raskin, dan kembali harus dilanggar tampaknya pemain dari Belgia ini. Memang bagaimana pressure tinggi dilakukan oleh pemain dari Spanyol dan tidak memberikan ruang tampaknya bagi Belgia untuk menyisir jantung pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan, pendek saja Michel, jauh lagi umpan sektor kanan pada Nathan Ngoy, mampu dia melewati satu pemain dari Spanyol, masih melikluk dia, dorongkan saja, kembalikan ke belakang, di sana ada nomor punggung 21 Moti Kastanye, balik lagi tarik ke belakang Witsel, dorongkan lagi ke belakang pada penjaga gawang, di sana ada Lemans, masih menahan bola saja Lemans dengan jersey baju kuning, celana kuning dan kaki kuning, dorongkan saja, tendangan jauh ke depan itu juga adalah Doku, Jeremy Doku, namun bola kembali dipotong oleh pemain Spanyol, kini dihadapi oleh Pedri. Pedri mencoba meraga sejenak, umpan pendek saja, menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia. Lamine Yamal berikan umpan ruang ke mulut gawang dari Belgia, kembali dicocor oleh pemain Belgia, namun belum selesai. Kini Rodri, kapten dari Spanyol, memberikan umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia. Ada Marco Kurela menahan bola sejenak dengan dada, umpan lari tarik balik pemain Pedri. Pedri umpan dorongkan ke tengah kepada Rodri. Rodri kembali mengarahkan bola, kini dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, kembali lagi kepada Rodri. Rodri umpan pendek saja ke sektor kanan kini kepada Pedri. Pedri lagi umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Belgia, ada Lamine Yamal. Lamine Yamal mencoba lewati satu pemain dari Belgia, ada Joaquin, kembali lagi kepada Lamine Yamal, masih mendelai bola dia, masih mencoba melewati Joaquin tadi, dan langsung dicocor saja, dipotong bola saja oleh Joaquin, namun kembali Spanyol menguasai bola. Kini ada Kubarsi, masih menahan bola sejenak dari sektor kanan, serang sendiri, umpan pendek saja kepada Rodri. Rodri alirkan bola saja kepada Pedro Porro, balikan lagi kepada Rodri, melempar dia ke tengah, yang dituju ada Dani Olmo, melewati satu pemain deh, bersama dua bersama Ferran Torres, umpan lagi kepada Er Jabal, memutar dia, kembali kepada Lamine Yamal, Ferran Torres, Lamine Yamal, oh, umpan wancu yang baik tadi, namun masih bisa digagalkan oleh pemain Belgia. Justru kini Jeremy Doku menyisir dari sektor kiri, dan lagi-lagi bagaimana pelanggaran kembali harus dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi, nampaknya Pedri, dan di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain dari kubu ataupun tim Spanyol.
1: Ya, kali ini Nico Williams bersiap-siap untuk melakukan ataupun masuk menggantikan Michael Oyarzabal nomor punggung 21, Nico Williams yang merupakan winger dari klub Athletic Bilbao sudah bersiap, sudah masuk menggantikan sosok Michael Oyarzabal. Dan hingga menit ke-79 kali ini masih 1-1 antara Spanyol menghadapi Belgia. Sudah dilakukan saat ini Nathan Goy menguasai bola, berikan saja, sodorkan kepada Timothy Castagne, umpan ke depan namun tidak akurat, jatuh di kaki Marco Cucurella, umpan melebar dia, berikan kepada sang kapten Rodri melebar dia, kali ini ada di sektor kanan, penyerangan berikan kepada Lamine Yamal mundur terlebih dahulu, berikan kepada Pedro Porro, umpan 1-2 dengan Lamine Yamal, kali ini Pedro Porro masih menguasai bola, berikan lagi kepada pada Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Petri, kali ini Nico Williams umpan tarik dilakukan, namun sayang sekali pendengar, tidak akurat umpan tarik yang dilakukan tadi oleh Nico Williams dari sektor sebelah kanan. Pertahanan timnas Belgia hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Semelamens. Kiper dari Manchester United ini sudah meletakkan bola, Lamens, dan kali ini mundur 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Sudah dilakukan, deras datangnya bola melewati garis tengah permainan, maksudnya Charles Detekeler yang dituju, namun berhasil disundul oleh para pemain timnas Spanyol. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia, namun sayang sekali Kevin De Bruyne tidak akurat melepas umpan tadi, dan tampaknya Kevin De Bruyne juga saat ini mengerang kesakitan di atas lapangan. Tampaknya mengalami cedera Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan dari timnas Belgia pada pagi hari ini. Namun De Bruyne masih bisa bangkit lagi untuk melanjutkan permainan. Kita tunggu saja apakah akan ada pergantian pemain lagi yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik Rudy Garcia maupun Luis de la Fuente di kubu Spanyol. Ternyata tidak ada. Dan kali ini ada lemparan ke dalam, fair play ball sudah dilakukan oleh timnas Belgia. Kali ini ada Pau Cubarsí dari timnas Spanyol, umpan saja sodorkan, melebar dia ke sektor kiri, berikan kepada Rodri, umpan saja ke depan, maksudnya kepada Marco Cucurella, dikejar tadi oleh Marco Cucurella. Kali ini Marco Cucurella umpan 1-2 dengan Pedri menyisir dari sebelah kanan, ada Nico Williams berikan lagi kepada Pedri. Nico Williams dibayang-bayangi oleh 3 pemain, umpan saja berikan kepada Rodri, melebar dia lagi, berikan kepada Lamine Yamal, maksudnya tadi umpan tarik, namun sampun berhasil dipotong tadi alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku berlari kencang dia, namun berhasil dipotong umpan dari Jeremy Doku oleh Pau Cubarsí, dan hanya menghasilkan sepakan bebas. Kali ini ada Dani Olmo umpan saja sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal, ada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari timnas Belgia, back pass lebih dahulu ke belakang, berikan kepada Pedro Porro berikan kepada Rodri, umpan melebar saat ini ada di Nico Williams umpan saja ke belakang, berikan kepada Rodri, Pedri maksud kami, namun sayang sekali umpan terobosan dari Pedri tadi tidak mampu dikejar oleh Nico Williams karena dibayang-bayangi oleh 2 pemain bertahan dari Belgia. Dan kali ini Alexis Salemakers nomor punggung 22 sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Apakah akan menggantikan kapten kesebelasan Belgia pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yaitu Kevin De Bruyne yang tadi sempat cedera. Sudah bersiap-siap Alexis Salemakers di pinggir lapangan. Kali ini Belgia melakukan serangan, namun kandas lagi bola di kaki para pemain dari timnas Spanyol. Kali ini Spanyol menginisiasi serangan lewat Rodri dribble dia melewati garis tengah permainan, berikan saja kepada Lamine Yamal yang menyisir di sebelah kanan sektor penyerangan dari Spanyol. Umpan back pass terlebih dahulu, berikan kepada Rodri kapten kesebelasan dari Spanyol, melihat rekan-rekannya, umpan terobosan berbahaya kepada Lamine Yamal, namun sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, berhasil diselamatkan tadi oleh barisan pertahanan di mana Lamens tadi keluar dari sarangnya dan menjemput bola. Sebuah umpan terobosan berbahaya, umpan lambung berbahaya yang disodorkan oleh Rodri kepada Lamine Yamal, namun barisan pertahanan dari Belgia mampu untuk melakukan ataupun menetralisir serangan. Kali ini Belgia kembali melakukan serangan, hanya sempat terjadi insiden tadi. Kali ini ada lemparan ke dalam bagi timnas Belgia, sudah dilakukan. Kali ini ada Mark Kuipers, Maxim Kuipers, umpan saja berikan kepada Nathan Goy. Nathan Goy, umpan 1-2, berikan kepada Lamens. Lamens kali ini berikan kepada Brandon Messel. Brandon Messel masih utak-atik dia. Berikan kali ini kepada Maxim Kuipers, melebar dia, berikan kepada Nathan Goy. Back pass lagi, mundur belakang, berikan kepada sang kiper Lamens. Lamens dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Kali ini umpan 1-2 yang berbahaya di area pertahanan Belgia. Ada Nathan Goy. Nathan Goy kali ini berikan kepada nomor punggung Raskin, nomor punggung 23. Kali ini melebarkan operan dia, umpan 1-2. Kali ini ada Axel Witsel. Axel Witsel namun berhasil dicuri bola kali ini oleh terjadi insiden pelanggaran. Tampaknya tadi salah satu pemain dari Belgia yaitu Kevin De Bruyne menarik kostum dari Ferran Torres dan wasit Michael Oliver asal Inggris akhirnya memberikan kartu kuning kepada kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini yaitu Kevin De Bruyne. Dan dengan itu juga Kevin De Bruyne juga diganti ataupun ditarik oleh Rudy Garcia. Dan sudah bersiap-siap tadi Alexis Salemakers, nomor 22. Pemain AC Milan ini akan bersiap untuk menggantikan Kevin De Bruyne yang bermain untuk klub Napoli di Liga Italia. Sudah masuk Alexis Salemakers, nomor 22. Dan juga terjadi pergantian di kubu timnas Spanyol, di mana nomor punggung 6 yaitu Mikel Merino yang merupakan penentu kemenangan atas Portugal dimasukkan menggantikan Dani Olmo. Ya, sudah kembali permainan bergulir kali ini. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Unai Simon kali ini sodorkan bola ke depan kepada Pau Barsis. Sudah melewati 3.5 permainan. Kali ini adalah Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Ferran Torres. Ferran Torres berbahaya. Kali ini ada Pedro Porro. Pedro Porro melakukan umpan tarik, namun sayang sekali mampu dibuang tadi. Kali ini jatuh lagi di kaki Nico Williams. Nico Williams dari sektor sebelah kanan pertahanan, umpan saja berikan kepada Cucurella. Cucurella mendekati kotak penalti dari timnas Belgia, umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri melebar dia. Kali ini umpan 1-2 Pedro Porro dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal utak-atik dia, namun berhasil kembali diblok tadi oleh Nicola Raskin. Sayang sekali pendengar, sebuah pergerakan berbahaya dari Lamine Yamal berhasil dipotong tadi oleh Nicola Raskin. Kali ini ada Pedri. Pedri terobosan saja, umpan berikan kepada Nico Williams. Nico Williams menyisir dari sebelah kiri, umpan berbahaya tadi Nico Williams, namun kembali dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini Romelu Lukaku berduel dengan barisan back dari timnas Spanyol. Kali ini dikejar tadi bola oleh Romelu Lukaku, namun masih jatuh di kaki para pemain Spanyol. Unai Simon melakukan tendangan kali ini, berikan kepada nomor punggung 14. Sodorkan saja ke depan. Kali ini ada Marco Cucurella. Marco Cucurella kali ini berikan kepada sang kapten. Ada Rodri. Rodri umpan balik ke depan, ke belakang maksud kami. Maksudnya ada Pau Cubarsi. Pau Cubarsi sodorkan saja kali ini kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella bersiap-siap dari sektor sebelah kiri. Back pass lagi, berikan ke tengah, berikan kepada Pedri. Pedri mencari rekannya, masih mendribel bola dia. Kali ini Pau Cubarsi lakukan tendangan bebas langsung. Pau Cubarsi dan pendengar, gol, gol, gol, gol, gol. Sebuah sapuan tadi yang tidak sempurna dari Lamens. Dari tendangan bebas yang dilakukan, tendangan langsung yang dilakukan oleh Pau Cubarsi, sempat diblok tadi oleh Lamens, namun Nico Williams berhasil mencocor bola rebound. Dan sekali lagi Spanyol berhasil unggul 2-1 atas Belgia. Tampaknya Mikel Merino pendengar yang tadi berhasil mencocor bola. Bagaimana Anda melihat Bung Henry dari terciptanya gol kedua Spanyol pada pagi hari ini, Bung?
2: Dan mungkin patut diacungi jempol adalah bagaimana keputusan seorang Pau Cubarsi ya, yang memang Spanyol seperti kesulitan untuk masuk ke kotak penalti Belgia, tapi tadi Cubarsi melakukan shooting yang sangat keras dari jarak jauh dan itu mengawali gol ini. Dan Sene Lamens tadi tidak melakukan save dengan sempurna. Dan lagi-lagi seseorang yang baru masuk mungkin sekitar 2 menit, Mikel Merino kembali membuktikan sebagai super sub setelah di laga lawan Portugal dia menjadi penentu kemenangan. Dan di laga ini lagi-lagi dia membuat gol di momen yang sangat krusial, di momen saat Spanyol butuh gol, dan Mikel Merino ada di situ lagi.
1: Ya, tadi pendengar, sebuah sepakan keras dari sekitar jarak 20 meter yang dilakukan oleh Pau Kubarsi berhasil sebenarnya diblok tadi oleh kiper pengganti dari timnas Belgia, Sene Lemens. Namun sayang sekali bola rebound masih jatuh di kaki Michael Merino yang baru masuk, dan kali ini pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
0: Ya, memasuki menit ke-89 atau 1 menit jelang berakhirnya waktu normal di babak yang kedua ini, Spanyol mampu kembali unggul 2-1 atas Belgia. Kita masih menantikan melalui Marco Krela, lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Belgia sudah dilakukan jauh, yang dituju adalah Karel Merino, mencoba membayang-bayangi satu pemain dari Belgia tadi pakai misel dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, justru bagi Belgia akan dieksekusi oleh Timothy Castagne. Lakukan saja jauh kepada pemain nomor punggung 23 Daraskin, kemana dari Romelu Lukaku, namun bola kembali diamankan oleh pemain Spanyol. Kini Lamine Yamal menyisir dari sektor tengah, kembali diamankan oleh Pedri, mampu dia diamankan tadi oleh Nico Williams, dan kembali dicocor bola oleh Castagne ke depan, tadi masuk kepada Lukaku, namun kembali Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, masih bisa mengamankan bola pendek saja, umpan 1-2 kepada pemain-pemain dari rekannya di sana, adalah Lamine Yamal, mencoba kini menyisir dari sektor kiri serang dari Spanyol, namun kontrol yang kurang sempurna dari Lamine Yamal. Dan sementara itu pendengar, tambahan waktu 7 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Michael Oliver. Ini sudah dilakukan 7 menit yang cukup panjang tentunya bagi Spanyol dan cukup pendek bagi Belgia untuk menyamakan kedudukan. Sudah dilakukan jauh saja tadi Unai Simon, yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun berhasil diheading oleh pemain Belgia tadi ada Nathan Ngoy. Terjadi lagi pelanggaran, tampaknya Witsel mendapat gangguan tadi oleh Merino dan menghasilkan tendangan bebas tadi di sektor tengah, langsung saja pendek sudah dieksekusi oleh Nathan Ngoy. Masih menyisir sektor tengah lapangan pertandingan, kini giliran Belgia mencoba membangun serangan, ada di sana Brandon Michel, umpan saja kaki kiri yang dituju adalah Joao Quinn, umpan pendek menyisir pada Jeremy Doku, umpan 1-2 dia bersama di sana Alexis, dorong lagi kepada Jeremy Doku, mendapat dua pengawalan dari Spanyol, dan tampaknya jadi lagi pelanggaran justru dilakukan oleh Jeremy Doku dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Spanyol ini di sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan wajah-wajah tegang tentunya dari kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Masih menyisakan kurang dari 6 menit waktu tambahan babak yang kedua ini. Bagaimana memang tadi masuknya Merino di babak yang kedua memberikan angin segar bagi Spanyol. Ini kembali sudah lakukan Unai Simon, umpan saja dengan kaki kanannya jauh ke depan yang dituju tadi rekannya, namun kembali lebih dekat pemain dari Belgia kini nomor punggung 23, nomor punggung Dovia Raskin, umpan ke depan Alexis Sulemakers, mampu dia melihat satu pemain, umpan dari kemudian gawang kepada Romelu Lukaku. Bagaimana tadi sebenarnya aksi yang dilakukan oleh Alexis Sulemakers dari sisi kanan pertahanan dari Spanyol tadi, mampu melewati penjaga gawang Unai Simon, namun bagaimana umpan tariknya yang dituju tadi oleh Romelu Lukaku masih bisa dipotong oleh pemain Spanyol. Saat ini Spanyol justru membangun serangan dari sektor tengah, di sana ada Pedri, masih melik-lik dia, mencoba melewati dua pemain dari Belgia, namun kurang sempurna tadi, terjatuh dia dan terjadi tadi keseimbangan dari pemain dari Pedri tadi, dan kini kuasai oleh Jeremy Doku dari sektor tengah. Jeremy Doku memberikan umpan dia tadi dan terjadi lagi pelanggaran, justru kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol tampaknya, nomor 14 ada Pedro Porro dan mendapat kartu kuning. Pedro Porro tampaknya dapat kartu kuning usai melanggar Jeremy Doku tadi, menahan laju dari Jeremy Doku yang mencoba menyisir di jantung pertahanan dari Spanyol hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Kita masih menantikan tendangan bebas akan langsung dieksekusi oleh Alexis Sulemakers dari sisi tengah jantung pertahanan Spanyol. Kita masih menantikan, sudah dilakukan, tip saja ke sektor tengah, ada Romelu Lukaku, kembali dicocor saja, terjadi perebutan di sektor tengah, kembali serangan balik cepat, kini kita masih menyaksikan Perry umpan saja ke depan, tadi masih kembali menyamai, dan bola dengan cekatan Joao Quinn tadi mampu membuang bola ke sektor kanan pertahanan dari Spanyol, karena memang tadi ada duel 3 lawan 1 pemain tadi di sektor tengah lapangan pertandingan, serangan balik Spanyol, lemparan ke dalam, siap-siap akan dilakukan oleh Spanyol. Tampaknya memang wajah-wajah tegang juga tidak hanya dari pemain dan juga suatu dari kesebelasan Rodri dari sektor kanan serang dari Spanyol, umpan pendek saja kepada Pedro Porro, namun terjadi pelanggaran ataupun pada Merino tadi, jatuh dia, kembali bangkit, tendangan bebas kini dihadapi oleh Spanyol. masih menantikan menit ketiga, 38 detik waktu tambahan babak yang kedua. Eneksa Jakubarsi kepada penjaga gawang Unai Simon, masih mendelai bola, menahan bola sejenak dengan kaki kanan, umpan langsung saja ke depan, jauh saja long pass tadi, namun arah bola justru meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Siap-siap dia sudah lakukan lemparan ke dalam, Joe Quinn, jauh kepada Brandon Michel, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang Sidney Lemans, jauh lagi tendang ke tengah, jadi duel ada di sana Witsel, namun bisa direbut oleh pemain dari Spanyol, Nico Williams, umpan pendek kepada Pedri, Pedri terjadi perebutan sel tengah, Witsel mencoba mengamankan bola, namun terjadi tampaknya benturan fisik ataupun kaki yang dilakukan oleh Witsel terhadap pemain dari Spanyol tadi, dan memberikan kartu kuning. Kini giliran pemain dari Belgia, kita masih menantikan Axel Witsel, tampaknya ya mencegal tadi kaki dari kapten kesebelasan Spanyol, justru ini adalah pelanggaran yang cukup keras, namun wasit dari Inggris Michael Oliver juga hanya memberikan kartu kuning, dan kembali pertandingan dilanjutkan tadi, sudah dilakukan pendek saja tadi Hero Boro, umpan saja kepada penjaga gawang Unai Simon, tarik lagi kepada Rodri, alihkan lagi kepada Unai Simon, ah salah tadi, bagaimana penguasaan yang kurang sempurna. Kini lemparan ke dalam, Raskin sudah dilakukan Belgia, menyisir sebelah kiri, ada Alexis Selemakers, tarik lagi ke belakang kepada rekannya Kastanya, kembalikan lagi kepada Raskin, umpan ke mulut gawang, ada Romero di sana, oh kembali mengenai badan dari pemain dari Spanyol tadi, kita lihat Rodri langsung saja mengamankan bola ke depan, adalah Lamine Yamal mencoba menguasai bola sepenuhnya, terjadi perebutan dengan Doku, umpan saja ke depan. Di sana tuju adalah Michel. Brandon, ada Raskin, umpan ke mulut gawang. Wow, apa yang terjadi? Tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Romelu Lukaku terhadap penjaga gawang dari Spanyol Unai Simon. Karena memang Unai Simon tadi mencoba keluar dari serangnya untuk menangkap atau memetik bola di udara, dan mendapat gangguan dari Romelu Lukaku, sehingga lagi-lagi tendangan bebas tentunya bagi Spanyol. Memang bagaimana Unai Simon ini harus mengamankan bola-bola yang cukup berbahaya di sektor kotak penalti dari Spanyol. Kita masih menantikan Unai Simon, penjaga gawang Athletic Bilbao, sudah meletakkan bola. Siap-siap dia melakukan tendangan bebas di kotak penalti, jauh saja sudah dilakukan lewat garis lingkaran pertandingan. Yang dituju tadi di sana adalah Ferran Torres, mampu direbut sepenuhnya Romero, Merino, lari lagi ke belakang pada Cucurella, menyisir kini dari sektor tengah pertahanan dari Belgia, langsung shooting Marco Cucurella, nah masih bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Belgia, Sidney Lemans, namun kini tadi masuknya kepada pemain Alexis Telemakers, namun bola justru bisa dipotong oleh pemain dari Spanyol. Kini ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan, meliluk dia, kerja 1-2 bersama Merino. Merino tarik lagi ke belakang atau dorongkan umpan diagonal ke kanan, yang dituju sana ada Pedro Porro ataupun rekannya yang lebih dekat, mencoba membangun serangan sana Pedro Porro ataupun rekannya di sana, memberikan umpan tusukan ke mulut gawang, dan kembali digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Belgia, dan tampaknya wasit dari Inggris Michael Oliver juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua, dan hasil keunggulan 2-1 bagi Spanyol berakhir. Dengan demikian maka Spanyol memastikan diri lolos ke babak semifinal dan akan menghadapi Prancis yang sebelumnya sudah lolos ke babak semifinal. Untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, akan saya serahkan kepada komentator kita, Bung Henry, bersama dengan penyiar kita ada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Joko dan juga Bung Rosian Anwar atas laporan pandangan matanya di pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia. Keren sekali, selamat kepada Spanyol, akhirnya lolos menuju semifinal dan nantinya akan bertemu dengan Prancis. Nah, bagaimana Bung Henry, Anda melihat pertandingan pada malam pagi hari ini? Sementara tadi ya, Spanyol di menit

0: melakukan save dengan sempurna. Tadi ada Inaki Williams dan juga Michael Merino sebenarnya yang ingin melakukan bola rebound, dan akhirnya Michael Merino mencetak gol keduanya di Piala Dunia tahun ini, dan kedua gol tersebut membuat Spanyol bisa melangkah ke babak berikutnya ya.
1: Oke, baik. Kita juga undang pendengar ya. Silakan bagi pendengar yang ingin berkomentar atas pertandingan dari Spanyol dan juga Belgia pada dini hari ini, silakan di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888.

0: Anda melihat pertandingan pada dini hari ini, Pak?
1: Kalau Spanyol menang, itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Itu memang sesuatu hal yang biasa-biasa saja.
0: Biasa-biasa saja.
1: Ini yang menjadi tantangan ini, Bung Wisnu.
0: Iya.
1: Ini kalau dia berhadapan dengan Prancis ini, yang ini tantangan yang agak sangat berat. Karena kita tahu Prancis juga punya dada, juga ada beberapa orang itu memang cukup mumpuni juga. Saya amati dari babak awal sampai babak kedua tadi, Spanyol ini memang penguasaan bola memang cukup dominan. Tapi saya eksekusinya itu
0: kurang ya.
1: Lamine Yamal selalu jadi Lamine Yamal. Nah ini memang yang patut harus dibenahi oleh pelatih dari Spanyol ini.
0: Oke, baik.
1: Tapi mau tidak mau ya, namanya bola pasti ada mainannya.
0: Betul, baik.
1: Untuk besok ini, Bung Wisnu, siapa yang main ini?
0: Iya. Dengan
1: besok dini hari.
0: Kalau besok ada antara Norwegia melawan Inggris di jam 4 waktu Indonesia Barat. Faiz.
1: Oke. Ya. Untuk Bung Wisnu. Ya. Salam olahraga Faiz buat dengan seluruh Tenggara.
0: Ya, salam olahraga Faiz. Kita beralih ke Cilacap ada Pak Herdi. Selamat pagi Pak Herdi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendrik.
0: Pagi. Pagi, salam olahraga. Bagaimana Pak Herdi?
2: Akhirnya yang kutunggu-tunggu ya, saya menunggu Spanyol sama Prancis akhirnya bertemu ya.
0: Wah, ini.
2: Mungkin akan ada permainan yang sangat sengit ya.
0: Oke.
2: Okay. Pokoknya selamat ya buat Spanyol.
0: Iya.
2: Itu aja, Bung
0: Wisnu,
2: Bung Hendrik ya.
0: Terima kasih.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, selamat pagi. Dari Pak Herdi di Cilacap kita beralih ke Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Mus. Bagaimana Pak Mus tadi mendukung Belgia atau Spanyol nih?
3: Ya, kalau saya Spanyol, Kak.
0: Tadi mendukung
3: ya, tadi dikasih skornya 2-0 tapi 2-1 tapi buat Belgia mereka ibaratnya kalah terhormat ya.
0: Iya, betul.
3: Ibaratnya mereka berhasil sih membobol gawang Spanyol yang kita tahu dari babak penyisian sampai
0: sampai sekarang ini clean sheet ya kemarin ya.
3: Dan buat Belgia, mereka jangan berkecil hati, masih ada Piala Dunia di tahun-tahun berikutnya.
0: Oke, baik.
3: Dan ibaratnya mudah-mudahan depan makin baik lagi buat Belgia.
0: Baik. Terima kasih
3: selamat
0: Pak Mus.
3: Salam olahraga.
0: Selamat pagi, salam olahraga. Dari Pak Mus di Flores kita beralih ke Bu Indra Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
4: Selamat pagi, salam olahraga Jaya Bung Wisnu Wardana.
0: Iya, Jaya.
4: Spanyol.
0: Seneng nih Bu Indra nih.
4: Iya, masih menunjukkan kelasnya dan dari pengalaman bisa melakukan hal-hal yang tepat.
0: Iya.
4: Terutama tadi pada menit-menit terakhir itu ya Bung Wisnu.
0: Ya.
4: Ya, selamat saja buat Spanyol dan kita lihat kelanjutannya pada babak semifinal.
0: Oke.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra kita langsung ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
5: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih Pak Sarwi?
5: Spanyol yang selamat untuk Spanyol bertemu kepada Prancis nantinya.
0: Iya.
5: Itu yang saya harapkan itu karena nanti akan seru, akan ramai menghadapi Prancis antara Spanyol itu.
0: Betul sekali.
5: Untuk pemain-pemain sama-sama cepat, sama-sama punya serangan-serangan yang luar biasa, dan sama-sama berani lah untuk melakukan serangan itu.
0: Oke. Okay.
5: Tapi saya juga tadi juga salut ya untuk Belgia, walaupun diserang seperti itu dia termasuk bagus loh, hampir mampu menahan serangan dari Spanyol dari babak pertama, awal babak pertama sampai babak akhir itu serangan Spanyol luar biasa.
0: Betul sekali.
5: Tapi dia tidak mampu untuk menahan sehingga hanya bisa 2-1, walaupun itu kan berarti kan dia bagus gitu.
0: Iya. Oke.
5: Okay. Untuk Spanyol gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Sarwi. Selamat pagi. Dari Pak Sarwi terakhir ya, kita ke Bengkulu ada Pak John. Selamat pagi Pak John.
6: Pak Wisnu.
0: Pak John, gimana Pak John pendapat Anda nih?
6: Oh, ini dia yang ditunggu-tunggu. Akhirnya ketemu Prancis nanti 5-0 sama Prancis nanti untuk.
0: Wah. Oke, baik Pak John. Iya, terima kasih. Iya, Bung Henry, ini memang ya, bahkan menurut pelatih dari Spanyol sendiri, Belgia ini adalah lawan yang membuat pelatihnya itu cukup takut nih. Berarti memang kualitas dari tim ini tuh bagus sekali ya. Bahkan tadi sempat dibilang dari pendengar juga beberapa peluang dari Lamine Yamal pun itu sempat digagalkan juga tuh.
7: Ya mungkin bagaimana tadi Belgia sebenarnya meskipun kalah dalam hal passing, dalam hal ball possession, sebenarnya Belgia juga bisa memanfaatkan kondisi serangan balik beberapa berulang kali ya.
0: Yeah.
7: Dan mungkin juga tadi kalau kita bicara momen atau titik balik dari Belgia adalah bagaimana saat mereka kehilangan seorang Thibaut Courtois karena cedera ya. Tadi Courtois sebelum ditarik keluar karena cedera di sekitar menit 71 tadi Courtois melakukan 4 save dan 3 save diantaranya ia lakukan di babak kedua. Dan terbukti tadi setelah Courtois ditarik keluar dan Sene Lammens masuk, Sene Lammens pun jadi sosok yang mengawali ya. Bagaimana akhirnya Spanyol bisa mencetak gol. Dan juga harus kita tarik mundur lagi di dimana di awal babak pertama tadi juga akhirnya Belgia juga tidak bisa memainkan Yuri Tielemans karena cedera saat pemanasan ya. Dan dua hal inilah yang membuat sangat terlihat Belgia begitu kesulitan lah bagaimana menandingi kolektivitas dan ball possession yang dilakukan oleh Spanyol di laga ini. Mungkin seandainya Tielemans tadi bisa bermain dan Thibaut Courtois tidak mengalami cedera, mungkin setidaknya Belgia bisa membawa laga ini ke perpanjangan.
0: Iya, baik. Nah, terakhir nih untuk timnas Spanyol kedepannya akan melawan Prancis di semifinal. Apa yang perlu diperbaiki dan perlu bekal apa nih untuk kedepannya supaya bisa mengalahkan Prancis atau mungkin bisa imbang lah seperti itu, Bung Hendri?
7: Ya, kalau melihat di laga ini bahwa serangan Prancis terlalu dominan di sisi Lamine Yamal ya, meskipun itu
0: sudah Spanyol maksudnya.
7: Ya, Spanyol ya. Dan itu sebenarnya sudah coba diperbaiki oleh Luis de la Fuente tadi dengan memasukkan nama-nama seperti Iñaki Williams dan juga Ferran Torres yang membuat serangan Spanyol lebih variatif lah di sisi wingernya, tidak hanya dari sosok Lamine Yamal. Dan saat menghadapi Prancis hal tersebut harus kembali dilakukan ya, karena Prancis ini kalau kita melihat dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan hampir tidak ada celah ya tim ini ya,
0: rata tuh.
7: Betul, jadi memang ini akan menjadi pertemuan dua tim yang menarik. Dan kalau kita melihat rapor head to headnya sejauh ini Spanyol masih unggul atas Prancis ya.
0: Iya.
7: Di mana Spanyol menang 17 kali dan Prancis menang 13 kali dan imbang 7 dari total 37 pertemuan kedua tim. Dan yang menariknya pertemuan terakhir kedua tim itu terjadi di semifinal UEFA Nations League ya di tahun 2025. Saat itu Spanyol menang dengan skor 5-4 ya. Artinya 9 gol di satu laga dan mungkin akan terjadi lagi di laga semifinal nanti. Kedua-dua tim ini sama-sama menerapkan strategi full attack, baik Luis de la Fuente dan Didier Deschamps di kubu Prancis, dan di Prancis juga memiliki banyak pemain lini luar biasa, ada Mbappe. Di Spanyol adalah Lamine Yamal. Dan kita sama-sama kita tunggu, kita akan menyaksikan sepertinya yang menarik dan mungkin akan terjadi banyak gol di laga tersebut.
0: Baik, terima kasih Bung Hendri atas analisisnya pada pagi hari ini dan seru sekali pendengar. Dan tentu kita akan mengakhirinya ya, pertandingan antara Spanyol dan Belgia pada dini hari ini. Terima kasih Bung Hendri.
7: Oke,
0: salam olahraga.
7: Ya.

0: Dengar, terima kasih Anda telah mendengarkan Radio Republik Indonesia hingga pada dini hari ini, dan saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Sudah kita ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia. Sampai berjumpa lagi di siaran Piala Dunia berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Yati kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Ya pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat subuh pendengar ya, untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk mendengarkan azan subuh.

0: Ya pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu subuh bagi Anda menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti perempat final Pesta Bola Piala Dunia 2026 langsung dari Stadion Miami.
1: Satreskrim Polres Tuban menyoroti fenomena. Pengikut 1992.

Ya, mohon maaf pendengar, sepertinya tidak ada relay bola untuk hari untuk pagi ini pada pukul 5 pendengar ya. Dan pendengar, akan kita lanjutkan dengan siaran pagi seperti biasa, dan akan kami hadirkan lagu religi di ruang dengar Anda.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

qum fasolli fa inna sholata shifa. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

0: Ya baik pendengar, saat lagi kita akan bergabung kembali bersama Masjid Agung Roma Takengon untuk mendengarkan ceramah subuh pendengar ya.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
2: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
2: Pak, kenapa anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
2: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
1: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
3: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
1: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
2: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
1: Pemilik toko itu masih belum yakin.
3: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
1: Dan anak kecil itu menjawab,
2: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
1: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita, mari terus tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan selalu berdoa, mengharap keridaan dan mengharap pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam juga mari kita sanjung sajikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang menjadi uswatun hasanah, teladan bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua BKM Masjid Agung Ruhama Takengon beserta seluruh pengurus, yang kami muliakan Bapak Imam dan seluruh jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rezeki itu sudah ditakar dan tak akan tertukar. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ketakwaan kita ini, sudah barang tentu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tetap istiqomah, akan terus melakukan, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dan tidak akan melakukan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa juga Allah telah berjanji akan memberikan jalan keluar di setiap masalah kita yang hari ini mungkin kita hadapi, juga besok kita hadapi, dan akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita tidak tahu. Kadang-kadang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan hidup kita, Allah itu betul-betul mencintai kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ini rezeki susah sekali dapatnya. Karena kita berpikir kadang-kadang curiga kepada Allah. Tapi Allah tidak akan pernah kita tidak disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang kita anggap tidak bisa kita dapatkan, maka Allah akan memberikan rezeki itu dari arah-arah yang mungkin kita tidak duga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memang di antara perkara yang paling sering membuat kita gelisah, jamaah yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan ini adalah selalu kita berbicara persoalan rezeki. Banyak dari kita pergi pagi, pulang malam, cari pagi, dimakan malam, besok dicari lagi. Terus kita bergulir, terus kita berusaha untuk mendapatkan rezeki yang kita akan berikan kepada anak istri kita. Bahkan kita sudah merdiat untuk mensedekahkan sedikit harta kita itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.

Kadang-kadang ada yang takut usahanya kalah bersaing dan gagal. Kadang-kadang juga ada yang khawatir kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan. Ada yang iri melihat teman-teman yang sedikit lebih rezekinya dari kita. Ada yang kadang-kadang kita tidak senang melihat saudara-saudara kita yang sedikit dilebihkan Allah dari sisi rezeki, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu sudah mengaturnya. Bahkan ada yang rela kadang-kadang menempuh jalan yang tidak baik, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang yang beriman, kita memiliki pegangan yang sangat kuat dan meyakini bahwa rezeki setiap manusia telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jatah rezeki kita tidak akan berpindah kepada orang lain, sebagaimana jatah rezeki orang lain tidak akan pernah menjadi milik kita, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan kepada kita bahwa Allah lah yang memberi rezeki kepada kita sebagai hambanya, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia, bukan perusahaan, bukan kantor dan lain sebagainya, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat pemberi rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu ketika kita melihat ada orang yang lebih dari kita, ilmunya mungkin lebih tinggi, usahanya mungkin lebih maju, atau dianugerahkan jabatan yang lebih tinggi, kita tidak boleh iri, sebab Allah sudah mengatur itu semua, membagikan setiap nikmat sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kepada masing-masing kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian Allah juga berpihak kepada kita. Yang perlu kita pahami bahwa Allah mengajarkan kita untuk tidak bermalas-malasan. Bukan berarti kita cukup duduk di rumah sambil menunggu rezeki datang. Islam justru memerintahkan untuk kita berikhtiar, bekerja keras, meningkatkan ilmu kita, keterampilan dan lain sebagainya, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan bahwa rezeki sudah ditakar dan tidak akan tertukar akan melahirkan sikap kita, akhlak yang baik kepada kita. Kita tidak mungkin iri kepada orang lain ketika kita menganggap bahwa rezeki kita sudah ditakar oleh Allah dan insyaallah tidak tertukar, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya hikmah ketika kita bersyukur bila diberi, bersabar bila diuji, dan bahagia bila diampuni, ini adalah konsep bagi kita orang muslim yang mudah-mudahan ke depannya kita berusaha, tingkatannya akan kita tingkatkan kepada orang, kepada manusia yang menjadi manusia yang mutaqin di depan Allah subhanahu wa ta'ala atau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri dan tebusannya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama ya ceramah subuh. Rezeki yang sudah tertakar tidak akan tertukar dengan penceramah Tengku Haji Wahdi MSMA pendengar ya. Semoga yang disampaikan Tengku tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan pendengar, selanjutnya akan kita ikuti warta berita RRI Takengon pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

0: 来宾。
1: Ya baik pendengar, 5 menit lagi menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Warta Berita RRI Takengon.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Sabtu 11 Juli 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Guna memastikan pelayanan optimal untuk masyarakat, Bupati Aceh Tengah Hailioga berkantor di RSUD Datu Beru. Bandar Meriah ikut rakor tindak lanjut penanganan pemulihan pasca bencana. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya. Bupati Aceh Tengah Hailioga berkantor di RSUD Datu Beru guna memastikan pelayanan optimal untuk masyarakat. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Hailioga kemarin berkantor di RSUD Datu Beru Takengon untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal. Mengawali kegiatan, Bupati meninjau secara langsung kondisi kebersihan lingkungan rumah sakit. Peninjauan dilakukan mulai dari area taman, selasar, hingga kondisi sarana dan prasarana. Sejumlah fasilitas yang dinilai tidak layak langsung menjadi perhatian dan diminta segera diperbaiki. Bupati menegaskan, setiap pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Bupati juga meninjau penerapan laporan kinerja harian atau LKH yang menegaskan bahwa kinerja yang baik harus dibarengi dengan pelaporan yang tertib, akuntabel, dan terdokumentasi. Bupati menekankan pentingnya publikasi berbagai program dan inovasi layanan yang dimiliki oleh RSUD Datu Beru Takengon.
3: Apa masalahnya?
4: Keramiknya retak, Pak.
3: Sini apa ya?
4: Pengerjaan perbaikan keramik ini, Pak.
3: Pengerjaan. Ini sudah. Apa? Satu lagi.
4: Empat telepon, Pak.
3: Kamu desa putusnya, Pak. Buat cek. Ini kan desa putusnya. Ya, apa yang barangnya?
5: Suri kan pasti tidak banding lagi orangnya. Ke depan. Jadi tidak ada satu itu kalau itu yang tidak putus. Terus masalah air yang tidak datang. Bisa, Pak?
6: Dimiliki RSUD Datu Beru, menurutnya publikasi menjadi kunci agar masyarakat mengetahui berbagai layanan yang tersedia, termasuk program tayamum bagi pasien yang membutuhkan sesuai dengan kondisi medis dan
1: Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah mengikuti rapat koordinasi tindak lanjut arahan Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi atau PRR terkait percepatan penanganan pemulihan infrastruktur secara virtual melalui Zoom Meeting. Rakor yang digelar dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandar Meriah itu dipimpin Kaposko Nasional Satgas PRR dan diikuti Sekretaris Daerah, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kominfo, serta unsur BPBD dari berbagai daerah terdampak bencana di Indonesia. Pertemuan tersebut membahas langkah strategis percepatan pemulihan infrastruktur, sinkronisasi program, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Bandar Meriah Riswandika Putra mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana melalui koordinasi dan yang berkelanjutan dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. Wali Kota Subulus Salam dan Bupati Aceh Singkil desak KPU RI bentuk dapil khusus gabungan demi keterwakilan politik proporsional. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
7: Wali Kota Subulus Salam Haji Rasid Bancin mendatangi kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Rombongan diterima langsung Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Republik Indonesia yang turut didampingi Wakil Ketua KIP Aceh Haji Iskandar Agani. Fokus pertemuan itu memperjuangkan keterwakilan politik yang lebih proporsional bagi masyarakat. Wali Kota Subulus Salam Haji Rasid Bancin menegaskan langkah itu diambil karena selama ini aspirasi pembangunan untuk wilayah ujung barat selatan Aceh sering kali tenggelam. Ia juga menilai penyesuaian dapil penting agar ada legislator yang fokus mengawal anggaran dan kebijakan untuk daerahnya.
8: Yang paling menyedihkan adalah Aceh Singkil. Sudah 20 tahun tidak pernah mendapat kursi DPRD untuk provinsi. Subulus Salam periode ini saja kosong. Maka kami seluruh pun orang Subulus Salam dan memiliki suara di luar kabupaten kota tersebut di Aceh Selatan dan Papua, maka kami ingin pecah dapil karena memang sengsara sekali kami tidak ada penduduk di DPRD provinsi ini. Kami namanya DPRD. Hajar kami paling utama adalah ini. Kami perlu berpandang lebar. Kondisi kami ini sangat konsen. Contoh pembangunan di Aceh ini juga harus disupport penyelenggaraan DPRD. Dulu anggaran yang dikasih 30 yang semakin terasa tinggal di 10. Dulu kami dijanjikan oleh pemerintahnya di eksekutif untuk sama itu 37 yang saya kita fakta dan menerima hanya sekitar 23. Begitu kira-kira. Kenapa? Karena di
7: lanjut Rasyid menjelaskan tanpa keterwakilan kuat di parlemen provinsi dan pusat, percepatan pembangunan di Singosalam dan Aceh Singkil akan terus tertinggal. Usulan dapil bersama ini dinilai solusi konkret berdasarkan kebutuhan sosiologis masyarakat Kota Singosalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: SMP Negeri 5 Lok Semawe siap mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS Ramah tahun ajaran 2026. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sofyan.
9: Sebanyak 256 siswa baru SMP Negeri 5 Lok Semawe siap mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah MPLS Ramah tahun ajaran 2026. Pelaksanaan MPLS tahun ini dipastikan berjalan aman, nyaman, dan ramah anak tanpa adanya praktik perpeloncoan maupun pemungutan biaya. Kepala SMP Negeri 5 Lok Semawe, Asnani, menyatakan bahwa pelaksanaan MPLS tahun ini merujuk pada regulasi terbaru pemerintah, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang panduan MPLS Ramah. Asnani menjelaskan materi MPLS dipadukan antara materi wajib secara nasional seperti Gerakan 7 Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria dengan pengenalan karakteristik serta budaya khas sekolah yang bernuansa Islami.
10: Acara-acaranya itu ada yang materi wajib dari pemerintah tuh, ada juga materi yang ada di SMP 5. Budaya-budaya sekolah kan beda-beda. Di SMP 5 budayanya Islami, begitu nanti yang akan diperkenalkan. Kalau ada materi wajib dari pemerintah itu seperti gerakan 7 Gerakan Anak Indonesia Hebat, kemudian ada Pagi Ceria itu. Jadi ada petunjuknya juga. Ada buku petunjuk yang harus kami pegang untuk dilaksanakan di sekolah.
9: Pada tahun ajaran 2026 ini, Asnani menambahkan SMP Negeri 5 Lok Semawe menerima 256 peserta didik baru yang terbagi ke dalam 8 rombongan belajar rombel, di mana masing-masing kelas diisi oleh 32 siswa. Seluruh rangkaian kegiatan MPLS akan dipusatkan di lingkungan sekolah dengan melibatkan pemateri dari pihak internal maupun eksternal. Untuk menjamin konduksivitas, sekolah menunjuk panitia khusus dari unsur guru pilihan, termasuk guru bimbingan konseling BK dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh kembali normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi sejak minggu lalu. Kehadiran dua armada Roro mengurangi antrian kendaraan sekaligus memudahkan masyarakat dan wisatawan memperoleh tiket penyeberangan. Selengkapnya dilaporkan dia Novritaria.
11: Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Balohan Kota Sabang kembali berjalan normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi. Kehadiran dua kapal Roro membuat antrian kendaraan berkurang dan pelayanan penyeberangan Sabang Banda Aceh menjadi lebih lancar. Warga Sabang Nasir mengatakan beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 membawa perubahan positif terhadap pelayanan penyeberangan. Menurutnya, masyarakat kini lebih mudah memperoleh tiket dibandingkan saat hanya satu kapal yang beroperasi.
12: Ada kapal Aceh Hebat berjalan kemarin. Dan hari ini kemacetan sudah terurai sedikit. Jadi yang pesan tiket pun nggak terlalu repot lagi. Kita beli tiket pun udah pagi kita beli, sore udah ada tiket. Ya, malam tapi kalau kemarin itu kan bisa sampai 2 hari kita baru itu full semua kan. Kalau sekarang udah aman lah.
11: Bertambahnya kapal Roro tidak hanya memperlancar arus penumpang dan kendaraan, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemesanan tiket secara daring. Calon penumpang yang sebelumnya harus menunggu hingga 2 hari, kini dapat memperoleh jadwal keberangkatan dengan lebih cepat. Sementara itu, wisatawan asal Lok Semawe Aya mengaku tidak lagi mengalami kesulitan saat memesan tiket untuk kembali ke daerah asalnya. Ia merasakan pelayanan penyeberangan menjadi lebih baik sejak dua kapal kembali beroperasi.
13: Untuk di minggu ini kami lancar untuk pembelian tiket online Jadi kami bisa beli tiket pulang juga. Terus nggak ada kendala apa-apa sih Bang. Tapi kalau di minggu kemarin itu, minggu yang lalu itu susah untuk beli tiket. Jadi jadwal jamnya itu nggak keluar. Jadi kami susah beli tiket, nggak ada jadwal jam pergi dan jadwal pulang pun nggak ada. Kalau untuk minggu ini, alhamdulillah kami nggak ada khawatirnya lagi untuk pulang, jadi udah ada dapat tiket online.
14: Udah lancar.
11: Masyarakat berharap operasional dua kapal RoRo dapat terus dipertahankan agar layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh tetap berjalan lancar. Dengan tersedianya dua armada, kebutuhan transportasi laut warga dan wisatawan diharapkan dapat terus terpenuhi secara optimal. Diah Novritaria melaporkan.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Informasi selanjutnya, sejumlah rangkaian acara akan digelar Pemkab Aceh Tengah untuk memperingati dan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebagian besar acara akan dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
15: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mematangkan persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar rapat di Gedung Oprum Setdakap Kamis pagi. Kepala Bagian Prokopim Setdakap Aceh Tengah Rahmat Hidayat mengatakan sejumlah acara direncanakan kembali digelar, baik untuk rangkaian kegiatan inti maupun perayaan untuk memeriahkan hari lahirnya bangsa Indonesia. Disebutkan rangkaian acara diantaranya penaikan dan penurunan bendera merah putih, zikir serta doa bersama, upacara pawai tabtu, karnaval budaya, pesta rakyat, gebiar UMKM hingga pacuan kuda tradisional Gayo. Rahmat menjelaskan untuk peringatan HUT tahun ini akan kembali dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon yang sedang dalam proses renovasi setelah dalam beberapa tahun terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap.
16: Walaupun misi nanti belum selesai sempurna, kita akan tetap laksanakan pelaksanaan 17 di lapangan Musara Alun. Dengan perkiraan sebelum upacara di dalam peserta, kita peserta upacara sekitar 800-1000 peserta. Karena alamat kembali juga, pelaksanaan ini menjadi konsep pesta rakyat, jadi semua masyarakat bisa hadir di lapangan Musara Alun.
15: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan kembali digunakannya lapangan Musara Alun sebagai pusat lokasi PN HUT RI tahun ini agar suasana kemerdekaan dapat lebih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
17: Kenapa saya membuat ide mengalihkan dari lapangan Setdakap ke Musara Alun? Kita akan kembalikan rohnya seperti dulu lagi. Karena di situ ada kalimat perayaan. Kalau ada kalimat rakyat, berarti ada masyarakatnya. Kalau ada masyarakat, berarti ada UMKM. Berarti simbol dari peringatan 17 Agustus ini bukan hanya upacara, tapi ada ekonomi di situ.
15: Terkait kegiatan bazar UMKM dan pesta rakyat sendiri dijadwalkan berlangsung di Musara Alun, khusus untuk pesta rakyat, selain menampilkan sejumlah penyanyi asal Tanah Gayo, juga ada atraksi seni dan budaya dari 14 kecamatan. Adapun pelaksanaan pacuan kuda tradisional Gayo digelar di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Kecamatan Pegasing, pada 24 Agustus 2026 setelah seluruh rangkaian acara lainnya selesai diselenggarakan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah resmi meresmikan Taman Budaya Negeri Gayo. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
2: Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia resmikan Taman Budaya Negeri Gayo di halaman Gedung Olah Seni Takengon kemarin. Peresmian dilakukan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia yang diwakili Direktur Sejarah dan Permuseuman Profesor Agus Mulyana. Prof. Agus menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah Aceh Tengah dalam menghadirkan ruang khusus bagi pelestarian dan pengembangan budaya Gayo. Keberadaan Taman Budaya Gayo diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat jati diri masyarakat sekaligus menjaga warisan budaya agar tetap lestari.
18: Nama adalah untuk melestarikan kebudayaan daerah ya, dengan mendokumentasikan.
2: Bupati Aceh Tengah Helioga berharap Gayo menjadi perhatian pemerintah pusat. Kehadiran Taman Budaya Negeri Gayo menjadi langkah penting untuk melestarikan, mengembangkan, sekaligus mempromosikan seni dan budaya daerah kepada generasi mendatang. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoga URRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Guna memastikan pelayanan optimal untuk masyarakat, Bupati Aceh Tengah Hailioga berkantor di RSUD Datu Beru. Bandar Meriah ikut rakor tindak lanjut penanganan pemulihan pasca bencana. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Lutawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita di bawah mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang terlihat sangat dekat mengelilingi kota. Menikmati indahnya Danau Lutawar, Pantan Terong atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Kuro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu.

Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik, konsentrasi akan penuh, full seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan, harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk konsentrasi.

Ya baik pendengar, saat ini pukul 6 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat pendengar ya, dan saat lagi kita akan mengikuti info cuaca bersama prakirawan cuaca dari BMKG Bandar Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.

Ya pendengar, kami belum dapat menghubungi nomor info cuaca pagi ini pendengar ya. Dan kami akan tetap menghubungi dan ketika nanti telah terhubung akan kami hadirkan info cuaca di ruang dengar Anda.

0: Eh, masih duduk aja? Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya baik pendengar, saat ini pukul 6:35 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti info cuaca bersama perakirawan BMKG dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Ibu Nofrida. Assalamualaikum Ibu Nofrida, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Iya, bagaimana Bu keadaannya pagi ini Bu? Halo?
2: Iya, halo Mbak.
1: Iya.
2: Maaf agak putus-putus tadi.
1: Oh iya. Gimana Ibu, sehat Bu pagi ini Bu?
2: Alhamdulillah sehat, terima kasih.
1: Oke, Ibu silakan untuk informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh hari ini Ibu.
2: Baik, terima kasih. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra dari cuaca kami, wilayah Aceh bagian tengah terpantau cuaca cukup aman di Cerah Berawat. Ini diperkirakan bertahan hingga malam hari. Untuk malam hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Gayolus. Untuk provinsi Aceh secara umum, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di wilayah Aceh Selatan, Subulus Salam, dan juga wilayah Aceh Singkil. Untuk wilayah lainnya diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Lalu untuk angin di wilayah Aceh bagian tengah, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam dengan suhu udara di kisaran 18 hingga 23 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%. Untuk perakiraan tinggi gelombang, tinggi gelombang di perairan wilayah Aceh di kategori tenang hingga sedang. Untuk tinggi gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter, berpeluang terjadi di perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Selat Semelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, lalu Aceh Barat Daya Semelu, dan juga perairan utara Pidijaya Aceh Besar. Himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap gelombang yang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi dalam kategori sedang hingga tinggi.
1: Iya. Ibu, apakah terdapat hotspot di wilayah tengah, Ibu?
2: Ya, untuk titik panas selama 24 jam kebelakang kami memantau terdapat 21 titik panas, Mbak, di Provinsi Aceh.
1: Ya, untuk wilayah tengah sendiri, Ibu?
2: Untuk wilayah tengah, Aceh Tengah terdapat satu titik di Kabupaten Celala, lalu ada Gayolus di Kabupaten Terangun, Mbak.
1: Iya. Kalau untuk potensi bencana hidrometeorologi seperti apa, Ibu?
2: Baik, untuk potensi bencana hidrometeorologi saat ini masih belum terpantau oleh kami, namun emang ada potensi angin kencang saja, Mbak, untuk ini. Karena kan memang provinsi Aceh kan saat ini masih

0: beberapa wilayah itu masih musim kemarau, bahkan ada yang memang saat ini puncaknya musim kemarau, jadi identik dengan kencangnya angin gitu Mbak, khususnya pada siang hari.
1: Oke, apakah ada himbauan Ibu terhadap terdapatnya hotspot di wilayah Tengah Aceh tersebut Ibu?
0: Iya, terkait himbauan terkait hotspot, masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dan juga tidak membuka lahan dengan cara dibakar maupun tidak membakar sampah secara sembarangan seperti itu.
1: Baik, ada yang ingin disampaikan lagi Ibu?
0: Ya, baik, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah rawan terbakar, dikarenakan kondisi Aceh saat ini setelah memasuki musim kemarau dan beberapa wilayah saat ini bahkan puncaknya musim kemarau, diharapkan selalu waspada akan teriknya cuaca pada siang hari untuk selalu menjaga keadaan fisik agar tetap prima, dan juga terus mengambil informasi perkiraan cuaca dari BMKG yang dapat diakses melalui website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG dan perkiraan cuaca hari.
1: Ya. Baik, terima kasih Bu untuk informasi cuaca di pagi hari ini Bu ya. Selamat beraktivitas kembali Ibu. Assalamualaikum.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi iklim global. Ada sederet perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Meskipun keduanya terkait dengan perubahan suhu dan pola curah hujan di berbagai wilayah, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Dilansir dari situs BMKG, El Nino adalah suatu fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. Peningkatan suhu ini menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia. Artinya, El Nino menyebabkan Indonesia dilanda kekeringan. Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sedang mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Pendinginan ini mengurangi pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Apa penyebab El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan bagian dari fenomena El Nino Southern Oscillation yang terjadi akibat interaksi yang kompleks antara atmosfer dan samudra di kawasan Pasifik. Penyebab terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan suhu di atas kondisi normal. Penyebab terjadinya La Nina. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami penurunan suhu di bawah kondisi normal.

Ya pendengar, info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah pendengar ya. Untuk komoditi buah-buahan ada alpukat stabil di harga Rp15.000 per kilogram. Jeruk nipis juga stabil di harga Rp18.000 per kilogram. Jeruk sayur naik 20% dari harga Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram mendengar ya. Dan untuk markisa stabil di harga Rp20.000 per kilogram. Adapun untuk terong Belanda turun 33,33% dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Untuk komoditi ikan, ada ikan bandeng pendengar stabil di harga Rp30.000 per kilogram. Ikan mujair stabil di harga Rp55.000 per kilogram. Ikan tongkol juga stabil di harga Rp30.000 per kilogram. Dan udang jumbo juga stabil di harga Rp70.000 per kilogram.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Oh Pak Budi, ku dengar banyak kali pedagang ini naikin harga barang. Alasannya nggak jelas. Itu yang disebut inflasi bodong Pak Budi.
1: Betul Ani, betul. Inflasi bodong ini terjadi karena barang harga naik semua. Bukan karena faktor ekonomi yang sah, tapi lebih karena spekulasi dan manipulasi.
0: Terus, apa dampaknya untuk kami masyarakat nih Pak Budi?
1: Yang jelas dampaknya sangat merugikan. Orang-orang jadi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Karena harga memang gak masuk akal ya. Ini juga bisa mengurangi kepercayaan masyarakat sama ekonomi kita.
0: Terus apa yang bisa kami buat ini Pak?
1: Kita perlu lebih kritis dan waspada. Jika menemukan harga yang tiba-tiba naik tanpa alasan, kita bisa laporkan langsung ke pihak berwenang. Kita juga harus mendukung kebijakan pemerintah.
0: Jadi penting juga kita semua ini ikut menjaga keadilan dan kejujuran dalam ekonomi ini ya Pak Budi.
1: Betul Ani, kejujuran dan transparansi itu kunci untuk menjaga perekonomian yang sehat dan juga adil bagi kita semua.

0: warna kainnya cerah ya, nah?
1: Benangnya halus atau kasar? Ini kan ciri khas daerah masing-masing.
2: Kenapa kakak tidak jadi pakai pakaian daerah?
3: Aduh, aku lupa kalau kita sebelumnya sudah janjian. Kalau reuni hari ini, kita kompakkan mengenakan pakaian yang ada ciri khas daerahnya.
0: Yang aku kenakan ini, kain tenunan Kerawang namanya. Dari Gayo, bisa dimodif, bisa jadi blus.
1: Sekarang ini, kain-kain Indonesia itu sudah mendunia. Bangga dong kain songket, ulos, bisa dikenakan kapan saja. Seperti tadi bisa dimodif, jadi dompet, dan gelang. Juga kain dari daerah timur misalnya, bisa jadi tas.
4: Kita-kita ini kan pecinta produk dalam negeri. Bangga dong dengan produk dalam

0: Ya, mendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, untuk kita mengikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ke-3 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awali informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Tuter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non-tunai atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima.